cina dai maya tanah. Lekau tanya jampat tumbuh laban tanah mabu dok dalam. Tang lebuh mata panas sudah tinggi ya layu. Laban urat ya tindak dalam ngunjam ke dalam tanah. Dia ya mati. Sekedok benihnya labuh bermadang duri tegara. Nyarai lebuh lekau tanya tumbuh sidak

60, lalu sekedar 30. Lalu ko Jesus nutup ajar dia, dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak merti ke ya, bakal leka utai tilabuah dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buati ya. Leka utai tidak ditabur atas tanah terbebatu, kena mandiang ke sidak tindengar jakutnya, serta nerimak ya ngawati tiga gaw. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuah sidak kena penusah, teko kena pemerinsak, ketegal jakutnya, sidak lalu mantul. Nyadi leka tidak tabur memanda duri, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, tang pengirau, pasal penghidup, ngau pengerindu, ke pengeraja, ngelamun jakutnya. Lalu ya ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti ami, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ya. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempanga Jesus, tidak ditemu semua bala peninga, laban ia suah dibaca, setemga nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban, mega orang ti terlebak bumai, serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam, serta ngau tanah, kalaya ditanam. Ni kita ditu, kita main tugal berpadi bukit, tak main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang ti bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu orangnya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestine, balat bendar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit bendar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam, tayok gaya ke mana hari luar. Laban umai sidak dibagi dengan lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai orang jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh di tengah jalai. Bisa mengat labuh bertanah tiami. Bos sempama Jesus itu, ia mengat nerang ke reti sempamanya. Nyalai dari segi reti sempama itu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajap ia, aku mai kita berarti ke sekedar ajar ke tau mengat diambil kita dari sempama itu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang ada dua bengkah raban mensia teka orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku Allah Ta'ala. Lalu keduanya, orang ti berita teka nusui jaku Allah Ta'ala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga, ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku Allah Ta'ala. Awak ke kita sama berjimat berjalan kita ninga tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu aku uji kita berunding ke pasal bala ti ninga jakut Allah Ta'ala. Bok sendirian tu kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Artinya penemu ti baru ndang ngadai peluang oleh masuk runding tak kau diterima orangnya. Tu bakerti leka benih, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat, laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh, runding tertutup tu, yang kaum penemu ti salah terkejai, ti udah diputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai, tinggai diterima kita. Orang ti ngemuan runding ti masa tu ndang da oleh maksuak ajar. Kesatu laban ia sumbung serta ngumai jempu nemu semua utai. Lalu kedua laban dosa ti malut ngidup.

beranya di ujung yang lain mereka ajar di utua ulah yang. Jadi kedua nya orang di muan runding cakap nemu bakat tanah di mabuk tata sepatu orang tiba satu ndak berunding tak kenyagam dalam utai kedai dengar yang hari itu yang ndak merti kejaku tidak dengar yang gaya baka keangkun serta jampat nerima tang nyampatnya megak sidak ngelengkak ke penemu tibaru dia terima baka kengenak pakaian sidak selalu kengenak tak nerima utai tibaru lalu tu selalu berubah menjadi pengharap kita mesti berdua dengan kita tiudah nyagam ke dalam utai tidak harap ke kita. Kita ada suruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengharap kita. Jadi ketiga, ini orang terlalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup yang. Tengujung kutai tiberat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita bedunya moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi maka tidak tahu menyadi ketegal kita nadai hari kalah talah lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja sembiang hari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang tiba ke tanah ti amik ti mana. Baka tanah ti mana nerima benih orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Ya sedia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyagam utai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh Allah Ta'ala. Dia kerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiap masa tu ninga merti serta ngasih. Ialah dia tu kumai kita berarti kepada orang tiap merita tak nusui jaku Allah Ta'ala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenih jaku Allah Ta'ala. Siti ada pemendar ke depada ke Jesus itu ketau ndang dekat nyadi. Ndak milih kaya benih tanah ngop nabur. Laban ada belakang semua ianya Allah Ta'ala mpu. Kebenar menyadi lebuh orang nabur kebenih leka jaku Allah Ta'ala ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya berarti ngerudiang mensia tindinga ia tinabur ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ya kita kebenar ndak nemu utai di kerja kita laban kebenar kita muti ngerja utai tidiasuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jaku Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tindinga. Pasal gaya pemujur tak kepenasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih yang tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matua, tumbuh serta mansang besar. Penumbuh jaku Allah Ta'ala pan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak masang besar, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jaku Allah Ta'ala, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buat hati mensianya, maya ya gimit tang nyau besai tuai nyok baru leka jaku nyok matuak lalu nyadi menyadi bok semua pengawak kita tinabur kebenih kita ndang reja tu berkunsi ngolah talo kita nabur
Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh tang ketau nang gerinti. Laban bo Allah Ta'ala semua pengawak jika kerja bernama ya putih tu nang mesti nyadi magang. Laban ya nyadi orang di gerinti putih tu nyadi ketau nang gerinti diterima setelah nyadi bo jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotu program lalu hidup kita baka keminggu tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping dia lah tala di petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu nyak minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan utai di badas di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke desmaya Nuan di ngelui semua utai bukai di tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami di hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyerai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu, semerkat ke semua bala peninga. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu dia kau datai. Mupu aku.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Shalom balamnya di. Selamat kita bertemu baru. Selamat kita ngasai ke diberkat oleh Tuhan. Sekali itu aku kau merangsang kita ngena jaku Tuhan. Ya ke ditemu kita endang segi nyak meh utah ti dekarap kita. Betuai ke yo. Jadi sekali itu awak ke kita medak ngagai jaku Tuhan ti bersemaya ngagai orang ti rindu serta ngasih ke yo. Disebut Tuhan dalam pemansut bagi 20 ayat 6. Ko Tuhan berjaku ngagai nembiak yo. Tang aku ngayan ke pengerindu diri ngagai beribu-ribu serak orang ti rindu serta ngasih ke adat aku. Adat aku nyajaku Tuhan. Dulu hari tu kita sudah nengok pilihan Lot ti milih tanah ngau menua ti di pedok ya baka kebun Tuhan, kebun Eden. Kita nemu tai ti nyading lebusnya. Lot milih menua ti mana tak ngukai milih orang ti di kangau Tuhan. Kadang-kadang kita nak tonok berjimat menyadi leban ngai ke kita tadi. Terperasa leban pedok mata lalu tak nemu bagi utai ke segi patut amat di pilih kita di titik kita. Dia tu kita berarti ke pesan Tuhan atau ke adat Tuhan. Kita nemu di kerindu ke Tuhan nyok lebih dari semua utai bukai dalam penghidup kita. Pengerindu tu disebut itu besar benar rega. Pengerindu tu passion tak kau pengingin. Pengerindu megak commitment. Tak kau tanggungjawab kita. Pengerindu tu pleasure tu pengelantang. Tang perkara tu cukup besar dalam pengerindu tu pengorbanan. Sacrifice. Ti kita rindu ke pengadiri. Nah, dari kita berlampung hati berkunci semua utai ti di kemizi kita. Nyalai Tuhan mega lebuh ya rindu ke kita tadi. Tak berlampung hati ya. Magi ngagi kita. Pemanah ya. Ngayan ke terimpu ngagi kita. Berkat ya. Laban ya rindu ke kita. Pengrindu tu meri penglikun. Pengrindu titan. Datai ke belama-lama ya. Ya nak pudar. Ya nak bakal pengrindu mensia. Pengrindu mensia. Tidak nuan bisi utai. Oh, nuan di kerindu. Tanti nuan ada tuai. Siapa nuan tu ke orang nanya? Tanti nuan bisik semua tuai. Oh, balat orang rindu ke nuan. Jadi ingat Tuhan tu. Pengerindu ia nak berkenyak. Laban sekalipun nuan nada utai. Toko bisik utai tadi. Tuhan tetap rindu ke nuan. Dalam keadaan nuan datai ngagaya bergulai ngoyo. Nyali aku mai kita berarti ke pengerindu tu tadi dibanding dengan kita empu pengerindu Tuhan tu tadi jauh ngelebus sari utai ti di kemisi ke kita. Siapa kita orang ti uliah nyemaka ke derimpu ngau pengerindu Tuhan nadai nyalai kita patut nyadi orang ti bawa mua Tuhan bisi PhD. PhD itu lumur satu P poor. Nuan poor. Do nuan bisi semua utai dalam dunia tu. Tanda boleh kena ngidup ke nuan ti ni awak nuan lenyau. Nomor dua. Is hunger. Nuan tak tanda lapar ke Tuhan. Lapar ke jakuk ya. Lapar ke pengerindu penekak ya. D. Dehydration. Nuan urati rangkai kerontang. Nadai utai di kemisi. Awas pan nak boleh dikemuas ke nuan. Ngau utai ti boleh dipakai nuan. Air ti dihirup nuan. Nyalai, ti nuan ngigok PhD, ngigok meh. Poor, hunger, ngau dehydration. Laban, pengerindu Tuhan tu tadi, datainya di berorang ti bisi sikap berkenyok.
okay sikap tu kena meninggi ke derimpu, kena cemegah ke derimpu, kena orang ngasuh orang takut ke kita balat abad balat lagi hormat ke kita hari hormat ke Tuhan nya okay utai ti dipilih tau ke digiga kita menjadi lalu ku Tuhan madah ke aku dekat ngayan ke pengrindu diri ngagai beribu-ribu serak orang terindu serta ngasih ke adat aku. Nyalai pengrindunya, nadai putus-putus. Tajak pen kita nemu. Ianya, orang ti balat dikerindu ke Tuhan, nemu ngelimpang ke diri. Kok ngigak asai, kok nitih ke penemu dari empu. Tang, menyadi pengrindu ti digigak kita kelimpah hari pengrindu ti diberi Tuhan. Nemu ngasuh kita pudar. Pudar nadai bercahaya bok mua Tuhan. Nadai dikelala Tuhan. Yang kebuah, maya orang rindu ke kerja jih. Maya orang rindu ke kerja nyelai. Labai bisi orang. Uleh ngerjanya. Tang, ko Tuhan madah kelebuh. Semua orang datang agaya. Orang ti tahu ajih. Orang ti tahu macam-macam kerja utai. Ngerja utai ti pemaduk besai. Kok Tuhan madah aku nak ngelala kita lari hari aku kita di ngerja penyanyi besi otai ti di kerja kita nak tu nak berjimat anang kelalu gagal ti mendak Tuhan ngenak kita tadi ngagak mujizat ngagak kerja ajiah meri kita pangkat meri kita pengaya anang kelalu gagal kenyak menjadi laban Tuhan dekat ngayan ke derimpu, nengah orang ti ingo, lalu ngasih ke adat iyo. Ramai kita belajar rindu serta ngasih ke adat Tuhan. Nadai utai bukai, uli ada banding kita ingau pengrindu Tuhan. Lalu ku Rasul Paul madaka, bisi pengharap, bisi pengadang, bisi pengrindu. Tangnya ti penghabis besainya, pengrindu Tuhan. Pengharap tu kena kita berjalan buat dunia. Pengadang tu utai ke danti kita kena jadi nitiah ke pemesai atau nitiah ke pemalat pengharap kita. Tang pengerindu nyak tu boleh mai kita sangkai ngagai matlamat kita. Ngagai adan ti dituju kita. Nyak dia baik Tuhan. Niki dia kelalu ke Tuhan ngagai bilik perintah Allah Ta'ala. Di surga. Nyala belajar mah kita menjadi rindu ke Tuhan. Semak ngau Tuhan. Arab ke Tuhan. Nak putus-putus. Nak baduk-baduk. Sekalipun dalam kita bertuai ke Tuhan. Nitiah ke Tuhan tadi. Mayu amalar cabaran. Cabarannya ukan ngasuh kita tadi. Seruran regas belama. Tang bisik maya kita tadi. Tahu tenduk hati. Tahu mantul. Tang ingat ke. Pengrindu Tuhan ke semua kita di Arab ke yo. Datai ngagai beribu-ribu serak peturun orang di nasi serta Arab ke Tuhan. Nyalai menjadi, tajak pan utak ke ulih dikunci aku ditu, enya pandak tang aku ngarap ke kita. Bisik-bisik pan utak bukai, ia tenang diguna kita. Anang lengkok ke pengrindu Tuhan. Tuk anang lengkok ke Tuhan. Ari penghidup kita. Leban pengrindu yo. Dalam pengrindu yo. Semua utai bisik magang ti kita. Nyadi orang ti tetap hati. Nyadi orang ti Arab ke Tuhan. Nyadi orang ti bertuai ke Tuhan. Nyadi orang ti boleh ningot. Tuhan berjaku. Bertelai ngagak kita. Awak ke pengrindu nyo. Ngepun ke semua utai. Ke boleh digagak. Boleh dikerja kita. Dalam penghidup kita bertuai ke Tuhan. Nyalai aku harap menjadi kita ini berkat oleh jakuk Tuhan. Tajak utai tuk pandak. Tang aku ngarap ke kita sama belok diberkat. Ngena pengrindu Tuhan ti datai ngagai beribu-ribu serak orang ti ngasi. Serta harap ke adat Tuhan. Awak semua utai ti mana? Datai dari Tuhan. Nanti utainya besi kurang. Hari penemu aku pun banyak ti berjaku tak kau berkongsi dengan kita sekali tu tang sampai aku wak ke kita sama belok ngasai ke berkat Tuhan ti berlimpah-limpah
berpun dari pengerindu ya ke kita itu bertuai ke ya siku ajak. Amin.

0: Amen.
1: Berita mana ngagai kita ke dia ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band, Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Okay, terima kasih ngagai kita semua ke Gip Gelenggau kami bak YFM. Jadi YFM segmen penggerak pagi nakak tu ajak kita di Kuching dekat terus ninga ke Y912. Sudah berita tu lagi lalu kita kebuka dekat ninga ke radio dalam Jakob Melayu. Selamat hujung minggu. Selamat bersemayang hari minggu. Bye-bye.

seterusnya. Luar negara, seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Pengemudi itu dipercayai mengalami masalah kesihatan sejurus berlepas sebelum hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Pasukan penyelamat gunung tiba di lokasi namun usaha menyelamatkan mangsa gagal. Siasatan mengenainya kini sedang dijalankan. Angka korban akibat dua gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Roderick Kress memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan serta mengagihkan bekalan makanan. Bulan lalu, dua gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 melanda Caracas dan La Guaira menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Pegawai kesihatan memberi amaran berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Al-Fash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala, 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Okey, baik, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 9.27 minit pagi. Kembali menemani anda untuk siaran kita hari ini, Limbang FM Pasti di Hati. Geng Sambat Radio kita ni hingga jam 12.30 hari. Okey, untuk pertemuan kita hari apa hari ni? Hari Ahad lah kan? Okey, 12 Julai 2026 Masihi, 26 Muharram 1448 Hijrah. Okey, di masa sini teman pagi anda akan terus bersama anda sehingga jam 12.30 hari macam biasalah. Ya, pengisian kita hiburan berinformasi untuk anda. Semoga anda terus ceria, terus sihat di hujung minggu. Untuk hari ini, pelbagai aktiviti mungkin yang anda rancangkan, yang anda susun atur sebagai agenda pengisian hari istirahat anda dengan keluarga anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang penting anda terus dengarkan kami, Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada, okey? Dengan mendengarkan menerusi frekuensi 104.9 MHz Pasti di Hati untuk anda yang berada di Limbang. Okey, itu frekuensinya. Anda yang berada di Medamit 94.5 MHz. Manakala anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, jangan ubah hingga ke akhir siaran kita, Geng Sambat Radio kita ni untuk hari ini. Permulaan pagi kita, Geng Sambat Radio kita ni dah pun dimasputarkan lagu yang diberi nama Teman daripada Iman Troy. Okey, terus bertemankan kami. Selepas itu tadi, apa khabar mudisan daripada Ramlah Ram, ya? Apa khabar anda semua pagi ini? Sehat-sehat semuanya? Dah sarapan pagi? Dah minum pagi? Alhamdulillah, hujung minggu anda diisi dengan perkara yang bermanfaat, ya? Pastinya itu yang anda inginkan, walaupun mungkin setiap orang mempunyai cara berbeza kan untuk memenuhi jadual hujung minggu mengikut mood masing-masing lah. Yang penting, Dimas mengharapkan mood anda ceria terus hari ini. Ada yang mengisi masa luang dengan hanya tidur sahaja. Mungkin hari-hari biasa kurang tidurnya. Dan mungkin juga ada yang berhujung minggu dengan perkara-perkara yang tidak memberikan anda rasa bosan. Ya, gunakan istirahat anda dengan bijaklah, ya, yang berfaedah dan bermanfaat untuk anda dan juga keluarga anda. Okey, pastikan anda lakukan aktiviti-aktiviti yang memberi kesegaran kepada anda seawal pagi ini, ya. Seawal anda memulakan hujung minggu anda. Ada yang bersenam mungkin? Hujung minggu adalah waktu paling sesuai untuk melakukan aktiviti riadah. Tak perlu melakukan senaman berat. Cukup sekadar berjalan-jalan di taman, rekreasi sambil menenangkan fikiran, betul tak? Kan? Okey, baiklah, untuk anda yang nak tahu juga, mungkin ada perancangan nak keluar rumah, jalan-jalan, ya. Pergi ke mana pun hala destinasi anda, ya, mungkin anda nak tahu keadaan cuaca untuk hari ini. Okey, jom Dimas kongsikan untuk anda. Hari ini 12 Julai 2026 Met Malaysia meramalkan di Limbang sebelah pagi, petang hinggalah malam nanti tiada hujan. Okey, tiada hujan. Okey, betul tak? Betul ke ni? Dimas tengok dulu untuk Limbang, ya, Limbang. Okey, tak salah ke? Okey, ini dia sebenarnya. Sebenarnya, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan untuk hari ini. Kita salah tengok tadi tu. Itu cuaca di tempat lain, di Limbang. Ini di Limbang. Hujan sebelah pagi di beberapa tempat. Hinggalah ke petang nanti itu diramalkan. Untuk hari ini, hujan di beberapa tempat. Sebelah malam, tiada hujan. Okey, itu sebelah malam yang tiada hujan. Pagi petang diramalkan hujan di beberapa tempat lah, ya. Tapi Dimas tengok tadi ketika turun bertugas ni di pusat bandar, alhamdulillah lah tiada hujan. Cuaca okey sahaja, baik sahaja. Matahari bersinar dengan baik, menggalakkan aktiviti luaran kita untuk hari ini kita laksanakan. Dan itu cuaca pagi petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu pula, suhu minimum 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius, bermakna suhu minimum kita 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, itu cuaca di daratan. Cuaca di perairan pula, di utara negeri Sarawak, kita di utara lah kan, Limbang ni di utara. Okey, arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak 2.5 hingga 3.5 meter. Okey, itu untuk aktiviti di perairan lah, ya. Agak tinggi juga ombak di perairan, agak harap berhati-hatilah bagi aktiviti perikanan ke aktiviti di perairan. Okey, itu dah pun Dimas kongsikan untuk anda cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia untuk bahagian Limbang tarikh 12 Julai 2026. Okey, banyak lagi akan Dimas kongsikan untuk anda bersama King Sambat. Adio, okey, tadi.

0: Okay, persembahan daripada Ezra Hanzi. Daripada Ezra Hanzi, lagu yang diberi nama Dari Bawah. Okay, Dari Bawah Aku Naik katanya. Okay, ha, jalan pelan-pelan, hidup bukan senang. Semua kena rasa telan pahit dulu, baru faham maksud bahagia. Betul-betul ya. Ha, kita kena usaha. Apa sahaja yang kita inginkan, kita kena usaha ya. Ha, jangan berpeluk tubuh saja. Ha, kalau kita inginkan sesuatu tapi kita berpeluk tubuh, itu angan-angan jadinya. Eh, ha, okey. Baik, terima kasih terus mendengarkan kami Limbang FM, tak kira di mana sahaja anda berada.
1: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Anda sedang mendengar kami di Madangit
3: 94.5 MHz.
2: 5 FM.
0: Okey, walau di mana sahaja anda mendengarkan siaran kita waktu ini, mendengarkan siaran kita dengan jelas, terima kasih kerana memilih Limbang FM sebagai teman pagi anda, teman penceria pagi anda, pagi hujung minggu anda, ya, berjalan kaki anda ke mana pun mungkin anda lakukan jalan kaki, ya, memulakan pagi dengan jalan kaki, itu penting, itu baik untuk kesihatan, ya, jalan kaki ataupun berlari. Persoalannya mana lebih cepat membakar kalori? Kesimpulannya, berlari membakar lebih banyak kalori per minit, ya. Tetapi jalan kaki lebih mudah untuk kita lakukan secara konsisten. Yang penting, kena pilihlah. Pilih aktiviti yang boleh anda lakukan setiap hari untuk kecergasan anda. Dimas nak kongsi sikit lah. Ya, ini jalan kaki. Satu, yang pertama, 3 minit, ya. Berjalan kaki selama 3 minit. Hanya 3 minit sahaja. Boleh anda lakukan, memadai lah, ya, untuk membantu menurunkan tekanan darah. Sangat sesuai dilakukan selepas duduk terlalu lama bagi melancarkan peredaran darah. Tapi kalau nak lebih sihat, berjalan selama 15 minit mampu menurunkan paras gula dalam darah, terutama selepas makan. Yang makan berat sebelah pagi tu kena jalan lah. Yang makan berat tadi sebelah pagi mungkin ada aktiviti nak dilakukan yang bertugas juga hari ini. Walaupun hari hujung minggu, hari istirahat, tapi ramai juga yang bertugas. Kita sama. Dimas juga bertugas pagi ini. Tapi Dimas bertugas sehingga jam 12.30 hari. Mungkin anda sehinggalah ke petang nanti. Itu cerita sikitlah pergerakan pagi kita. Tapi yang ni, yang tak cukup tidur ni pula. Mungkin tengah menonton sekarang ni. Apa yang anda tengah tonton? Persoalannya itu yang menjadi persoalannya. Tonton siaran TV 1 mungkin, ya, siaran TV 1, siaran RTM, itu yang kita nak anda dengarkan ataupun anda tonton siaran RTM untuk Piala Dunia 2026 ini, ya, Piala Dunia FIFA 2026 sekarang ini secara langsung di kaca TV anda. Argentina bertemu dengan Switzerland untuk suku akhir yang terakhir, ya, sebelum melangkah ke separuh akhir. Okey, dengan sekarang ini Argentina dah pun mendahului 1 gol, Switzerland masih lagi 0, ya. Untuk minit yang keberapa? Minit yang ke-40 sekarang ni mereka bermain, dah pun minit 40, ya, yang bermula 9 pagi ni tadi. Dan mungkin juga yang dah pun menyaksikan sebelum itu tadi, pagi tadi, ya. Norway bertemu dengan England, dengan England telah pun menewaskan Norway dengan jaringan 2-1. Okey, jangan ada yang rasa sedih. Jangan ada rasa mood yang kurang okey pagi ini. Ya, kena tenang-tenanglah, ya. Hiburkan hati anda, bertemankan kami Limbang FM. Pasti di hati geng Sambat Radio kita ni yang masih berlangsung sekarang ini. Argentina bertemu dengan Switzerland. Apakah keputusannya? Siapakah yang akan masuk ke separuh akhir nanti? Nantikan bersama, terus tengok siaran RTM, penyiar rasmi Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okey, baiklah. Untuk jam yang kedua nanti, untuk siaran kita Limbang FM, Jemaah nak kongsikan juga untuk anda sambil-sambil anda lakukan aktiviti anda yang mendengarkan siaran Limbang FM. Ya, sebelum itu 10 pagi nanti kita ada macam biasa pengisian harian kita. Kita ada dunia 10 pagi dan selepas itu untuk siaran hari Ahad hari ini kita akan kembar siaran kita nanti dengan dua stesen kita, Bintulu FM dan juga Miri FM, untuk pertemuan kita menerusi siaran Halu, okey, untuk hari ini. Jadi jangan alih, jangan ubah frekuensi yang sedang anda dengarkan Limbang FM, pasti di hati geng Sambat Radio kita ni.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Selat Hormuz akan ditutup sehingga diberitahu kelak selepas Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC melepaskan tembakan amaran terhadap sebuah kapal yang didakwa menggunakan laluan tidak dibenarkan. IRGC memaklumkan kapal berkenaan diberi tembakan amaran dan dihentikan selepas mengabaikan arahan berulang kali untuk menggunakan koridor perkapalan yang diluluskan. Sementara itu, tentera Amerika Syarikat mengesahkan pihaknya melancarkan pusingan baharu serangan terhadap Iran selepas mendakwa kononnya Tehran secara terang-terangan menyerang sebuah kapal kontena di Selat Hormuz. Amerika menuduh IRGC menyerang MVGFS Galaxy, sebuah kapal kontena yang sedang melalui Selat Hormuz. Tindakan itu merugikan lagi usaha menyelamatkan rundingan antara kedua-dua pihak. Dalam hal itu, Tehran memberi amaran akan menarik diri dari memorandum perjanjian damai sekiranya Washington terus mencabuli perjanjian tersebut bagi menamatkan Perang Asia Barat yang dipersetujui bersama. Tegas wakil tetap Iran ke PBB, Amir Said Iravani, Iran tidak lagi terikat dengan komitmennya jika Washington terus melanggar kewajipannya bawah perjanjian Islamabad. Taufan Bavi yang membadai daratan timur China pada Sabtu memaksa hampir 2 juta penduduk dipindahkan susulan angin kencang melanda kawasan pantai. Menurut agensi berita Xinhua, taufan berkenaan melanda bandar Yuhan dengan kelajuan angin mencecah 144 km/jam. Pegawai wilayah Zhejiang telah memberi amaran berkaitan risiko banjir kilat, gangguan pengangkutan serta limpahan air sungai. Setakat ini, tiada laporan awal mengenai kerosakan atau kemalangan jiwa. Dalam perkembangan berkaitan, lebih 50 lokasi tarikan pelancong utama di Shanghai ditutup sementara susulan taufan Bavi menghampiri pantai timur China. Menurut agensi berita Xinhua, pihak berkuasa di Shanghai turut menaik taraf tindak balas kecemasan banjir dan taufan bandar itu kepada tahap 3. Taufan Bavi dijangka membadai kawasan pantai antara Wenling dan Rui'an di wilayah Zhejiang, Timur China hingga Ahad. Krisis kesihatan di Gaza terus kritikal. Situasi berkenaan berikutan kekurangan ubat-ubatan, peralatan perubatan dan perkhidmatan ambulans yang mengancam ratusan ribu pesakit. Pengarah Pertubuhan Bantuan Perubatan Gaza, Muhammad Abu Afash berkata, setakat ini sistem kesihatan masih belum menerima konvoi bekalan perubatan yang dijanjikan sejak gencatan senjata berkuat kuasa. Tambahnya, lebih 24,000 pesakit yang menghidap penyakit kronik tidak mendapat rawatan sewajarnya. Manakala 300,000 pesakit hipertensi pula mengalami komplikasi serius akibat gangguan rawatan. Angka korban akibat 2 gempa bumi kuat di Venezuela kini melepasi 4,300 mangsa. Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez memaklumkan kem penempatan sementara mula didirikan di stadium, dataran awam serta kaki lima bagi menempatkan penduduk yang kehilangan tempat tinggal. Sukarelawan turut menyediakan rawatan perubatan

Jude Bellingham. Perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan setelah kedua-dua pasukan terikat satu sama. Norway terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Andreas Sheldrake pada minit ke-36. Manakala gol penyamaan England dijaringkan Jude Bellingham pada lewat separuh masa pertama. Gol kedua Bellingham pada minit ke-93 masa tambahan meranapkan impian Norway untuk melakar kejutan mara ke separuh akhir. Ketika ini berlangsung perlawanan suku akhir melibatkan pertemuan di antara juara bertahan Argentina dan Switzerland. Kedudukan semasa, Argentina melalui 1-0 dengan gol dijaringkan Alexis McAllister pada minit ke-10. Pemain bola sepak Afrika Selatan Jayden Adams ditemukan meninggal dunia di tengah Cape Town. Berita mengenainya diumumkan Federasi Bola Sepak Afrika. Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia FIFA tahun ini muncul di ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan bulan lalu. Punca kematian masih dalam siasatan. Seorang pengemudi luncur layar maut selepas luncur layar tandem yang dikendalinya terhempas di South Tyrol, utara Itali. Menurut agensi berita Jerman, nahas berlaku berhampiran sistem kerusi kabel pada ketinggian hampir 2,000 meter. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mata dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: datang 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hello.
2: Hello.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Okay, halo. Kembali lagi kita di Gengar Pagi Miro FM di jam yang kedua ini. Segmen halo dari pukul 10 pagi hingga jam 11 pagi ini bersama dengan rakan kita di Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Okay, terlebih dahulu, kita ingin menyapa rakan-rakan kita di Bintulu FM. Halo.
4: Hello, S1.
3: Ah, hello Shah, apa kabar Shah pagi tu?
4: Alhamdulillah, S1, sehat hari tu.
3: Macam ni keadaan di Bintulu, Shah?
4: Hari di Bintulu tu cerah je, Izwan.
3: Cerah je. Izwan dah. Izwan pun boleh.
4: Izwan pun boleh.
3: Okey, apa-apa pun Syah. Semoga hari-hari ini menceriakan harimu. Okey. Jadi ya, kita nak menyapa pula Syah. Di Bintulu kita ada Syah. Di Limbang pula kita bersama dengan. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum, Izwan dan juga.
3: Waalaikumsalam.
5: Betul ya?
3: Izwan
5: ya?
3: Ah, betul. Bukan suar.
5: Okay. Dan juga siapa tadi tu? Syah. Syah. Rasanya baru bersama, yeah. Baru kita bersama Syah.
4: Iya, yeah, betul. Baru bersuar.
5: Hari ini.
4: Okay. Hari ini.
5: Betul. Okey, apa khabar kita dua?
3: Khabar baik, sehat. Cuma batuk-batuk je lah. Maklumlah ketika ini musim batuk kan.
5: Okey, di Limbang cuaca okey je, Wan. Limbang time tu okey lah. Pagi di pusat bandar kita, sebelum Dimas turun bertugas tadi, cuaca okey sahaja. Tapi kalau ikut ramalan cuaca hari ni, pagi tu petang kelah ribut petir di beberapa tempat jual lah. Malam tak ada hujan.
3: Itu ramalan cuaca kadang-kadang.
5: Ramalan cuaca
3: ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Ini kita
5: dan
3: manusia
5: ramalan kan.
3: Ada meramal sahaja. Yang menentukan di atas sinon. Kalaunya on lah, kalaunya off lah. Okey, jadi Dimas dan juga Syah, yeah. Kalau orang ingin menghubungi ataupun ingin menyampaikan salam kepada Dimas dan juga Syah, boleh melalui media sosial dan juga melalui talian kasih.
5: Betul. Kalau Limbang tu 211246, okey, taliannya 0852111246 dan untuk yang nak menyampaikan ucapan menerusi Facebook Limbang FM macam biasalah ya, di ruangan komen. Boleh komen di sana ataupun tinggalkan ucapan-ucapan di Facebook Limbang FM. Itu sahaja caranya, Wan.
3: Itu untuk di Limbang FM, yeah. Manakala di Bintulu FM pula, Syah?
4: Okey, kalau di Bintulu talian masih rosak lagi, masih tidak dapat digunakan. Cuma kami orang menggunakan Facebook RTM Bintulu saja, Iswan.
3: Okey, jadi kalau anda ingin menghubungi Syah di Bintulu FM, anda boleh menggunakan talian di Mira FM 0854236634 dan juga tinggalkan salam anda di siaran langsung kami ketika ini di Facebook Miru FM. Jadi sebelum kita angkat pemanggil yang pertama ini, kita berhibur dulu dengan lagu daripada Mas Idayu, Goyang Bali.

0: Dompet dah menipis? Jangan panik. Jom ikut tip Bijak. Urus duit tengah bulan. Bijak berbelanja, hidup lebih tenang. Bezakan keperluan dan kehendak. Buat senarai dan rancang berbelanja. Jimat dengan bekal dan masak sendiri. Elakkan hutang dan kad kredit. Syukur dan hidup sederhana. Urus bijak, hidup tenang. Ingat, tengah bulan bukan alasan untuk mengeluh, tetapi masa terbaik untuk belajar urus hidup dengan lebih bijak. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Halo, halo, halo.
2: Gabungan 3 stesen Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi.
3: Halo. Halo.
4: Okey, baiklah. 10 pagi hingga 11 pagi dalam segmen Halu. Kita bersama dengan rakan kita di Limbang dan juga di Bintulu. Sebenarnya, Dimas di Limbang FM dan juga Syah di Bintulu FM. Kita dah ada pemanggil sebenarnya dari tadi. Jadi kita nak angkat dululah saya pemanggil
5: layan
4: kita, Syah.
5: Layan sahaja,
6: silakan, layan.
4: Kita layan dulu. Halo, siapa di sana? Halo?
7: Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Yang ni dari Limbang ni, Dimas.
2: Tembus di Miri.
4: Jauhnya tembus ke Miri kali tu.
7: Jauh.
4: Apa khabar?
7: Alhamdulillah,
4: sihat. Sihat. Nada mam, nada batuk?
7: Apa?
4: Nada mam, nada batuk?
7: Selesemak.
4: Sorapun lain-lain. Jauh juga menghubungi Miri kalian ya?
7: Kalau pakai telefon rumah, jadi dapat.
2: Oh, telefon rumah baru dapat telefon ke Limbang.
7: kalau telefon rumah, lepas telefon apa? Limbang FM lah. Kalau di Miri.
2: Okey.
7: Telefon, handphone.
2: Dapat tu nak. Di Miri pun sama, di Limbang pun sama.
6: Okay. Mungkinnya di luar sekarang tu kan?
2: Di mana nak sekarang ni?
7: Luar kawasan rumah.
2: Luar kawasan rumah.
6: Patutlah.
7: Jogging.
2: Lepas jogging ke tu?
6: Jogging.
7: Jogging depan rumah lah. Tadi jogging di stadium, ni jogging di depan rumah ni tak?
4: Kuat jogging nata.
7: Kuat, aerobik pun kuat.
4: Masih bersemangat, jiwa masih muda kan nak?
7: Muda kot.
2: kalau nak jogging di seberang tu kan, di stadium tu nampak ni dari ATM.
7: Stadium, nak penampakan atau bangunan ATM.
4: Nat, kalau berjoging dekat stadium ya, singa-singa lah Limbang, RTM Limbang Nat. Limbas ke ini di konti Nat.
7: Nanti tak budak esok lah, esok kami robek di stadium tu. Terus ke mengenyau di ATM Limbang lah.
2: Boleh saja
7: lah, seperti DJ saja. Tapi minta kebenaran
2: dulu.
4: Betul, boleh nak. Dah jadi masalah tu.
7: Kalau indah beritahu kan, kalau mahir kan.
4: Kena halau sekarang, Nat. Nat mau jumpa dengan Syah ke si Nat?
7: Insya Allah lah kalau ada rezeki.
4: Syah tu menunggu sebenarnya anak nak jumpa dengan Syah.
7: Ya kak, insyaAllah lah kalau ada
2: bila ke Bintulu tu?
7: Bintulu. Bintulu sudah itu. Bintulu. Nanti lah, tunggu dulu lagi.
2: Kalau ke Bintulu jangan lupa.
7: Cepres.
2: Cari Syah.
7: Nanti kita cari Syah lah.
4: Zana? Nat?
7: Zana itu mau jumpa. Nak berkahwin kali.
4: Belum kesampaian.
2: Belum ada rezeki, belum ada atau jodoh
7: yang nangis. Kata abah kami kena nangis tu. Kita sampai jumpa DJ Jana.
2: Oh ya kak, kesiannya ya.
7: Nangis teriak-teriak. Tadi ramai-ramai orang pujuk. Ramai orang pujuk. Betul, ramai orang pujuk. Anak buah kami pujuk. Keluarganya aku pujuk. Semua pujuk lah.
2: Baik juga ada orang memujuk kan.
6: Nasib baik ada yang memujuk. Kalau tidak ada orang memujuk gimana itu?
7: Tanda sayang lah, tuh tanda sayang.
2: Tanda sayang, betul.
7: Tanda sayang. Oh. Kalau okay. Itu paham-paham lah.
4: Jadi buntak cetak kita nih Nat, mau sampaikan salam untuk siapa nih Nat?
7: Oke, okay, salam toh juga buat kakak-kakak kami, kakaknya Bibu, yang kami sayang, yaitu ucapan salam sayang selalu dari alaimu. Buat kakak kami yang baru saja menimang cucu, Nomas Lina, dengan ucapan jagalah cucu baik-baik. Buat kasin Mazen yang berarti mana sajalah, Miri Bintulu, ucapan muning-muning-muning. Dan teke lah buat kakak Jujut, anak buah kami Wafa dan suaminya, kita family lah sana di pintu lu, ucapan salam saya selalu. Dengan setengahan berlala balik ke Libang. Teringin mau jumpa juga lah, ada juga lah yang tahun-tahun si balik Limbang, ada 2 tahun 3 tahun si balik Limbang.
2: Harap ada mendengar lah pagi-pagi ini.
7: Yalah, mudah-mudahan lah, amin-amin. Buat kenalan-kenalan, yang ingin berkenalan, nanti kita kontak lah.
2: PMTP.
7: Tapi Facebook kami, secret dulu lah. Ada yang ada Facebook kami aja lah. Yang tahulah buat yang nyambut berbiar itu, berbiar sejalah buat yang nyambut yang pengantar yang raja sehari hari itu berbiar baru, semoga bahagia sampai saya hayat ataupun sama lamanya.
2: Amin.
7: Boleh utang lagu.
6: Amin.
2: Lagu
4: apa tu?
7: Lagu apa tu?
4: Boleh. Kalau Aisyah keputakan.
7: Boleh.
4: Mana-mana lah. Okey Nat, terima kasih kerana menghubungi kami di Halo Pagi Tok Nat. Okey, Gianya Syah dan juga Dimas Nat daripada Limbang menghubungi kita di talian Miri FM. Jauhnya tembus sekali tu. Sepatutnya yang menghubungi Dimas mungkin di luar kawasan Jemadan yang dapat menghubungi Miri. Jadi mana-mana pendengar yang ingin menghubungi Limbang kah ataupun Miri, boleh melalui talian mana-mana talian Miri dan juga Limbang. Sebab Bintulu masih lagi ada masalah teknikal, masih lagi ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Jadi kita nak dengar daripada Dimas ke Syah dulu?
2: Dimas ada talian.
6: Mana-mana
2: ada
6: dulu. Teruskan.
4: Okey, teruskan okay. Dimas.
2: Takut merajuk.
4: Takut merajuk.
2: Okey, hello. Hello.
3: Hello.
2: Ya. Siapa ni?
3: Indonesia Syah Anta Baby.
2: Siapa tadi?
3: Nur Aisyah Karisha Amsyar Baby.
2: Nur Aisyah Karisha Amsyar Baby, betul?
3: Betul.
2: Siapa sebut balik wan?
4: Panjang sekali namanya. Saya tahu dia Angela.
2: Nama pendek adakah? Nama pendek. N betul.
3: Kalau nama pendek panggil Anissa boleh, panggil Syah boleh, panggil Karisha Baby sama panggil Ain.
2: Ain.
3: Mana-mana je lah nak panggil saya.
2: Ain boleh lah.
6: Panggil baby je lah.
2: Syah nak panggil baby lah. Nak panggil Ain baby. Okey.
3: Terpulang.
2: Okey, baby je lah. Okey, baby buat panggilan dari mana ni baby?
3: buat panggilan ni dari Kota Merudu.
2: Dari Kota Merudu? Jauh ni, Wan?
3: Ya, dari Kota Merudu.
4: Mm-hmm. Jauh.
2: Ada apa di Kota Merudu waktu ini?
3: Ya, ada macam santai-santai sajalah. Macam ada yang berjual, macam itulah.
2: Kalau selalunya di Kota Merudu tu, kalau baby pergi ke sana, apa yang baby? Baby memang orang Merudu?
3: Ya, memang orang Kota Merudu.
2: Ya kah?
3: Ya.
2: Bukan pergi bercuti kah? Apakah?
3: Taklah, memang asal di sini.
2: Okey. Ya. Okey, baiklah. Baby nak buat, baby nak sampaikan salam kah? Apakah?
3: Dia pandai cakap orang Sabah.
2: Tak berapa lah kah? Nak berapa lah pandai? Mungkin Wan pandai cakap Sabah ni. Pandai kawan.
4: Dia tidak melawan si Syah lah. Syah pandai lagi untuk bercakap Sabah.
2: Boleh bakal kau. Boleh bakal kau tu saja.
4: Kalau cakap Sabah, boleh lah. S-A-B-A-H, Sabah. Kalau nak bercakap slang Sabah tu memang susah sikit lah.
2: Apa?
3: Jangan macam tu, bah.
2: Jangan macam tu, bah.
3: Orang Sabah lah kita.
2: Indah pandai bayar, okay. Indah pandai bayar tu bercakap Sabah.
4: Tidak pandai, masalahnya kita orang Sarawak.
3: Oh ya kak, macam itu. Semangat balas baik ke.
2: Okey, senang saja bayar tu. Cakap kedayan boleh lah.
3: Ya boleh.
4: Cakap kedayan boleh lah.
2: Kalau baby pandai cakap kedayan kah? Di Sabah pun ada kedayan kan?
3: Ya bana, pandai bana cakap kedayan ni.
2: Okey.
3: Sebab bapak orang Brunei.
2: Orang Brunei, okay. Banyak bahasa lah yang baby boleh pandai bercakap ni kan?
3: Oh, pandai.
2: Okay, boleh cakap kedayan lah saja ni kan? Sebab boleh semua
3: ada
2: yang...
3: Ada juga darah, apa tu, ada juga campur darah orang Sarawak.
2: Okay, jadi cakap kedayan sajalah. Boleh kan? Wan pun faham, Syah pun faham. Syah faham cakap kedayan kan?
6: Saya tak pandai.
2: Tak faham. Tak faham. Okey.
4: Tapi tak apa Syah. Pelan-pelan.
6: Pelan-pelan.
3: Kalau di Jisya, apa
2: khabar?
6: Alhamdulillah, sehat. Di Bintulu. Baby, gimana di sana? Sehatkah?
3: Alhamdulillah, walafiat. Sehat je.
2: Tadi pagi.
6: Kalau cuaca di tempat baby tu gimana?
3: Dia panas, tapi sekarang mendung lah. Tapi dia dengar tadi dekat radio, dia cakap panas di beberapa tempat.
2: Radio Sabah lah.
3: Ya. Kalau di Kota Merudu ni tidak ada radionya.
2: Oh ya kak.
3: Ya. Cuma dapat dengar di Sabah sama Labuan, tu je.
2: Ada stesen radio di sana bah kan?
3: Tidak ada. Selama merantau pergi ke Sabah
2: Nak okay. Bekerja di Sabah. Jadi salamnya untuk siapa nih yang mendengarkan siaran kita pagi ini?
3: Okey, buat salam ni aku menunjukkan buat mak-makku yang berada di Sarawak. Nak lupa juga menunjukkan kepada DJ yang bertugas, yang tiga orang ni, salam bertugas dan semoga di pemudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Tak lupa juga buat yang pendengar baby untuk pagi ni. Baby baru first time call di apa? Sebab belik sudah ni cakap.
2: Okay.
3: Tak lupa juga buat
2: ada iklan.
3: Lupa juga buat mengenali baby untuk hari ini. Terima kasih Gigi sudah layan baby.
2: Okey.
3: Aku ada minta lagu kah?
2: Lagu apa tu baby?
4: Lagu apa tu?
3: Lagu Sabahan.
2: Lagu Sabahan.
4: Lagu Sabahan.
3: Ya.
4: Kelak Syah akan putarkan. Boleh. Syah memang penyampai lagu-lagu, pemutar-pemutar lagu yang diminta oleh pendengar-pendengar halu.
2: Kita akan cuba putarkanlah ya.
3: Okey, apa-apa pun. Terima kasih kepada DJ bertiga sudah layan baby untuk pagi ini. Okey, dan baby bagi kata-kata satu. Kata-kata buat DJ nanti, jangan lupa kalau keluar simpang tu jangan lupa tengok kiri kanan dulu baru keluar simpang.
2: Okay.
3: Jangan laju-laju tu buat perintah tu. Berhati-hati di jalan raya. Walaupun lambat, tetap sampai dengan selamat.
2: Kami semua pemandu berhemah. Kami semua pemandu berhemah.
3: Itu dia yang pesan dari baby. Okey, apa-apa pun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Waalaikumsalam, baby.
2: Okey, itu dia pemanggil dari Kota Marudu katanya. Wan dan Syah.
4: Okey, itu dia dari daripada Lembang. Kita terus kepada Bintulu pula. Syah, silakan.
6: Okey, baiklah. Kita di Bintulu cuma kita bacakan kiriman salam daripada rakan kita, iaitu daripada Andrew Ibi dari Tatau. Hello buat saudara Mara, ucapan buat mak bapa, adik-beradik, Fabian, James B, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Minta putarkan lagu adik sayang Abe seorang buat DJ Limbang, Miri FM dan Bintulu. Salam sejahtera buat semua. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum, selamat pagi dan salam hujung minggu. Salam bersiaran kembali buat tiga station, dipermudahkan segala urusan kita orang hari itu. Semoga baik-baik aja hari itu. Buat semua sahabat, hello hari itu. Beristirahat di hujung minggu. Terima kasih. Dan juga Ruki Yani Abibu, selamat pagi DJ Shah dan juga rakan-rakan DJ Hello, Miri FM dan Limbang FM. Dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu, selamat bertugas dan hello salam ditujukan untuk sahabat Aida Manja, Haji Putih, Jamilah, John Iman, Iman di Bintulu, Jalani Julaihi, Syarifah Pelangi Pagi, Mik Jariah Tantari dan Mas Mira, James Pengiran, Zokala Sulaiman, Kak Syah, Rohayati dan geng-geng di Limbang. Dengan ucapan salam santai hujung minggu, rindu-rindu semua. Okay, Ezwan dan Dimas ajak untuk di bahagian Bintulu tu, Ezwan dan Dimas.
4: Okay, jadi kita minta Dimas pula putarkan lagu. Boleh Dimas? Boleh ataupun sahaja. Nak sampai ke salam?
2: Salamnya belum ada lagi menerusi kita. Belum juga ada yang memanggilnya. Bolehlah kita putarkan lagu ni, Wan.
4: Boleh. Kita rehat seketika dengan lagu yang dipilih oleh Dimas.
2: Okey, kita dengarkan lagu ini bersama daripada Nuha Bahrain featuring ataupun gantikan bersama Mimpi. Lagu yang diberi nama Malam-Malam.

0: Okey, itu lagu daripada Limbang, Wan, menghiburkan pendengar kita, menerusi siaran kita. Halo, pagi tu, pagi tu.
1: Okey, itu dia lagu lagu yang diputarkan oleh Dimas di Limbang FM. Dan juga kita teruskan, mungkin ada pemanggil ataupun salam daripada Limbang, Dimas.
0: Belum ada lagi, Wan. Kita nantikan teruslah pemanggil-pemanggil kita untuk menghubungi 211-246 talian kita ataupun menghantarkan pesanan ataupun ucapan menerusi Limbang, Facebook Limbang FM lah, macam biasa. Terus nantikan sehingga kita akhiri pertemuan kita ini, Wana dan juga Syah.
1: Betul. Kalau begitu kita angkat dululah pemanggil daripada Miri FM, Dimas dan juga Syah, ya.
2: Okey, teruskan.
1: Oh, putus. Okey, tak apa, kita okay. Tunggu. Boleh mungkin selepas kembali. Mungkin mereka boleh akan mungkin menghubungi kita kembali. Okey, nampaknya dia cuba menghubungi kita lagi. Okey. Halo.
2: Terputus.
1: Masih lagi gagal menghubungi kita. Mungkin ada lagi cobaan kali ketiga jangan menghubungi kita. Jangan putus asa. Kita cuba lagi. Halo. Hai. Saya rasa saya yang salah tekan ataupun apa ni sebenarnya. Saya risau tekan yang bukan tekan drop kan. Betul lah kan? Halo.
3: Halo.
1: Dapat juga. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Patam tu.
0: Patam.
3: Oh, Patam dari Kampung Iran.
1: Oh, Patam dari Kampung Iran.
3: Iya.
1: Apa khabar Pak Tam?
3: Oh, bagus, bagus, bagus. Cuacanya kini tu panas.
1: Pak Tam dari tadi kah menghubungi kita?
3: Tadi saya pergi berkeno.
1: Oh, pergi berkeno.
3: Shopping-shopping pada hari Ahad tu.
1: Okey Pak Tam, saya dengar Iran musim udang sekarang ni, betul ke Pak Tam?
3: Oh, betul, betul. Sebab yang kawan-kawan yang dari Miri awal pukul 3 tadi sudah bertungkur lumus untuk menyediakan perahu. Dan sekarang dia orang sebelah ulu dari kepungilan tu, dia orang memancing.
1: Oh, bestnya Pak Tam. Kalau Pak Tam nak tahu, Syah tu penggemar pemancing udang.
3: Itu yang terbaik. Saya itu pemancing udang.
1: Kalau Syah pemancing udang, si Dimas suka makan udang.
3: Itu yang nyaman pula lah, yang bagus juga.
0: Menu-menu sehat tu.
3: Udang Kampung Iran tu.
1: Sebab udang-udang di Iran segar-segar kan.
3: Iyalah, kalau bertanding dengan udang Sungai Sibuti ataupun Nia, lebih enak lagi di sungai-sungai itu.
0: Kalau Syah memancing, Dimas makan, S1 memasaknya. Gabungan yang mantap.
1: Memang tiga serangkai. Okey Pak Tam, Pak Tam nak sampaikan salam untuk siapa ni Pak Tam?
3: Salam ini saya tujukan kepada semua yang mengalir Pak Tam. Kalau ada buah doyan ukak ataupun dan kadayan cakap doyan polo, holo-holo ka Pak Tam atpan tiba-tiba di telefon ini, saya suka doyan polo.
0: Dimas pun suka.
3: Dan minta lagu apa tu, Isti 12 kesabaranmu Tuhan.
1: Okey, kesabaranmu Tuhan. Begitu juga dengan kesabaran Syah menanti akan putarkan lagu. Apakah lagu yang akan diputarkan Syah? Sama-sama kita nantikan. Okey Pak Tam.
3: Okey,
1: terima kasih menghubungi kami di Halo kali ini Pak Tam.
3: Iyalah.
1: Okey, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Okey, ianya Dimas dan juga Syah, pemanggil kita yang kedua di Miri FM. Mungkin Syah si sabar-sabar sebenarnya nak menyampaikan salam ataupun memutarkan lagu daripada Nat ataupun Ain ataupun daripada Pak Tam tadi. Tapi ada pemanggil ni sebenarnya nak Syah.
2: Silakan.
1: Kita angkat
2: silakan,
1: dulu.
2: Angkat dulu.
1: Okey, kita cuba. Halo.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Ah, yang ni memang cari Fas. Okey, saya dah tahu. Fas yang ada duty hari tu ah. Ah, hari tu yang duty Syah, hari tu yang duty Syah Dimas nak S1. Ah, Fas yang ada. Fas di Kuala Lumpur.
2: Ah. Hai, oh, Fas belum balik lagi
1: ah. Ah, belum, belum. Ah, saya tahu orang tu memang akan call setiap hari Minggu. Hanya akan call yang akan cari Fas. Apa saya dah?
4: Malas sudah mau call.
1: Oh, malas sudah mau call. Alu berajuk ya.
4: Kalau ada Fas baru rajin.
1: Oh, ya kuadah dek Taiga.
4: Kalau yang lain malas.
1: Oh, tapi dia call juga. Ya kuadah.
4: Boring-boring, Mbak.
1: Boring-boring katanya.
4: Boring-boring, tiada yang mau di call. Call itu WhatsApp.
1: Ai. Jangan.
4: Kalau sudah malas, ada dah lah.
1: Ai, jangan call Eswan. I call Fas. Minta Fas beli Fas oleh-oleh.
4: Ah, ya. Nanti saya mau minta belikan baju.
1: Oh.
4: Ah, di sana, di KL.
1: Ya,
4: dia cakap jadi KL-nya.
1: Oh, ya tahunya Fas di KL.
4: Saya selidik dia. Memang tahu.
1: Macam mana tahu Fas di KL?
4: Entah, tengok dalam air.
1: Ah, tengok dalam air. Macam cerita Pak Belalang.
2: Jumpa lalang.
1: Jumpa Pak Belalang.
4: Digisa. Apa kabarnya?
2: Sehat.
4: Lama
2: kamu di mana ya?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Apa kabar kamu, sehat enggak?
4: Sehat ya. Kalau di sehat sehat juga di sini. di bisa. Kamu minat mancing kah?
2: Minat.
4: Sama-sama kita pergi mancing ujung-ujung minggu.
2: Boleh, datang ke Bindu aja.
1: Okey Dimas. Dimas, kita berdiam je Dimas, biarkan mereka berdua berkenalan.
4: Datang kami dulu tujuan memancing
2: ah. Memancing aja.
4: Ya, best juga tu. Mancing di mana tu?
2: Di Waterfront Bin dulu.
4: Wow.
0: Syaratnya kalau kan mancing dengan Syah, kena ke Bin dulu.
4: Best tu.
2: Tu siapa yang mengantuk tu? Ada seorang ada pukuh tu. Iswan enggak?
4: Belum itu. Mengantuk
2: si Iswan.
4: Saya kalau di sini memancing di sungai.
2: Memancing di sungai ya.
4: Ya, mancing ikan apa? Ikan bau.
2: Ikan bau.
1: Ikan bawang masak kari sedap.
4: Ya sedap.
0: Ada tadi tu. Si Iwan tu memang pandai masak.
1: Dimas makan.
4: Dimas pandai makan ni tu.
0: Pandai
4: tahu
0: makan saja.
4: apa-apa punya pandai tu, makan pandai.
0: Kalau anda pandai makan payah tu.
4: Iwan pandai masak ada payah payah makanan.
0: Iya tak.
4: Kanangnya
0: makan tu. Kalau payah makan payah.
4: Menyuap yang payah. Menyuap yang payah. Menyuap lauk ketulangan.
2: Aku takut nanti si Ezwan masak terlebih garam dia letak dia nanti. Sakit hati.
4: Kalau Ezwan masak, aku suruh dia masak terjun.
1: Sup terjun sedap. Fas suka makan.
4: Ikan kali itu masak terjun.
1: Jangan suruh Ezwan, suruh Fas. Sekarang merajuk si Fas.
4: Biarkan ya.
1: Hah? Kalau si Fas merajuk macam mana?
4: Merajuk pujuk.
1: Mereka berdua di bima saling berkenal mengenali ni antara budi satu sama lain ni.
4: Kenapa si Fas paling merajuk kan?
1: Dah pernah ke merajuk dengan kau?
4: Dah lama ni je merajuk.
1: Dengan kami sejak lah yang merajuk tu.
0: Kau merajuk dengan
4: si Eswan. Kau di tu.
1: Nada. Okey, dah sampaikan.
4: Digisa. Saya ada nampak kamu sudah.
2: Nampak sudah?
4: Di Facebook.
1: Okey Dimas, kita bagi dia orang dua aja yang bercakap sebenarnya. Dia orang dua ni memang betul tuan ni memang dah ada berhenti ni.
4: Memanglah kalau sudah berjumpa memang berborak. kalau di, kalau jumpa dengan saya lagi, wow, rancak. Kalau jumpa saya,
1: okey, Syah. Syah, sampai di talian tu, Syah. Ajak berborak-berborak, ajak jadi si tahu siapa di talian dia, Syah.
4: Kalau jumpa Wan, senyap saja. Kalau jumpa pas baru
1: saya rancang. Tutup telefon ni nanti.
4: Janganlah merajuk.
1: Okey, jadi nak sampaikan salam untuk siapa ni?
4: Salaman ni ditujukan buat DJ lah yang bertugas di stesen. Buat DJ Pasku, selamat hari Minggu di mana saja ya, Bad. Selamat hari Minggu. Menyemakan angin. Selamat makan angin. Buat DJ-DJ yang lain lah. Selamat hari Minggu juga. DJ Izwan.
1: saya malas nak cakap. Sebab saya batuk.
4: Lagu kan nanti.
1: Boleh. Lagu apa tu?
4: Lagu yang paling best lah.
1: Okey, lagu yang paling best banyak sebenarnya.
4: Banyak, Bang. Banyak yang banyak lah betul.
1: Lagu helikopter terus ke Padang?
4: Ya,
1: helikopter terus ke Padang.
4: Helikopter turun ke anu ke sawah ke.
1: Okey.
4: Helikopter turun ke kebun ke mana-mana sialah.
1: Okey, boleh. Insya-Allah kelak kita akan putarkan. Kan? Okey, boleh. Okey, itu saja.
0: Masih juga.
1: Sempat lagi.
4: Sarapan ke tadi?
2: Sudah.
1: Sambung lagi.
2: Sudah sarapan nasi lemak tadi.
4: Wow. Best tu makan nasi lemak.
2: Ya.
1: Nya sambung lagi. Nya tadi mana? Udah. Lepas saya sambung lagi. Sempat.
4: Okeylah. Nanya. Malah sudah kan bercerita. Okeylah.
1: Bukan. Kita sudah berada di penghujung rancangan.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Itu dia rakan kita daripada Sepitang. Jauh je dah tangannya. Malah je ada bah. Tapi tetap je nanya Syah. Habislah kau, Syah. Ni ada nangga kau di Facebook katanya.
2: Dan skodeng.
1: Ni si kami dua Dimas. Dia macam nak Dimas. Okey, Syah. Mungkin Syah dan Dimas, kita sudah berada di penghujung rancangan. Kita terima kasih lah ucapkan kepada Dimas dan juga Syah. Okey, jadi di penghujung rancangan tu kita minta Syah lah putarkan lagu yang terakhir. Boleh, Syah?
2: Boleh.
1: Okay, sebelum putarkan lagu ya, Syah, kita dengar dulu. Mungkin ada salam daripada pintu dulu.
2: Okey, kita bacakan daripada Aida Majak Haji Putih. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat tiga DJ semua. Sentiasa, semoga sentiasa sehat selalu hendaknya. Buat Miri FM, Bintulu FM di hujung minggu, sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan semoga berbahagia selalu. Dan juga Ching Suni, assalamualaikum buat tiga DJ station. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga kita orang sentiasa sehat hendaknya. Baiklah. Okey, ajak untuk di Bintulu Izwan dengan Dimas. Kita berhibur lagu last.
1: Lagu penutup. Insya-Allah Dimas dan Syah kita akan bersua kembali di lain masa. Terima kasih Dimas, terima kasih Syah pula. Jadi selepas itu teruskan ke udara kan sampai jam 12 kan, Dimas?
2: Betul. Okay. Jumpa lagi.
1: Okay. InsyaAllah.
2: Izwan, Dimas. Okay, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Lagu apa ya, Syah?
2: Lagu Sumandak Sabah daripada Mansyah.
1: Okay.
2: Okay, bye-bye.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Dengarkan 5 FM. Adio kita ni pasti di hati.
1: Baik, terus mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati untuk jam yang terakhir, jam yang ketiga kita bersiaran untuk hari ini 11.18 minit pagi ketika ini. Okey, dia yang baru saja mengikuti siaran kita. Tak kira apapun yang sedang anda lakukan, apapun yang sedang anda nak selesaikan hari ini, waktu ini yang mendengarkan siaran kita, semoga terus bersiaran saya hingga jam 12.30 hari. Geng Sambat Adio kita ni. Okey, jam yang ketiga. Jam yang kedua tadi, kita bersiaran menerusi rancangan Halu. Siaran kita berkembar dengan siaran Bintulu FM dan juga Miri FM setiap hari Sabtu, pertemuan Halu. Okey, baiklah, Dimas nak kongsikan ini. Ini antara program yang dilaksanakan hari ini, yang diadakan hari ini seawal jam 9 pagi tadi. Semalam ya. Dah pun berlangsung. Ini dah berlangsung semalam. Okey, bermula semalam sehinggalah hari ini, program perangi rabies tahun 2026, pembaksinan anti rabies, perlesenan anjing dan microchip ya, masih berlangsung sehinggalah ke hari ini di Gelanggang Serbaguna Batu Biah, bermula jam 8.30 minit pagi tadi sehingga jam 5 petang nanti. Okey, jangan lupa untuk anda membawa binatang peliharaan anda, khususnya anjing, untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Okey. Baik, dan juga peringatanlah ya kepada anda yang mempunyai binatang yang tak divaksin, denda sehingga RM2,500 bagi Seksyen 4D BFHD 1999. Okey, jika didapati anjing peliharaan tidak mempunyai bukti pembaksinan anti rabies yang masih sah, akan dikenakan denda ya sehingga RM2,500. Pastikan anjing yang nak divaksin juga berumur 3 bulan dan ke atas, sehat, tidak bunting dan tidak menyusulah ya, tidak menyusukan, dan pastikan anjing diikat dan tidak berkeliaran pada hari operasi dilaksanakan mengikut kawasan yang dijadualkan lah ya. Okey, perlesenan anjing adalah percuma sepanjang tahun 2026. Okey, itu untuk makluman kita bersama, program vaksinasi anjing, perlesenan dan pemasangan microchip secara besar-besaran untuk bahagian Limbang. Hari ini 11 bermula semalam hingga ke hari ini 12 Julai. Okey, di Gelanggang Serbaguna Batu Biah. Okey. Itu antara info yang kita bawakan kepada anda menerusi pertemuan Geng Sambat Radio kita ni pasti di hati waktu ini. Okey, semoga terus gembira dan ceria. Ini Dimas nak kabarkan juga perkembangan terkini perlawanan suku akhir. Okey, perlawanan suku akhir yang terakhir hari ini, Argentina bertemu dengan Switzerland. Sekarang ini di kaca TV anda, siaran TV 1 RTM. Okey, memasuki minit yang ke 105 masa tambahan. Okey, Argentina 1, Switzerland 1. Okey, itu perkembangan terkininya. Okey, baiklah, terus mendengarkan kami Limbang FM pasti di hati.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Okey, baiklah Limbang FM, pasti di hati untuk anda yang bersiaran bersama geng Sambat Radio kita ni pagi ini. Dah pun pukul 11, menghampiri 11.40 minit pagi. Muslimin Muslimat yang berada di Zon Khas dan juga Zon 1, Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk hari ini. Kita mulakan info solat fardu bagi Zon Khas terlebih dahulu. Baik, masuknya waktu solat fardu Zuhur tengah hari ini nanti bagi Zon Khas pada pukul 12.25 minit tengah hari. Solat fardu Asar pada pukul 3.50 minit petang. Solat fardu Maghrib pada pukul 6.36 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.51 minit malam. Dan seterusnya pagi esok waktu solat fardu Subuh pada pukul 4.58 minit pagi. Dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.12 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi Zon Khas. Dan seterusnya bagi Zon 1, masuknya waktu solat fardu Zuhur tengah hari ini nanti bagi Zon 1 pada pukul 12.28 minit tengah hari. Solat fardu Asar pada pukul 3.53 minit petang. Solat fardu Maghrib pada pukul 6.38 minit petang. Dan seterusnya malam nanti masuknya waktu solat fardu Isyak pada pukul 7.53 minit malam. Dan pagi esok waktu solat fardu Subuh pada pukul 5.01 minit pagi. Dan akan berakhir iaitu waktu syuruk pada pukul 6.15 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari menerusi Limbang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.
1: Limbang FM, Adio Ketan,
2: pasti hati.
3: Nidaul Islam,
4: dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
5: Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tajuknya, wujudkan rumah Allah mesra umat. Wow, wujudkan rumah Allah yang mesra umat. Baik, saya sangat setuju. Kenapa? Sebab rumah Allah ini adalah one stop center ataupun community center. Itu yang sepatutnya kita kembalikan. Dekat Malaysia bagus dah, bagus. Bagus pada masjid-masjid semua bagus. Cuma kalau kita boleh pergi negara yang lebih bagus untuk belajar kan bagus. Ni bila saya cakap ni, AJK masjid jangan terasa. Tapi kita belajar daripada orang yang lebih baik, okey? Okey, baik. Yang pertama, saya belajar di mana? Di Singapura. Dan yang kedua, saya belajar di mana? Di Australia. Dua-dua masjid ni, subhanallah, mereka sangat efisien dalam pengurusan masjid. Masjid mereka tak perlu dah buka derma sebab apa? Diorang ada aset yang sangat banyak. Contoh di Australia, masjid ni subhanallah, punyalah kaya, duit-duit ni nak buka kaunter wakaf siap-siap. Diorang cari wakaf, subhanallah. Dan apa berlaku? Mereka sekarang dah ada shopping mall mereka sendiri. Bila ada shopping mall sendiri, mereka boleh buat apa? Boleh buat suka hati mereka. Maksud suka hati apa? Tutup waktu azan. Dan yang paling best, masjid ada pendapatan tetap. Sebab apa? Peniaga-peniaga membayar sewa ke atas masjid. Subhanallah. Jadi inilah yang kita perlu usahakan. Masjid kita ni perlu berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi kuat. Dan insya Allah yang paling penting, mesra umat. Apa maksud mesra umat? Baik, ada satu masjid di Johor. Saya nak puji sangat-sangat masjid di Johor, masjid mesra umat. Saya nak puji sangat. Ada dua masjid. Satu masjid di Johor, Masjid An-Nur. Yang kedua, Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Yang masjid ni sangat mesra pada umat. Maksud umat ni semua, tak kira Muslim ke tak Muslim. Masjid Kapitan Keling, saya pergi, dan Masjid An-Nur, subhanallah, mereka sediakan penterjemah. Mereka sediakan orang-orang yang boleh berdakwah kepada not yet Muslim. Dan subhanallah, tuan-tuan tahu, di Masjid Kapitan Keling dan Masjid An-Nur, subhanallah, dalam setiap bulan mesti ada orang yang masuk Islam. Sebab apa? Sebab pandai dan hebatnya masjid dalam menguruskan mereka-mereka ini yang datang untuk mengenal Islam. Kita pun ada juga masjid mana? Masjid Wilayah, Masjid Negara, Masjid Putra kita di Putrajaya, Masjid Mizan. Tapi yang saya nak masukkan, masjid kita ni perlu dekat dengan masyarakat. Jadi masjid-masjid peringkat setempat, masjid-masjid peringkat qariah, cuba engagement kita tinggi dengan masyarakat setempat. Moga-moga kita menjadi masjid yang mesra dengan umat, masjid yang mesra dengan penduduk setempat. Banyakkan aktiviti, insya-Allah masjid dan rakyat, masjid dan umat akan saling mengeratkan. Wallahualam.
3: Nidaul Islam,
4: #penyiaran JAKIM.
1: Limbang FM, Adio Ketani,
2: pasti hati.

Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada cara, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM. Selamat.

0: pilihan anda. Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Okey, baiklah. Limbang FM pasti di hati. Siaran kita untuk hari ini akan berakhir tepat detik 12.30 hari macam biasa. Sekarang ini 11.50 minit pagi. Dua buah lagu akan Limas putarkan untuk menutup tirai pertemuan kita. Jadi untuk anda semua, kekal terus mendengarkan siaran Limbang FM yang dah pun memilih Limbang FM sebagai teman anda dari awal pagi tadi. Tepat detik 12.30 hari kita tamatkan siaran Geng Sambat Radio kita ni. Anda akan dapat ikuti berita ringkas dari Sarawak FM selepas itu. Dan selepas sahaja berita, menyusul rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang menemani anda di frekuensi yang sama. Siaran Limang FM, pasti di hati dalam bahasa Lun Bawang. Jadi, untuk anda semua, terima kasih kerana kekal terus menyokong dan mendengar siaran RTM. Ya? Dan untuk Dimas hari ini, tugasan Dimas di pagi hari Ahad ini, setakat di sini dulu. Untuk anda semua, terima kasih banyak-banyak. Dimas mengundurkan diri, terus dengar dua buah lagu untuk menutup tirai pertemuan kita. Kita ada lagu yang terakhir daripada Datuk Jamal Abdillah, gandingan bersama Francisca Peter, Kehebatan Cinta. Dan sebelum itu dengarkan ini juga dulu daripada Awi, Mata Hati Jiwa. Jumpa lagi, jaga diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

City. 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Hai Uwi Paisudai, Maladu Ningar, Radio Tau, Lotap Mumpang Niat, FM aja, kosong aja, poin aja, megahertz.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ramona, Lebaba, Predator.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Inanak unat ninggal radio tau, lute membangnyat.

dia dah benda dah jodoh papu dah dengar radio tahu apa boleh dah jodoh. Jodoh sini kena keluarkan dengar. Mawang niat biar kepad-pad dengan tahu sekuat baru. Lama papu boleh dah jodoh. Radio tahu jodoh minggu 22 jodoh bulan tuduk 2026 ini. Kena pad-pad dengan kodi JMA-RY lu ngakam 22 macam jam telu boleh dah jodoh napa. Lima rapat nak tahu bang tu dah luk doa jodoh sini. Doa jodoh minggu, doa tu doa rehat banget jodoh lukinan tangan lapar wan. Nani nguka bapu tau lima bajam luka pun-pun. Program Hello Ya Pematalu. Aja nani Ratnata John do mawang niat. Di marapat na tau mawang niat kena keluka ningar. Lupa ngenulik rata rumah tabu pun kena-kena tau luka tu do. Terima kasih ngajak kun na milik siaran radio tau ini padingaran na kena nak lima ba apu tau. Jadi kaya merepat kanak tamantinan, lu kuna dengar ya apa penak suinan mu yuk. Lu tetap mawang niat, lu tetap bang tindu do luk do. Di kuantau lu kepian ngecing berita keluarga lemah bapu tau bang jam lu kepun-pun. Hello ya pematalu ini, nawar radio tau lemah batalian 085-2-2-4-6. Selamat kuan kanak-kanak lu kuna dengar. Jadi ini secara petaju lemah bapu Facebook miyaka ngecing info manit-manit. Lemah baruangan komen Facebook Kalimbang FM ya. Edi mo kena keluarkan dengar kuan pelawan putut kaki pada pelawan rota bulkuku da Piala Dunia. Kuan suku akhir arang Argentina ngelawan Switzerland segaga ina. Argentina ngelapa telu gol selaba satu gol kuan Switzerland. Berita merepat kena keluarkan dengar tim-tim luka ana pelawan. Luk tutu na kuan tau luk nyukong tim manit-manit untuk mawang niat. Jadi patah junior siaran Rota Bulkukud luka ruatan RTM secara petaju lemaba TV Sukan Plus TV OK di pernah RTM klik ya. Jadi mau kena keluarkan dengan lemaba pun tau bang jam luka pun-pun apu ajo minggu ini. Jadi tau patah juitan ku ningar nani rata pasas tip nani tetenan aja bawang luk pelapado.

Nani ubur meratu pulu liwa ayat meratu lima lupa bala. Bala mu inelapung ku ajang dalanku. Hai Week Chelsea Litad Malado ningar program dalan melikan. Ini dan jo minggu pukul 2:30 puli dan jo.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Radio Malaysia. Radio tahu, Anita Jorang Kawak. Pendengaran Nama Lawak.

E dewa kena klu kan iar kodana nani barli balang sweet pudana nani nunga tanta mejing jam 22 30 minit tamu nada jo bangka rabini. E di sakwa bru kai malado mena da jo dom papu do ninga radio tau ku ana mungkin nak taman tinan lu ke baru pad pada ningar bangga karabini ya. Dan jo minggu sakwa baru ku ana mung tau terima kasih ku ana kena nak ke Deli Noel. Naka Deli mala do boleh dajo minggu kuah namung pupu-pupu tau ya pepana enan tau manit-manit. Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau orang kau ratungi kucing. Lita mau bangiat. Terima kasih ke Naka Deli. Enad kuman mana dajo bang karabini ayu nak ya. Ini mau kena kelukan ingat ngagalak kuah tau luku nada mangun bang karabini yana program perangi Rabies Laka 2026. Lukunat rangga dalan dai gelanggang serbaguna batu biaya siapa maya jadual luka litap nangimun ratna lem macam ejo sini program ini dinalan nangimun rata pukul 8:30 pekak macing jam 50 dajo ini napa di kuantau luka padpa dan ingar luk tutun kuan kanak-kanak tunge alimbang di tau merapat pelik kanak mia ke merapu bangga program luka pengalitap ya. Aluk tutu nak kuantau luk ngesak, luk ngayak uko, nguit uko tau. Inan ngalap vaksin anti rabies. Lesen uko, edi pernah microchip uko. Luka lemabah program microchip anjing rata rumah amik rumah ya. Di merapat atau megalak kena keluka dengar kuantau luka tudo atau tebawang bangga daerah Limbang ini. Kelanggang serbaguna batu biaya. Jadi kuan kena-kena tahu luka baru niar secara petaju lama bah Facebook ke Limbang FM kena pihak kengeji ngabala mereka li. Berita keluarga ini info aktiviti lama baruangan komen. Dina kelupan share siaran radio tau pendengaran kenak-kenak tau luka bakannya di tau pan-pan di tenku niar tak Ratnan siartin dojo kuana bapat Limbang ajo sini puluh dua jo bulan tuduk puluh dojo ini kenak luka ningar bang Limbang senior mudan bang tudak-tudak swinan selabat malam napa ready pot do selabat tinudo pak raya maya tengah bapak nanaf Sarawak ready pot meribut kereta 2.5 macing 3.5 meter. Ini bui mabui rata barat daya kena wara 40 macing 50 km sejam. Dia nun pernah aktiviti, dia nun pernah lawe tau pulih dojo di malam napa merapat na tau megala dengan siatun dojo luka pengerinuat Ratu Pis Meteorologi Malaysia. Di tau patah jui tan kuningar nani rola nani tatanan tangi mu na ulakna.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Radio Tau, Limbang FM.
3: Ngak, sirum ngak. Mula de bangrok ni ke, madak nak kalah untung. Ani dah ni dah jauh. Ratu-ratu ribu lagi untung dah ni.
4: Nun pina lagi mudan. Skema dah na dia. Idaluk malam mula ngalah putung. Napi ko am. Dawa rurum skema na tina.
3: Skema pina ngak am. Ino ngedaftar pa benah bank negara pelaburan dah ni man.
4: Nah, wimanu dan pa benah bank negara apa ya am. Inok berita ngeriak na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita lebat ni. Udang ina pulang tik-tik dawa skema dia. Mari modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu namu transfer usin ku ngarawat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud-liud kau ku dia. Melarat nani natin na. Di ku telefon ke dana nubur makalap. Mudah baru tiko nginud ba. Nah lu kudang ina dan. Kali muna tik-tik skema. Nah, labak ni kaya mula kaya lun masaluk. Bekan mau nganok pelaburan. Lun umak haji. Lun mek kerja luar negara. Anak be sekolah. Meli barang-barang online terwan de skam kem. Duk tercara sini luk meyakinan tau berpikir dia. Nah, malam tayan kulu kudang ina dia dan.
3: Kenga, duk aku ni na papua namun ni. Asal nam, lapas kaya winipa. Adui. Dok tak semimu ngalap untung yang sawit kolok sesuat nampak mon. Nah samal mu ni ngerawai pian untung masagat.
5: Nani ubur meratu pulu liwa ayat meratu lima lupa bala. Bala mu inelapung ku ajang dalanku. Hai Week Chelsea Litad Malado ningar program Dalan Melikan. Ini dan Jumingu pukul 2:30 pulih dan Jumingu.

Janani luka pangati chani mate guru mi chang tui nani tatanan balamu. Pulau lima menit baru kena klu kaningar majing jam satu tau mi apat paritan kaningar berita utama satu. Bang jam luka dua pro panak program hello ya pamata lu. Pukul 20 dah jo napa ya na salin berita bang bawang. Program ngaki pada putawa jo minggu ini 29 dah jo ya na ruata program dalan malikan ya. Siapa kena klu kaningar pakatu dengan lubadla ke 85 tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Luka nalan nalam Pulau Aja Jobulan Tuduk. Menteri Komunikasi Yang Berhormat Tu Sri Fahmi Fadzil. Habire anugerah yang darjah Panglima Pangkuan Negeri. Luka nguita gelaran Datuk Sri ya. Siapa Menteri Komunikasi? Mata Datuk Sri Fahmi Fazil anak ini makai gelaran Datuk Asari. Dan pernah kena klu ke dengar mula terima kasih kuan Anit baru tahu lu ke bagai kuan mari sokongan kuan RTM lu tutu nepa katu tahu ngeraya ini near road tabul kukud lu kuna da ruan ngadalan macing pulu liwa jo bulan tudu ini ya. Ini padpa dengan ini kena klu kan dengar tau penaitan kunir ini dengar retnan berita pekatu dengan pilih raya bawang PRN Johor ke 16 luk nal di nalan nalem siap pekinulak 55 buruh calon tutup sin deposit tamanit mandi dia cukup gagal ngelap undi sekurang-kurang na aja perwalu retnan keseluruhan yap undi luka inong ngira bang pilih raya bawang ina. Di bangkerab luka mapad Barisan Nasional BN Berjaya nang letap ataupun nang imat di mentadbir Johor ngajakuna menang 48 ratnan 56 kerusi Dewan Dangan Negeri Dun bang pilih raya ke 16 nalam ya. Di bangkerab luka mapad dan dapat baru berita bawang Johor dengan majoriti luka mula. Jadi kudengina ratnan info, sekamu info sesut ratnan pilih raya bawang. Johor ke Pulau Waluh. Nalem Pulau Aja Jobulan tuduh.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai, gue Alvarez Dawat George Rod Papernut dan ngecing balat tetangkuan anak-anak luntau bangkar bini. Dota ngalap peluang belajar tunge sinteks lawas. Kacaku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur peluk walulak ame palun. Kudang pengetahu mabut sekolah tonge, mula peluang kerja luk miak lapen, kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bapak perindustrian, inan ngekecing pembangunan luk melun do bang kawasan tau lawas.

0: permohonan kewarganegaraan secara penaturalisasian yang melibatkan aspek pengukuhan SOP, dokumentasi, penyelarasan proses kerja dan mekanisme tadbir urus yang selaras dengan amalan terbaik perkhidmatan awam. Latihan berterusan juga akan diberikan kepada pegawai dan kakitangan yang terlibat agar mereka sentiasa mempunyai pengetahuan yang mencukupi serta berkemahiran tinggi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina menepati ramalan apabila menewaskan Switzerland dalam aksi suka akhir Piala Dunia FIFA 2026 dengan jaringan 3-1. Gol-gol Argentina dijaringkan oleh Alexi McAllister pada minit ke-10 menerusi satu tandukan cantik melepasi jangkauan penjaga gol Switzerland Grigor Kobel. Switzerland menyamakan kedudukan menerusi penyudah dan Ndoye pada minit ke-67 yang membuatkan puluhan ribu penyokong Argentina di Stadium Kansas City tergamam. Malang buat Switzerland apabila penyerang Brill Mbolo dilayangkan kad kuning kedua pada minit ke-72 kerana didakwa sengaja menjatuhkan badan dan seterusnya memaksa skuad Murat Yakin beraksi dengan 10 orang. Argentina terus mengasak sehinggalah Julian Alvarez dan Lautaro Martinez berjaya menjadikan gol pada masa tambahan untuk membolehkan Argentina melangkah ke separuh akhir. Berakhirnya aksi pagi tadi, maka lengkaplah empat pasukan yang berjaya mara ke separuh akhir. Perancis bakal membuat pertembungan dengan Spanyol pada Rabu depan, 15 Julai bermula 3 pagi. England dan Argentina pula akan bertemu pada hari Khamis, 16 Julai juga sepak mula pada pukul 3 pagi. Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa Gianni Infantino berkata kejohanan Piala Dunia yang disertai oleh 64 negara akan dipertimbangkan selepas kejohanan kali ini. Edisi 2026 melibatkan sebanyak 104 perlawanan dimainkan dalam tempoh 5 minggu, manakala sebanyak 128 perlawanan diperlukan untuk 64 pasukan. Piala Dunia 2030 nanti bakal dianjurkan di 6 negara iaitu Spanyol, Portugal, Maghribi, Argentina, Uruguay dan Paraguay.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei berikrar akan bertindak balas terhadap pembunuhan bapanya Ayatollah Ali Khamenei. Ia merupakan kenyataan awam pertama Mujtaba sejak pengemudian bapanya yang meninggal dunia dalam serangan Amerika Syarikat dan sekutu rapatnya Israel. Mujtaba berkata mereka yang bertanggungjawab telah dikenal pasti dari peringkat tertinggi hingga terendah. Beliau menegaskan pembalasan itu akan tetap dilakukan tidak kira di mana jua lokasinya dan meskipun tanpa kehadiran dirinya atau pegawai lain. Sistem gelombang haba Korea Selatan mengeluarkan amaran kecemasan melibatkan Yongsan dan Pohang di wilayah Yongsan Utara selepas kedua-dua bandar tersebut mencatat suhu yang memenuhi kriteria kecemasan. Ketua Pentadbiran Meteorologi Korea Lee Mi-seon berkata amaran kecemasan dikeluarkan apabila suhu mencecah sekurang-kurangnya 38 darjah Celsius. Susulan gelombang haba di Korea Selatan, orang ramai dinasihat menghentikan aktiviti luar dan berpindah ke tempat yang tidak panas. Mereka juga diingatkan supaya tidak meninggalkan kanak-kanak atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan. Di Perancis pula, 1/4 kawasan di negara itu termasuk Paris berada di bawah amaran haba tertinggi ketika Perancis berdepan gelombang haba ketiga sejak Mei. Keadaan itu memaksa waktu operasi beberapa mercu tanda utama di Paris termasuk Menara Eiffel berakhir lebih awal. Selain laluan Tour de France dipendekkan buat pertama kali dalam sejarah perlumbaan berkenaan. Gelombang haba kali ini merekodkan lebih 2,000 kematian dan Jabatan Meteorologi menjangkakan suhu tinggi berterusan sehingga 14 Julai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Dan berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026.

0: Lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Dalam Merikan.
3: Dalam Merikan.
2: Hanya di Jerminggu.

0: Radio Tau, Lutup Memangnyat.
1: Radio Tau Lutup Memangnyat, Dau Mena Dejo, Dau Mpapu, Sakwa Baru Kena Kelu Kaningar Bang Jam Kedua Pupuli Dejo. Radio Tau Jo Minggu Ini, Bang Program Hello Ya Pematalu. Jo sini kena kelu kaningar yana jo ke kipa dakwan pendaftaran luk tutun dakwan konferensi kabungan wanita BM 2.0 luk kamia karuan ngedalan angimun 27 macing 25 jo bulan walu luk macing ini dai amiri ya kita merapat ku anak kenak-kenak dejur luk kian lak nata ngedaftar rapu padba da bang konferensi kabungan ini tau mia ke ngedaftar maya link luka pengagnala ini tau mia kang itu na pataju amit nan pengerusi wanita daerah manit-manit ya. Ya peyuran pendaftaran nak kena luka ninger yana 20 hari kitmo. Kalau kuana kena-kena luka ninger pekatu dengan konferensi ini siapa jadual luka pengalitap 27 jubulan walu luk majing tabu pun kuana sesi luka pun malam ajo 4 miakimun tuduk setengah ajo 5 program miakangimun rata pukul walu pekak majing pukul 12 muna dajo tabu pun umum luka 2 mia ke ruang ngedalan ngimun pukul 7.30 malam. Jadi banget jo 6 penangguhan mia ke ruang ngedalan majing jam 12 ya. Jo 6 ya na jo ke kipad kuan konferensi ini. Tau merapat kena-kena dejur lukun da daninga radio tau bang karabini mia ka padpa da merapu bang konferensi luka pengelitap. Dengan tema dipanggil untuk melengkapi ya. 1:25 minit muna dejo bang karabini doang lapakan muna dejo kuan kena tamantinan lukun dan kuman. Rehat kuan tau lukun dan rehata. Dodo lawe kuan tau luka nata dan anak-anak tau ambil rumah teranata ataupun muli ambil asrama. Kanak-kanak tau luk tudo bang asrama. Kuan tau luk ngedalan urusan dan penat bang ajo minggu ini kaya merepet pali among na. Mia kanalan dengan do. Pataju pad pandingan radio tau ini kena kelukan dengar. Nak lupan pukul 20 dan jo napa selin berita bang bawang. Jadi program ngaki pada putau jo minggu 2.5 napa yang neruat program Dalan Malikan. Ini ajo nani bang pala iban.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Radio Malaysia. Radio tahu, Anina Jorang Kawak. Pendengaran nama lawak.
5: Adui. Nun kerja moyo dengan taman yo pai. Tela moyo uda do gaku kak buat ne tad ne. Ba, takutat mayat luna tad ni ke. Kok di muda. Na ko na pabala ka do anak ngamu uka buat ne bang para ne pai.
6: Inna paya sabana manguda ni ya. Na pa coriak na dan na mila melu.
5: Mila pulang malu kudang borek mide. Ya mo ajoni magait mudan. Abat makung bang doa uka pukak na. Ilok luksa sut madawa tukong na. Inandang ay tarot.
6: Anon ketal kedua tukong. Dinaik kara kara bororam tukong dari-dari. Pipad payam. Na ada namil mate.
7: A few moments later.
5: Baya, mada ada wat tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam danggi di man.
6: Na, ko macam-macam saban. Na, luk mayat ni ruan ngilo. Na, petulu naik kitab tukung na, pam. Kudang burik midi, pam. Maghaliti ya.
5: Baya, kagut dia. Ba, ketembirang purik musuh ni ladman.
8: Ha, ngecakui na, matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang luk miyakinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyak ngecing ate.
4: Radio Malaysia. Radio tahu, Anina Jorang Kawak. Pendengaran nama lawak.
9: Ini makanan luka ni ngara siapa kudang tahu pembelah Ratna na kes dadam dengki ni maya info luka Rinwata Upis Menteri Kesihatan Malaysia. Macam ni wajib belah na tuduk 2026. Tinulah 42,840 kes dadam dengki Rinipot. Dengan kikit kes kinulat 34.8% kudang ruan ma dengan 37,750 kes. Bang Tarak Luka Mepad lah ke 2025 ya. Jadi Bang Tarak Luka Mepad kena kelukan ingat pada inan telu pelopat kes nanti. Ngajak ku dadam denggi pengar ini ko da kudang ruan ma dengan pulu liwa kes nanti. Bang Lak Nalem. Nah kemikit kinulat 78.5%.

deretan keseluruhan da kes dadam denggi Lukariniko da Bang Malaysia Selangor di wilayah persekutuan Kuala Lumpur Rapu Putrajaya ngerekod da 85,330 kes. Kami kita 43.2% kudang ruan mad bang atarak luk mepad lak nalem. Selabak wilayah persekutuan Kuala Lumpur di Putrajaya ngerekod 7,500 kes. Kami kita 83.8%. Lipat-pat dengan ini, kes pernah rinikod nakamikit bang Johor, Sabah, Negeri Sembilan, Perak, Sarawak, Perlis, Terengganu di wilayah persekutuan Labuan ya. Lipat-pat dengan ini, kena keluarkan ingat siapa mana dah buruk tahu rapu komuniti di Bupun Luka Kuasa. Pad-pad tau ngeraban tua ngikita tua inan tau ngegak dadam dengki. Pad-pad ngeletap suinan tau bersih. Bebas ratnan suinan inan tukung edis ngitarur dalam aktiviti-aktiviti ngebersih kena keluka ningar inan kawasan manit-manit ya. Dikudangin na info luka rinwat lama ba Facebook Kupis Menteri Kesihatan Malaysia. 15 minit tabru macam pukul 20 dah jo. Edinggal aku anak kena nak luka ninga ratnan sebulang program luka panak miakar ruatan edi miakar wan ngadalan paling upis kesihatan bepat Limbang. So apa ida mia ke ngadalan program larian gugok geluk tetanan the get up get out get going pekatu dengan jelajah agenda nasional Malaysia sihat tetak bepata Limbang lak 2026 ini kelirungan dalam lamut program mia karuan ngadalan kena keluarkan ingar makan aja bulan walu luk macing Bang Dewan Suara Limbang. Pengimun pukul 6 pekak, macing muna dajo. Di arang program lu ataupun aktiviti, lu ke Pinalan, Ruan Ngadalan. Daratan Gugog Run 15 km. Edifan Run 5 km. Senam Robi Community, Peritutundo, Aerobiction. Saringan Kecergasan. Saringan Kesihatan. Pad-pad dengan ini dan pameran lipen di bas gigi bergerak Dermadara, Jualan Rahmah, pameran rakan strategik, pameran interaktif di luk bakan-bakan. Di merapat nak tahu merapu pad-pad luk tutun kuan kenak-kenak bang daerah Limbang, apakah tu program luk karun ngadalan paliang upis kesihatan bepata Limbang ya. Program ini, Mia Kabin Tuan Haji Yunus bin Tabi. Yang residen bepata Limbang. Jadi petunjuk dengan radio tahu kena keluarkan dengan jam ke-2 apa boleh dah join ini. Ini Nani Nixon Balang, Nani Tatanan Uwi Anakmu.

0: sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
1: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
2: Radio Tau, Limbang FM.
3: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz.
4: I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out.
5: Radio Tau. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Dobli da Cui di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngecil salin berita ra seksyen berita wal semasa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli da Cui ini. Sarawak nengegala agensi pembangunan ke Puluk Bawang. Sarawak mutu terawe ratku pakar antarabangsa dan ngelesai isu apa di Arab Bang Sibu. Napad sasia lukucang ku nilai Al-Quran idi sunnah pendekatan luka budo inang lesai fahaman radikal idi ekstremis.

berita sa Tajuna. Berita Sarawak dengan rasmi na nangagala Agensi Pembangunan Kepuluk Bawang Ruan Ngiti Mangunku Zon Ekonomi Sibu SEZ. Tepat agensi ini mangunku ajeda penting inang ngiki transformasi edinusun baru landscape ekonomi bang kawasan ina. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Nemala, agensi khusus ini tipe dinan ngeraban baru bebat-bebat utama ngerapu bebat lati idi perkhidmatan. Mangun kuakang luk pun-pun, perita bawang nanipa dana kinula ajapun 5 bilion ringgit bang agensi ina lemabah belancawan bawang luk mebaru. Ia namalaku dengan ina kerap pemung media sepanga ia nungkab rasmi program Sarawaku Sayang Bebat Sibu Daik Sibu. Mangunku rekod Sarawak kerap nata ini penga nanapad liwa agensi pembangunan wilayah ngerapu agensi pembangunan wilayah utara NRDA, agensi pembangunan tanah tinggi HDA, ide agensi pembangunan Delta Rajang Rada. Bang kerap luk mepad berita Sarawak namutu terawih ratku pakaran terabangsa mangun kerujukan inan malan pembangunan baru Sibu inan ngelesai isu pengurusan apa edi merep. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Nemala Amsterdam pinili mangun kerujukan ngeceku ide ngapu cabaran geografi ratan apa luk mepad dengan Sibu. Pengalaman Belanda dan ngurus sistem apa di perancangan bandar, meyakinan si pada di nangan Sarawak nepad Sibu dengan melundo. Ngajaku ina, pendekatan pembangunan baru Sibu perlu inan pemaran seluk meberat, ngerapu sistem saliran, pengurusan batang apa di mudut, saluran apa luk melun sistematik. Pelan pembangunan baru Sibu tirawi miak ngalap kerab arang puluk lima macing 20 lak ngerapu ngedok baru sistem saliran idi ngelesai isu empat temakung luk tutu nebang kawasan meperi mepad kudang Bukit Asek. Tepat sasya lupujang dengan nilai Al-Quran, idi sunah mangunku pendekatan luka budo inan ngegak fahaman luk radikal idi ekstremis arang masyarakat. Tara Perdana Menteri Datu Amar Fadila Yusuf Nemala mangunku aja negara luk lam-lamut pupu Malaysia nam yak nima fahaman ekstremin ekstrim remanat ngeceku iya miak ngerusak tinudo luk do udeng idi rurum luk do luk pengemio tipad. Kebalannya tepat halak luk do ngimun rat bang tetek rumah. Pendidikan idi masyarakat luk progresif panak pad-pad ngehormat seburur idi luk beken. Ia namalaku dengan sepengenengelut seminar kelestarian pemikiran Islam Nusantara 2026 Daik Kuching. Ratnan cadangan inan ngelubat akta keselamatan bang bawang ISA ia namalah hal ina pengepinutut mangunku dasar kerabnata ini. Ia namala sagan pena akta keselamatan kesalahan keselamatan langkah-langkah khas 2022 SOSMA ngedalan bebat inan matar keselamatan negara perita perlu mad keperluan keselamatan petulu dengan piawaian hak asasi nan tetak antarabangsa. Ila ratanina tara Perdana Menteri Dato Amar Fadila Yusuf nangacadang pale Institut Kajian Islam Idi Strategik IKMAS inikit mangunku pusat kecemerlangan inan ngaruat lun penguyut idi pemikir Islam Nusantara bang Sarawak idi rantau ini. Kebalana bupuna temina ngekem dengan upis agama Islam Sarawak JAIS, Majlis Islam Sarawak MIS idi agensi luk merapu inan ngikit bebat IKMAS mangunku pusat inan ngaruat inun luk amikku penguyut Islam luk do. Kebalana terawih Islam Nusantara luk pujangku IKMA kesederhanaan idi halak luk do perlu ruan ngaraban inan ngapu ancaman fahaman radikal ide ekstremisme luk masanang ruan ngegalak lemaba media sosial ide platform digital. Ia penat nang cadang pelik pendidikan.

Tepat projek pembangunan Lukma Baru Daik Kompleks Pertubuhan Peladang Negeri Sarawak PPNS Kota Samarahan tirawe miak ngimun bang bulan liwak lak ini. Tara Menteri Perusahaan akan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mala, projek ini uned dan tetak tenda luk tirawe mempengebang bulan ini. Kebalannya projek dengan belanja kinulat lele puluh lima juta ringgit luk pidutan dan kawasan kiraya ajapuan aja lima hektar tirawe mempengebang lak 2028. Ia luk penak mangunku pengerusi PPNS Namala pudut bangunan tambahan inau lakinan nguang rantaian nilai bebat latik ngimun ratnan tina inanina input bebat latik ngeruat hasil ngeproses mecingnan pemasaran hasil. Ia penak Namala tua ina penak ulakinan ngeraban baru tuduk inan masui produk bebat latik Sarawak bang pasaran bawang idirwan ekspor. Ia Namala kudang ina dan media sepengenajing bank PPNS Agriculture Expo 2026 dari Kota Samarahan. Ela Ratnan ini pertubuhan peladang kawasan PPK perlu makai peluang inan makai teknologi moden bang bebat latik. Tara Menteri Perusahaan akan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mala ini ngerapu inan drone sendiri inan ina perkhidmatan kuan lun luk ngekembang latik nan kawasan manit-manit. Akang ini ulakinan ngikit produktiviti, ngurang belanja operasi di ngeraban baru, daya saing hasil bepat latih Sarawak, bang pasaran bang bawang ide antara bangsa. Ia menu dengan ilai dipakai teknologi drone, miak ngawar baru, proses maja ide ngeracun, ide bang kerab luk mepad, miak ngurang pakai tua kerja, nelak kerab apa ide input bepat latih. Aspek kualiti, ide ngeruat bang kuantiti luk petaju mangunku syarat utama inan mesut pasaran ekspor luk inan putu luk medita. Ia namalah kudang inan nan media sepengenerapu bang program PPNS Agriculture Expo 2026 dari Kota Samarahan. Bang kerab luk mepad ia namalah Sarawak napi maransir patu nepat tibu utama ia ina kabar lapun piasau ide bong kerab natalak 2030 ide ngikit tibu pade luk ngerapu pembangunan kawasan kiraya puluh 4,000 hektar. Atur program tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 Paliang Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Mangunku Platform inan ngeruat 5 syarikat pemula lukinan potensi luk melundo. Tara Menteri Perancang Bandar Pentadbiran Tanah di dalam sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Salian Mala, program ini mangunku inisiatif utama tegas inan neped syarikat pemula lemabar rangkaian tegas di Digital Village ini Digital Innovation Hub Bang Aput Sarawak. Ia pernah nemutu peserta program pelemakai latihan ini kemudahan ratku tegas dengan dok ini ngikit kemahiran ini pakai teknologi kecerdasan buatan AI. Ia namalah kudang ini kerap program tegas Pre-Accelerator Bootcamp 2026 Daik Kuching. Teks balanda bijak ahli undangan negeri Lingga luk penak mangunku ahli lembaga pemegang amanah tegas Dayang Norazah Awang Sohor. Program 5 Ejo ina nengamung 25 syarikat pemula dengan 5 syarikat luka budok ruan milik mangunku lun menang.

Sakwa baru kaya ngajin tajuk berita utama Puli Dajo ini. Sarawak nengegala agensi pembangunan ke Pulu Bawang. Sarawak mutu terawih ratku pakar antarabangsa yang ngelesai isu apa di Arab Bang Sibu. Nepad sasya lupu cangku nilai Al-Qurani di sunah pendekatan luka budo inang ngelesai fahaman radikal idi ekstremis.

0: Dengan ini macam yang disalin berita luk sinusun Ratna Saimin, Rat Seksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Berita mia pendengaran baru pukul 20.04.20 di Tabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Anca dua telu, anun bala muyo.
2: Empat lima enam, merapat na muyo, nama dadam.
3: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
4: Debaran yang anda nantikan, kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Jadi dah boleh dah Jom. Apa-apa baru kena nak keluarkan dengar jam kekipa the radio tahu apa aja minggu ini. Terima kasih mula kuan tahu lu keluar setiap pada dengar dengan ku DJ MA dan arwah lu ngakam. Siapa kena keluarkan dengar napa tahu mia ke ngeruat-ruat program Busak Bangsa. Pukul 1:30 mana dah jo ya. Di baruat program macam napa ini kena keluarkan dengar. Kami ke pad-pad Ethan Kainingar. Tutum info ataupun galak ratnan LGBTQ. Ideologi gender. Pad-pad dengan kenenak Steffi Tabari. Ini pernah guru Tripina. Lalu kami apa dengaran tahu secara pataju Lemaba RTM. Lemaba Radio tahu lu tamabang niat ya. Di merepat kena tamantinan, lu guna dengar bang karabini. Pataju dengar wata program radio tau ane dajo ane garab. Lupa dengar rantau rat pukul 12 macing jam telu pulih dajo. Nak lupa nepas 1:30 pulih dajo program Busak Bangsa. Jadi apa tahu jo sini jo minggu mapan gudang galak kuina 2:30 ini tahu miak ngeruat ruata program Dalan Malikan. Lu tak patah jo ningar kena keluka ningar. Jadi apa panak suinan mu nak dengar bang karabini. Jadi atun rat nani tahu pada itan ku ningar nani rata pasta imate pasta amas nawat nani tatanan Tuhan nguyut laweku.

Urur. Oke, kena anak ngitik tinan ini adok ne kuan anak dan kuan tinan ini sendiri ke. Atun upian madak kena dok kuan tinan lah ke supaya semangat tau mere itik kuan anak tau dia. Bila tau ngitik anak sud, ia akan membantu ketau ngesut burur tau. Kurang ini ya. Pengedik ke ia miyak membantu mengecutkan rahim tau lo penge meranat dengan anak dia dengan penyusuan selimbu. Dan anak tau sendiri kebaikan kepada anak tau adalah ia miyak meningkat daya tahan badan baby ya. Di mana ke anak tau di mikat dia makan kalau kumet. Dan lo paling penting bila

0: dan ke anak tu sendiri ke do awang ya tentu kerana ia sentiasa mengapin tinan ini rasa selamat dan ia rasa mawangnya ia kudang enak ke dengan ini repot ku tinan-tinan luk ningar ini semangat tau mari itik kuan anak ke
1: tau ni mahal ha betul-betul
2: bawa kita
3: bukan susahkan aku aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua itu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Kinanak unat ningar radio tau, lute membangnya.

0: Radio Tau, lutup memangyat.
1: Dalam Merikan.
2: Dalam Merikan.
1: Hari Dejo Minggu, pukul 2:30 Puli Dejo. Radio Tau, lutup memangyat.
3: Dok boleh dah cuy di ngubur Tuhan mapapu sekuat baru lemah bapu tau bang ruat program dalam melikan aja program luk ruan tau mabat inan tau ningar sekamu bala Tuhan luk mangun ku akan kuan rohani tau manit-manit buror ini apa penasaran kadang kuna ningar bang kerab ini merapat na tau mia kanina kerab sekamu ini pad-pad dengar bala Tuhan luk mia kitan Pastor Yusia Labo jadi lawas ibadat luk mia ke pendengaran tau lama bapu pulih dejo program dalam melikan ini ya ina lutep mawang niat. Edi kerap nate ina tapad paritan kuningar nani rat pasta Steve Balang.

lawang niat kan karabini tau pian na ningar bala Tuhan ta tau miak mapapu bang ningar bala Tuhan ena bang program dalan meligang ini ngubur Tuhan karab nata tau sebada ratnan bala Tuhan sembayang tau atun sembayang tau. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, mawang niat kay ngubur Tuhan. Idi karabuluk pelabado, sebulang karabuluk nan kay miak ningar balamo. Tuhan Yesus tolong, ikoy didingan kay di Rohol Kudus Tuhan, makay hamba muluk idi madak bala Tuhan, dan ngaperwan among-among kay idi anak-anak Tuhan, nok idi garegan ningar bala Tuhan, palero maligan luk miyak mada na kay di malun magala ratnan kebenaran bala Tuhan. Ngubur Tuhan, pale bala Tuhan ini mangun kuperwan kekuan among-among kay luk ningar. Ngubur Tuhan, haleluya. Bangadan Tuhan Yesus kay sembayang. Amin. Tauniar bang surat Tuhan, bala Tuhan luk di nantau sibada bang karab sini. Wipian majak bang aja Tesalonika. 1 Tesalonika bab 45 ayat 16 atau ayat 16 majing ayat 18 an ko maja. Talu ayat. Aja Tesalonika bab 45 ayat 16 majing ayat 18. Iya pabala ko dang ini. Do muyu magay mawang niat. Idi sembayang dengan na malawa. Idi mare ubur ratnan luk among-among. Ngajak ko ini pian Allah bang Kristus Yesus kuan muyu. Kodang tau niar yana ratnan na pambacaan tau yana amada ratnan luk pian Tuhan kuan tau. Anun luk pian Tuhan kuan tau? Kaburi na bang pembacaan tau ya na lutap mawang niat sambayang dengan nama lawa mari ubur bang luk among-among. Jadi lawa sibada luk pian wen kung wit kuan tau bang karab ini ya na ratnan lutap mawang niat. Lutap mawang niat bang ayat 16 mada ina. Jadi kudang tau niar ya na lutap mawang niat ini pa ya na mawang niat bang among-among keadaan. Dalam segala keadaan apapun tau mawang niat kaburi surat Tuhan. Jadi kerap tawa nata niar anun-anun luka bahkan wipian nguit na tau yana sebulang cerita. Miak nguit wipian nguit sebulang cerita kuantau. Cerita na kudang ini. Bang sebulang bawang raya, bang sebulang bandar, inan sebulang lun badagang atau lun toke lah. Lun toke. Jadi bang serukan tudak-tudak lakina, ya bang bandarina pelabatuana menantang kekristenan. Naya mawang niat kulun manu. Naya mawang niat, naya manu ku, gereja ta, rumah Tuhan. Ia wenan tantangin na. Naya wenan ngalawan. Naya mawang niat. Jadi bang sebulang sekarab. Atau bang sejo minggu. Bang sebulang karab. Yan na bang sejo minggu. Danak-danakin na. Ame bang sebulang sidang. Bang sebulang sidang bang bandarin na. Karab ya majing bang sidangin na bang sejo minggu. Ame bang rumah Tuhanin na bang gereja. Danak-danak lun niar nana. Majing day. Ngajak ko among-among lun bang bandarin na. Kali lun niar na. Palaba menantang kakristenan. Naya mawang niat ko lun manu. Yung ngalawan rumah Tuhan ko dangin na. Naya mawang niat. Jadi danak-danak yan na bang sebulang at jomigu. Idi ame bang sidang pa. Harabia majing bang sidang bang tabubun day. Anun kaburi pandeta nana. Ide nang wit na mo ini tunge kaburi pendeta nana. Anun kaburi na? Oh, lawe ko sebulang kaburi na. Anun kaburi pendeta nana? Nakai ko ni sebulang lamulun luki dia. Tudak-tudalak pem
menantang lunmanu, menantang ngalawan gereja buri pendeta nana. Jadi kudang tahunier buri pendeta nana, ame muda kutunge ke buri pendeta nana. Jadi buri napa inan pendeta nana ia jawab nan pendeta nana, memang wis sebulang lamulunduk badagang bang bandar ini kaburina. Bang 20 lak wi pang badagang mangun kutuke bang bandar ini. Karab kunier mula lun ame pabali bang kadae ko. Me mali barang ko kaburina. Inan lun 5 atau 6 burur kunier nada ame anid-anid karabida me pabali ame mali barang bang kadai ku bakan ayo dah malun bakan ayo dah memang ida bakan ayo nalun bakan ida merasa mawang niat mo bawang niat dah karab kunier nada pa ngajak awang niat dah upana mawang niat nada pa bakan tutu ayo darat nalun bakan kaburi na. Jadi karib kunyar nada, awang niat kunyar nada tak. Majok widahinan awang niat. Karib ida mek pebali barang nagu pa. Nawi ngalap ragana among-among panuk-panuk nada pa. Kudang pida mali barang nagu ragali mga puluk. Wan kumotong. Napa we rabu-rabu we ngalap 40 mo, 35 mo raga apan ku pa. Ngajak uwi mawang niat. Nir awang niat dah. Mangun ku sebulang pingin dulu pelabado. Menyenangkan kaburi tokein. Idi pun ku amek tonge ni. Amek bang sidang ini. Menir anun luk kudang apa luk satu tunah kaburi leis ini. Jadi karab ide luk mek bado niat ini mek nagu. Mawang niat ini mek nagu. Kudang mempromosi, kudang mada anu de dinda nago kaburin. Ini pun ku pian amek tonge ni, amek nier sidang ni ane pian mek bang tabu pun ini kaburi. Toke ina nan pendeta na. Jadi kudang tau nier, yan rat nan cerita na pa, rat nan cerita na. Macing lemulun lok dia magata ko sidang na mon di magataya ko gereja magataya wan nang alawan lun manu pa lun kristen pa na kini ame bang sidang ya pa anun lok ngano na na ame bang sidang yan nang ngajak ko lemulun lok tudak burur lok ame pabali na na magay me pabali na na mawang niat da menyenangkan hati to ke dida. Jadi dipun makinat-niat mek nier bang sidang pa mek tabupun. Jadi kudang tau nier cerita ina pa. Awang niatina sematuna yena matu-matu ya awang niatina mangun ku peruan kuandun bakan. Kudang tau mawang niat tau mangun ku peruan kuandun bakan. Awang niat ina adalah peruan kuandun bakan. Ngajak ku ia menyenang hati orang lain. Mapad kudang toke ina adepa. Di karab lun luk ke dia, lun manu ina mek pabalian na pamawang niat pa. Rasa bahagia kudang buri di lun di pa. Oh, ito ke pa na. Ini merasa mawang niat pa. Mawang niat na pa. Pad karab ida na pabalian na toke di pa. Na ayang alap raga panu pa. Ina do na. Mawang niat. Jadi kudang tau niar mawang niat ini ta ia mangun ku peruan ta jadi awang niat ta kaburi surat Tuhan suatu kesaksian ratnan ulun tau sebulang. Sebulang kesaksian ia ratnan ulun tau kudang tau letak mawang niat. Dan kudang tau ngarawe mawang niat na ta kaburi surat Tuhan ia seakan-akan menarik jiwa kepada Tuhan. Ngalap lemulun amek matun Tuhan ina awang niat ge kudang tau niar. Jadi kudang tau niar ta awang niat na ta yana ina sebulang ayu luka seakan-akan menyelamat nalun bakan ta mari ulun ku anun bakan kudang tau niar cerita ina ade muda toke di amek nakap sidang pa amek semuat bang tebu pun pa ngajak ku ya nakinat niat ratnan. Awang niat dak tudak lun manuluk mek pebadinan dah. Luk balai nena adik pa.
Jadi awang niat na pana yena sebulang ayu udang apa miak menyelamat nalunbakan, miak menyelamat nalunbakan. Jadi kudang tau ngarawe pa di ulun awang niatina sebulang ayu ulun tau luk meraga pakiung Tuhan, luk mulia pakiung Tuhan, luk mulia pakiung Tuhan. Kudang tau niar yena bang balik bapat walu ayat 30. Balik bapat walu ayat 30 luk pabala kudang ini. Yena ini balik Raja Soleman. Balik bapat walu ayat 30 luk pabala kudang ini. Idi iring nah, iring Tuhan. Mapad kudang lun luk milah mudut. We luk inan nah, inan Tuhan mawang niat. Anid anid ejo. We magay mawang niat. Akiung na. Kudang tau niar ini Raja Soleman. Wi magay mawang niat pakiung na kaburi Raja Soleman. Raja Soleman magay mawang niat pakiung Tuhan. Jadi kudang tau niar kudang apa niat Tuhan pa. Jadi Tuhan mawang niat na tau luk mawang niat anid anid ejo. Kudang tau maja ini. Ini bang pembacaan ini. Jadi we look inan na mawang niat anid anidajo kaburi Raja Soleman. We look inan na mawang niat anid anidajo. Anid anidajo Tuhan mawang niat na tau pa. Kudang tau hindi inan awang niat. Jadi kudang inaburi surat Tuhan. Kudang tau lutap mawang niat. Tuhan mawang niat na tau anid anidajo. Kudang tau dia lutap mawang niat. Jadi kudang tau niar pa. Anun lukpian Tuhan na tau. Maya kudang apa pembacaan tau na adi. Iyana lutap mawang niat. Lutap tau mawang niat. Sembayang dengan na melawa. Mare ubur bang luk amung-amung. Lutap mawang niat. Kudang tau niar. Anun tujuan. Atau anun ulak ulun tau. Anun tujuan atau anun ulak ulun tau. Iyana tau. Ulak ulun tau menyenang hati Tuhan. Menyenang hati Tuhan. Kudang tau niar sebulang nani. Yena menyenangkanmu, senangkanmu. Kudang tau niar sebulang nani. Wipian nani ini. Kudang apa tau mulun menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini.

0: Iniulak ulun tao. Tao harus menyenangkan hati Tuhan. Nganau ulun tao munad maya bala Tuhan, pad Tuhan mawang niat na tao. Nganau ulun tao yana mulun maya bala Tuhan, ratnan awang niat tao yana mangun ku peruan kuan lumbakan. Mangun ku peruan kuan lumbakan. Kudang tau niar bang surat Tuhan. Yana tau harus bangun ku tuju. Kudang apa tau mawang niat. Ngawang niat lumbakan. Nyenang hati orang lain. Yana tau mangun ku tuju. Tuju ina ngajing Lukmen kuan tau. Ngajing awang niat kuan lumbakan. Tau harus mangun ku ajang tau pak ta. Mangun ku ajang tau ta. Kudang bang Matius bebat. 5 ayat 13 dan ayat 44 tau harus mangun kuancang. Ina ayu na tau miak mawang niat dan ngajing awang niat kuan lumbakan. Yana ratnan awang niat tau. Jadi kudang ina surat Tuhan, kudang tau niar yana menyenangkan hati Tuhan. Ina sebulang ulun luk pelaba meraga. Sebulang uluk pelaba mulia di hadapan Tuhan. Mulun mawang niat. Sebulang uluk pelaba mulia pagi ung Tuhan. Jadi pun selabak tau bang tanah ini. Mulun bang ulun ini. Tau harus lutep mawang niat. Lutep mok mawang niat. Kudeng namok bala Tuhan lukuan tau ningar bang karabini. Tuhan Yesus memberkati na tau. Amin. Amin.
1: Idi mo kudang ina sa kamubala Tuhan, Luki Jing Pastor Yusia Labo diningar tapad pada mabapu tabar program Dalan Malikan dengan ulus ibadah ajo sini lutep mawang niat. Terima kasih kuan Pastor Yusia nangwang program Dalan Malikan minggu ini. Idi majing papu baru kena keluka dengar bang ajo jolok patun di tamar pat pali Tuhan ngadengan atau bang serukat minggu baru ini edi lutap tupat maraban bang anu dibayak tahunan Tuhan lunluk nangolo na tau edi papuk baru Tuhan Yesus ngaparuan.
2: Dalan Malikan,
3: Dalan Malikan,
2: Dalan Malikan, hanya dejo minggu pukul 2:30 pulih dejo.

Hai, gue Alvarez Dawat George Rod Pamurnut dan ngecing balat tetengkuan anak-anak luntau bangkar bini doto ngalap peluang belajar tunggu sinteks lawas ngeceku mula program atau latihan kemahiran luk pelaba do ruan nina kuan anak-anak umur beluk walulak ame palun udang banget tau mabut sekolah tonge mula peluang kerja luk miak lapen kuan tenaga mahir luk miak nyukong tubuh bempat perindustrian dan ngekecing pembangunan luk melundo bang kawasan tau lawas.

0: Kiwa Megahertz.
1: Radio Talutau Mabania, terima kasih mula ku anak anak taman tinan luka luta persetia ninger ya pe ya pe pena siapa lama bapu pulih dajo radio tau jos ni kena luka ninger pulih dua majing telu pulih dajo kurang seminit baru tau mia kepad pada itan kaya ninger berita ringkas tiga Radio National FM Kuala Lumpur ya. Ini mahu terima kasih ku anak-anak ini tinggi stemus Steffi. Ku anak-anak Deli Noel Dublin ini penanuan ajab hatiku. I like lemaba Facebook Limbang FM. Program Radio Tawa Pupli dan Jojo sini ya. Di mejing papu baru kenak luka dengar. Bangan jona pa. Radio Talu Tama Bangiat. Di sepenge berita ringkas tiga anak pakai nak padba dengan program Rata Perkhidmatan Bisaya. Menuju program Limbang FM rat pukul telu mencing pukul 6 pulih dajo. Apuk baru dorehat bang udung minggu ini. Tuhan ngeparwan mungkin anak teman tinanya apa ya pepenai di anun penat luka rontong dalan bangani dajo. Jadi kaki pad nak kena keluarkan ingar tapi awak kuan among tahu.

Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku.

0: Puji pada salam sejahtera, salam radio Jati Timur Selidian bersama untuk pertemuan Jati Lam Seri Balut Pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM untuk edisi Podong ada bulan turu tahun 2026 bersama Anjub Lain Brozam yang akan bersama Debuyun Ngemulot dan Tite Saboy pukul 6 so pada Jati Timur Selidian Ambuh seperti biasa Ngemulot dan Tite sebab pukul 6 Saboy pukul 4 Seri Balut Jati akan bersama dalam pertemuan Jati untuk rancangan suara telah dapat puncak prestasi bersama dalam segmen lagu asal yang boh dalam pukul 4 jadi akan bersama dalam pertemuan jadi lalu berita telah berpura itu RTM Kuching sementara itu pengurus sejak berita jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan asik bersama Brozam sebuah sejam sebab pukul 5 Seri Badau pukul 5 berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap korang projek berita nasional jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan seleksi untuk minggu sebab pukul 6 sore pada jadi main Malstead kita pertemuan jadi lam sari badau teh jadi suka aku kongsikan bersama Muyun ya rombo pertemuan lam jam yang mula-mula teh arono seperti biasa jadi akan bersama lam pertemuan untuk rancangan suara telah dapat puncak prestasi yang rombo bersama lam segmen lagu asal itu seperti biasa arono pertemuan jadi lam siaran ulangan anding lagu kedaya melanggu gambus ba adan yang akan bersama jadi dalam stogol sejak lagi di Malaysia. Terima kasih Timur Miun yang bersama untuk kita bermuja sehari tiap malam kongon. Semoga selidu dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Dalam keadaan yang muncul-muncul saja. Dalam keadaan yang senang-senang kenal. Hasno pun sejak Argentina. Manang talu sumi. Pertandingan dalam game awal termai meani England bertamu meani Norway manang ani dosinan jadi aku rasa suang yang ribut-ribut dalam saya berarti ok terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan suara telah dapat siaran ulangan
1: Langkau limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu serbadau, selalu pukul apat serbadau. Bersama program suara talu berapat, puncak prestasi.
2: Suara 34, puncak prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Pelindak Maya berkongsi keterangan Suara telah dapat Puncak Prestasi. Video jadi sudah.

0: 上。
1: Selamat datang, salam sejahtera, salam rindu jati sekali lagi di Mumiun yang bersama dalam pertemuan jati Lam Seriba atau tiap pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisa Radio Malaysia 5 FM. Kali ini aku akan ibit Mumiun bersama dalam pertemuan jati untuk kerancangan suara telah berdapat puncak prestasi yang berjumpa Roslid untuk pertemuan Lam Seriba atau tiap. Yang boleh aku akan ngibit Mumiun bersama dalam pertemuan kali ini, you know, jadi akan ngungau anding lagu kedayan. Yang boleh anding lagu kedayan itu aku notad kampung bidang, jelama-jelama yang berbanding, nampak dumbak biola. Yang berbanding, you know, dayang anak mau, yang biola, you know, tikom anak barangan, nampak dubak, you know, barang anak takang. Jadi, apaan ku tahu setimapui pertemuan jati lam sabarate untuk rancangan suara terdapat puncak prestasi segmen lagu asal.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
3: Perindah Maya berkongsi keterangan suara telah berdapat puncak prestasi. Radio Jati sudah tunuh, langgedam.
2: Suara 34, Puncak Prestasi.
4: Bila kau limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.

setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Hello, hi, aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengaran. Sebab jati tengaran saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang lebih moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengaran lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemanggun banca jati tengalan. Terima kasih.
2: Oh, jangan sedih. Aku saja ngongau anding lagu kedayan yang boh jelama yang berbanding. You know dayang anak mau jelama yang ngayam biola atau ngisil biola. You know tikom anak barangan. Sementara yang ngayam dumbak ataupun nampak dumbak. You know barang anak takang. Anding lagu kedayan. You know tad kampung bidang. Terima kasih Timah Myun yang kakak lagi bersama dalam pertemuan untuk rancangan suara talu pendapat puncak prestasi dalam pertemuan Sari Balate untuk segmen lagu asal dalam jam yang mula-mula untuk siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM. Jadi akan narus lagi pertemuan dalam rancangan lagu asal itu jam orang sedih. Yang boh kali yang seterusnya itu aku akan ngibit Myun ngongau panting gambus wa adan yang boh Anita da kampung bidang lama yang ngam gambus you know yanggi anak yang bang. Jadi terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan suara telu pendapat puncak prestasi segmen lagu asal.
3: Bila kau limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
4: Perindah, Maya berkongsi keterangan. Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Rindu Jesse, sudah unom, I'm down.
0: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Ilang limo, ada unom, ada minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi.
1: Pelindang, Maya berkongsi keterangan. Suara Talu Pendapat, Puncak Prestasi. Indonesia sudah satu nol, langgedam.
2: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 384 Puncak Prestasi. Suara 384 Puncak Prestasi.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, make up aku ni macam mana?
4: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Hari Jemaah Muslim, dagu saja bersama Maya Banting Gambus Baadan. Yang bo jelama yang Banting Gambus, Yono Yanggi Anak Yambang. Bersama dalam pertemuan untuk rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi. Jam yang mulu-mulu di Jemaah Muslim. Pertemuan lama setiap ada limu, ada onom, ada minggu. Dalam pukul talu sampai pukul 4 sehari badau. Terima kasih Tim Amun yang bersama Nyokia Bermuja Siani Tim Malap Kongon. Yang ngongau nyugut RTM Klik. Yang ngongau nyugut Live Facebook. Yang ngongau nyugut Frekuensi Sinan 0.4 Sinan MHz. Yang 4.5 MHz Sinan 0.9 Sinan MHz. Yang mo yang mulu-mulu kumai. Jadi aku ngongau anding lagu Kedayan. Tada kampung bidang ani lama yang mau banding you know dayang anak mau biula tikom anak barangan meani lama yang nampak dumbak you know barang anak takang jadi do lagu asal yang bersama lam pertemuan jati untuk ada di Jemaah Muslim pertemuan lam atau minggu jadi akan naus lagi pertemuan lam rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi teh berindang bersama me lagu-lagu yang sudah pun sendirioku untuk pertemuan lam rancangan ini. Jadi ada yang boleh siaran, terus saja bersama untuk pertemuan rancangan lagu asal ataupun segmen suara terlalu pun dapat dari jati sudah tentu nolam kenal.
6: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
0: Bila ada limau, ada unom, ada minggu. Pukul talu saya padau, selalu pukul apat saya padau. Bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi.

0: Pelindan, mayat berkongsi keterangan. Suara tak terdapat puncak prestasi. Video jadi sudah 1-0. Langgedang.
1: Radio Jati sudah tak terdapat.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Radio Jati, Sudara.

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
1: Okey, jemaah masjid, antara lagu-lagu yang bersama alam pertemuan untuk rancangan Suara 38 Puncak Prestasi Setegur Tiku Mai, Yono lagu tak mulai cemanta, tajuk lagu dari Pora-Pora, lagu tak Regina Awang, Keturi Ngintong Rabas Nuo, Setegur Tiku Mai, Yono lagu tak Emily Justice Joko Ku Sendiri. Bersama alam pertemuan itu jemaah muslim. Terima kasih Timur Muslim Slit sebab bersama tada melepun pertemuan itu rancangan Suara 38 itu. Jadi aku nutup pertemuan itu bersama semua lagi lagu tada Emily ni Regina, lagu yang tenang ngaran Miang Genau. Pukul 8 jadi akan kalah kongau lu berito tada lebok berito RTM Kuching. Jadi tahu saja bersama alam pertemuan itu untuk rancangan yang setarus no pengusia berito kelano. Jadi tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
2: Berindah maya berkongsi keterangan suara terdapat puncak prestasi Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Dari derai lam masa keadaan nita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin Itetat Radio Jati.
1: Puji kepada Allah, salam sejahtera bersama Haji Zamri naik kelam Alu Berito Tad Lobok Berito RTM Kuching.

Bersama Maya Brito yang mulu-mulu. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg aromara berkaitan sumbangan dana endowment sesuang RM5 juta Timur Persatuan akas anak sekolah Kolej Tanjung Lobang. Dana ini bertujuan untuk ngalrigot usaha alumni ini memanah program kemajuan masyarakat yang lebih rigot. Premier mara berkaitan sumbangan dana ini dalam acara reunion yang makan mentong amal Persatuan Akas Anak Sekolah Kolej Tanjung Lobang dalam Kuching mentongnya. Dia nambah dana ini perlu mengatur secara profesional serta tukono supaya balik modal tak dana ini kalap nak faedah untuk mengatur program pelajaran, forum serta aktiviti kemajuan modal insan yang rangkit selid bagian. Lama saya yang sama alumni ini akan tentak untuk terus nak sumbangan serta berkongsi kependayaan pengalaman mek kejayaan Yoko bersama Trisan Agung.

Labi ta taluri bungulun masyarakat lam Sibau me daerah Sumongnyo ngalap bagian lam acak fun walk me fun run yang genari lam dataran Tun Tuanku Bujang Sibau Dundom Kumai. Acara sukaria daino genari berkaitan adau keturi program Sarawak ku sayang peringkat bagian Sibau. Acara bersimbul mesra rakyat me sadu talu poin 5 km ino nalang ala bagian popo peringkat lapisan masyarakat memposno yoro yang aktif bersimbul ala bagian yoro bersama-sama sanan yang mengangkit anak-anak Sabau jelamak mentoh. Upacara pelepasan penanau laku Gapit Menteri Kesihatan Jelama Ramai bagian alai mea perintah tempatan Michael Tiang Bunti. Lama sayang sama konsert rakyat berkaitan program Sarawakku Sayang peringkat bagian Sibau berjalan imung beribu-ribu ngulun jelama mi kotat popo lapisan masyarakat dalam dataran Tun Tuanku Bujang Tonge. Konsert ino nalang beresan artis tempatan Sarawak memposno Yadi, Dengku Fadzila, Ching Ang, Bob Yusuf, Melissa Prancis, Iwan Dasri, mea Jad Ali. Nikot untuk ngintong konsert ini nonton member konsil Pagun Adun Bukit Asik Ching Jin Ek Megapis Ketri Perintah Pagun Sarawak operasi yang ada Chairman Komiti SKS Peringkat Bagian Sibau Sri K. Mukame Betong Dato' Hi Changki. Adau itu Arono Adau yang keturi siri jelajah program Sarawak Kusayang yang peringkat bagian Sibau serta alan yang seterusnya numa akan alan negeri dalam kompleks Siayam Mek Lumbak Sri K. Lam Turuk Saboy Siam Adau Belam Balu. Jemaah Osli di Nos Jabrito takut bersama dalam pertemuan untuk kerancangan asik bersama Bro Zam dalam jam yang kedua. Mujur sebab daumnya salam sejahtera.

Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Masa ite Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby.

0: Drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Monca Drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati. Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
1: Hai, aku Ilai, tabut bersama Radio Jati.

0: Hede Jati, sudah tentu lama kenal.
1: Boindang hapus serentak lagu bersama Hede Jati, sudah tentu lama kenal.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
0: Oke, Radio Jati, tangguh bersama Maya, Brosa.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hal berita dalam seriba ada di, semoga selidno dalam keadaan yang sihat-sihat saja, ceria yang menikmati untuk minggu bersama mesanan kawan-kawan ataupun yang berbuat berehat pengurus sejak seminggu bekerja kerana kelah masa yang ROT untuk ngisi kendo tenaga sejuk jati berbalik ke kendo memana rutin bilang ada seperti biasa suabno ya. Batutut berkaitan ya yang melumba World Cup tanya timopi pasukan Argentina yang berjaya ngerekod kemenangan talu sinan timau Switzerland dalam Asia cukup siok lah lalang intong kemenangan itu sudah tentu no ngasenang ngenau timau pislin penyukung-penyukung Argentina meani England yang menang tong yang nakwa sukungan tim-tim kesayangan masing-masing untuk penyokong-penyokong Norway yakni Switzerland dan kesiwa sebab dalam gambur memanglah aku yang menang, aku yang ala ya, jadi yang menang no tetap England yakni Argentina. Jadi Swabno ada satu mungkin aku yang sudah pun berbalik kerja, mungkin aku yang sudah pun ngal persiapan nyusun jadual meni nantuk segala keperluan untuk bekerja lam ada satu sudah tersedia seminggu semoga minggu aku kalau pengibit rezeki dipermudahkan selid urusan muyun meani tenaga kesihatan yang moncoy untuk memanau tanggungjawab masing-masing alam ada satu saudara mereka ajak masing-masing nah, sementara kakak lagi aku bake untuk minggu teh aku popo jam lagi lama ada minggu teh nganaklah masa yang yang moncoy teh yang tuluang itu untuk berehat secukup-cukup no meani dan keluman untuk menjaga kesihatan. Maklumlah sentong-tong itu kumai jemaah muslim dan mentong kira no masa untuk ngintong ngambul kan. Jadi mentong itu jemaah orang ngambul jadi telah peluang no untuk min no berehat secukup-cukup no meani untuk menjaga kesihatan min lebih muncul. Untuk yang berbuat driving lama saya sentiasa berhati-hati dalam tengah ulun-alun utamakan keselamatan walaupun timombo destinasi min lam sebelate semoga min selamat saboy meani sentiasa lah nyugut patuan-patuan yang sudah tentu no, ngana tali pinggang keledah ataupun ngana tupi keledah, yang ngana tusikal, yani, yang penting no untuk miun takus bersiaran juga di Mang FM bersama Lam Sebrate sinang suara apa pun siapa mega siapa dapat pun limo mega. Terima kasih timo miun sebab mili sebagai mili siaran itu sebagai kawan miun sebagai pengerina miun Lam untuk minggu itu. Pokoknya itu akan takus bersama mea popogi buah lagu yang sudah pun sendirioku untuk berindang bersama Lam untuk minggu itu untuk menceriakan untuk minggu itu. Jadi takus saja bersama Majami selamat untuk minggu meani semoga miun terus ngeroso menikmati petang yang indah. Wah, terus bersama kami jadi.
2: Ya sama.

0: goals.
1: Mexico, United States, Canada.
2: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Asyik bersama Bro Zam.
2: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: Perindang Hapus Serentak Lagu bersama Hendri Jati Sudetan Tuno Lamini Genau.
1: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, deraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
2: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu, no love, genau.

Sa mga lagutada, Ben, ngintay patio. Han lang ngintay pinyo di mga slid, ako ka ngintay pangiran jantong pisang. Hanaan pun saja nintay mo yun, semoga mo yun dipermudahkan urusan mo yun. Ngintay jelama yang tersayang uli kaja, ngintay jelama yang tersayang pongo makeup ataupun anan saja. Semoga slid no, kalap na kayo mo di mamis lah. Di mamu yun yang bersama, juga pertemuan dia tilam sang iba daute. Sinagosong papensya, megas bersama di Bro Zam, rancangan asik bersama Bro Zam jam yang kedo, titik sudah pun apat ngopon jam minit jadi bersama dalam jam yang kedua. Jadi memang sudah lebih kurang dua buah lagu lagi. Jadi akan bersama sunyi bagi kalap ngongau berito, berito nasional dan poso berito radio RTM Kuala Lumpur. Jadi apaan ku timam yun untuk takus bersama jadi dalam jam yang keturi kalian no, pukul 5 sampai pukul 6 sampai padau sebab bersama dalam pertemuan jam yang keturi, you know, pertemuan dalam rancangan seleksi untuk minggu sudah tentu no lagu-lagu yang cukup ngeminit kenal cukup-cukup popular akan bersama Demion dalam jam yang keturi itu jemaah Rosli. Jadi dua lagu untuk nutup rancangan asik bersama Bro Zam itu, sebuah lagu Tad Gwen Sanggup Aku, sebuah lagu Iban, sebuah lagu Bisaya bersama Tadialai Ngerungau Bilinku bersama dalam jam yang kedua. Rancangan asik bersama Bro Zam pukul 5 berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan. Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
1: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: mengambil alih tugas berkenaan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tidak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichung sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizawang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Sebuah lagu jadwal rock, kapan sampai mati. Panah tapi nyon sada, kadang-kadang perkara yang paling sadang-sadang ataupun sederhana dalam ia jati je mau slid sebenarnya paling berarti. Yang buat contohnya apabila jati nerimo remote dan sulun yang menjawab jati pandai yang buat terusnya ucapan terima kasih dan sulun ataupun an saja jati sempat kemuat ke berito timo sanan yang buat itu perkara yang diok tetapi kesan no kalap ngal sanang ngenau timopi sesungulun dalam kesibukan bilang adau jadi saling ataupun selalu saja mubut an saja perkara saboy kelemuan untuk ngogo ataupun menghargai an yang sudah jadi aro sedangkan nikmat kesihatan masa bersama sanan me peluang untuk ngoso bilang adau menikmati setiap adau aro no rezeki yang onjob ternilai dalam sebab itu mungkin waktu yang kono untuk jadi memanau ataupun ngal aktiviti yang positif mungkin baca popo book yang sudah pun buai tenamo selam rak-rak book nyusun alan kerajaan supaya lebih kemas mi ani angano nyungu usak ino pun seginan aktiviti yang muncul untuk jadi angano ngoso ataupun menikmati iau jadi bilang adau dan kelemuan ani kata-kata yang muncul aku no seringan bentuk hadiah yang perlu sekiranya ada itu ya menteringat timo sesungulun apunan pun salah no dapit lah WhatsApp timo pioro untuk mau berito mungkin mesej sino kelano jadi sabab remote ataupun genau yoro akan bertambah muncul timo mion. Terima kasih sebab mion kakak lagi bersiaran di 5 FM lam sebalote lam pertemuan untuk siaran perkhidmatan bersiaran double S 5 FM sinar kosong apa pun siaran megas aku akan terus lagi ngibit memberindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendioku untuk sahabat pertemuan jadi lam suruh pada ote. Terima kasih yang berbuat rebing yang berbuat berehat yakni yang berbuat bekerja lam suruh pada ote. Radio Jati sudah tentu dalam kenal.

Sebuah lagu dari Alex Wan, lagu yang dengarkan Simpang Pengerindu bersama Lama Sobat Oteh. 55 minit lama pertemuan untuk rancangan seleksi untuk minggu. Terima kasih, Timo Mion yang kakak lagi bersama Jokia Bermojak Siara Tiap Malam Koron. Jadi lebih kurang 4 minit lagi jemang Osli. Jadi bersama Lam Jam yang keturi teh, aku akan ngapung Mion bersama me sebuah lagu tada Alex. Kalau aku main Alex Wan, itu Alex lagu yang tenang ngakankan ketamu. Nutup pertemuan Lam siaran Poima Tambi saya Radio Malaysia Limbang FM, pertemuan dalam edisi podong ada bulan Tuku tahun 2026 ada minggu bersama DJ. Jadi terima kasih Timo Mion yang bersama DJ. Tak berlupun pertemuan jati seribat datang kemai, sabar no soro pada wate. Jadi untuk video sejak pertemuan, suabno jati akan bertemu kundo bersama kawan sekeraja yang lain dalam jam yang sama ya jemang slid. Jadi pukul 6, Mion akan terus bersama kawan sekeraja tunggu YFM Iban Tan di Kuching. Jadi aku Zamri naik nyambit moncoy sekolah pada Timo Mion Slid. Moncoy jadi bersama lagi dalam lain pertemuan. Ada do, ada talu, ada limos, ada minggu. Dalam minggu aku. Aku Zamri naik. Bye-bye.

Ke sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bangsa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai, serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai, ulih dipedak, serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu, ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai, Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih, suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar, suah Bekayau Anak, ngau bangsa Urang Ulu ti mudih ari Apokayan, dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing Sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kude ngagai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena nagang perkara tu ari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu di depan Raja Charles karam. Bas mengkah penusah, ngejawa ari Kubu tidak gagak yato, ketegal arus air ti kelalu deras. Pak penusah tu, ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit, seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung, ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngenak 95 buah perahu pengayau, di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diseluk. Lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siko ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Okey, ni tadi lagu kena aku mongkal. Segmen sadalamai kita lagu kedai by Angela Latajua, Niri ke Ubuang Basah. Ya, 12 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan semua balau peninggal kita. Terima kasih laban nasuran Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Terima kasih megak ngagai Sam. Udah bergulai dengan kita ba segmen rentak ngali hari. Yang kaum program tau ke program 34 Seranyawa nemban badan ungkup ke hari Minggu tok tadi. Jadi sadar lemai kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon hari dia tu peningan nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tusun program kami nadai berubah semina pukul 8 malam tu lagi kita nadai program bergiga entelah. Jadi pak jam akan terubah tu lagi kita dekat ninga ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Aris Sumping Jingan. Di pukul 7:30 lemai, alai kami nabur ke berita lemai. Ya, mega abad jam ke terubah atau lagi pengudah mendiang ke program Lalau Penghidup. Aku dekat maca atau ke nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Baiknya dianjung kita kena email atau ke WhatsApp YFM Iban. Sebelum kita ninga ke program Lalau Penghidup, kita

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setiap bulan bila peningau program Lalau Penghidup. Jadi minggu tu hanya minggu Trinity ke-6. Lalu baca Injil kita yang diungkup kali minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. St. Matthew bagi 13 ayat 1 hingga 9. Ngau ayat 18 hingga 23. Jadi itu tak pedak kita bebuk nyanggup baru lambar 19 hingga 20. Lambar 19 hingga 20. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Sama harinya, Jesus angkat dari rumahnya, lumansang ngagi tebing tasik, tindur dia duduk ngajar orang. Orang tiga bempuru ngelingi ia mayuh bedar. Nyalai ia nepan ke dalam perahu, lalu duduk dia. Nyadi orang mayuh berdiri di tebing. Ia ngena jekut sempama, nusui mayuh bengkah hutai ngagi sidok. Bisi orang siku mansang nabur benih. Labuh ya nabur benih diumai, sekedak benihnya labuh ninga jalai, nyalai ya lalu dempok burung. Sekedak labuh bendua tiba batu, tinadai maya tanah, lekau tanya jampat tumbuh, laban tanah mabuk, dok dalam. Tang labuh mata panas sudah tinggi, ya layu. Laban urat ya, tindak dalam ngunjam ke dalam tanah. Dia ya mati. Sekedak benihnya labuh bermadang duri tegala. Nyalai lebuh lekau tanya tumbuh. Sidak lalu ayung laban duri. Tang sekedak labuh bertanah di mana lalu berbuah. Sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Lalu ko Jesus nutup ajar ya. Dengar kuliah kita, nanti kita besi pendiam. Ayat 18. Dengar kuliah kita, reti jakut sempama pasal orang penabur benih. Sidak tindengar leka jakut pasal perintah surga, tang dak mereti ke ya, bakal leka utai tilabuah dengan jalai, sitan datai lung rampas utai tidak ditabur buat ya. Leka utai ditabur atas tanah tiba batu, kena mandiang ke sidak tininga jakutnya serta nerima ia ngawati tiga ga. Tang jakutnya nadai urat dalam mati sidak. Lalu ndak tan tubuh lama. Nyalai lebuah sidak kena penusah, kena pemerinsak, ketegal jakutnya sidak lalu mantul. Nyadi leka tidak tabur memada duri, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala. Tang pengirau pasal penghidup, ngau pengerindu ke pengeraja ngelamun jakutnya. Lalu ia ndak boleh berbuah. Nyadi leka utai ke tabur buat tanah ti ami, kena mandiang ke sidak tininga jakut Allah Ta'ala, serta merti ke ia. Sidak berbuah, sekedak berbuah 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Sangka aku tu siti resempama Jesus, tidak ditemu semua bala peninga, laban ia suah dibaca, sedang menggak nyamai diperhati. Kebuah pihak, laban kita iban megak orang ti terlebak bumai, serta nemu pasal reti penumbuh benih ti berduduk, ngau jalai kita nanam serta ngau tanah kalaya ditanam. Ngi kita di itu, kita main tugal berpadi bukit, tak main tambak berpadi payok. Tang di benua Palestine, orang di bumai nabur ke benih sidak data sumai. Lalu rinya, leka benih tau labuh di sebarang luar. Tambah megak di benua Palestine, balat benar berbatu, lalu bermayuh tempat tanah mimit benar, ting lamun batu. Sekedak tanah megak penuh leban duri ngurat, hari dalam tayok gaya ke mana hari luar. Leban umai sidak dibagi hingga lut, lalu antara lutnya bisik digagak jalai orang jalai, nyak kebuah sekedak benih megak labuh di tengah jalai.
bisi mengak labuh bertanah ti ami. Bo sempama Jesus ditu, ia mengak nerang kerti sempamanya. Nyalai ari segi reti sempama tu, bala peninga sangka aku udah terang benar. Tajak pihak aku mai kita berarti ke sekedar ajar ketau mengak diambil kita ari sempama tu. Kebenar menjadi, sempama Jesus tu dituju ke yang ada dua bengkah raban mensia tak orang. Keterubahnya, ianya orang ti mendiang ke jaku ala tala. Lalu keduanya, orang ti berita tak nusui jaku ala tala. Tu nyadi ketangkan orang ti ninga. Ngau nyadi keperansang orang ti berita ke jaku ala tala. Awak ke kita sama berjimat, berjalan kita ninga. Tau kau nusui berita mana tu. Terubah tu, aku uji kita berunding ke pasal bala, ti ninga jaku ala tala. Bok sendang tu, kita bisi empat bagi gaya orang ti ninga. Keterubah ya, ianya orang ti mendiang ngerunding tu dah ditutup. Ertinya penemu ti baru, ndang nadai peluang oleh masuk runding tau kau diterima orangnya. Tu bakerti leka beniah, kenda oleh tumbuh bertanah kuda kering, ketegal ti di India lendat laban kaki mensia ti berjalai atas jalainya. Lalu utai ti ngasuh rundiang tertutup tu, nyeng kaum penemu ti salah terkejai, ti udah terputus ke dulu, prejudis keraputia. Ti nagang kita meda utai, tinggai dia terima kita. Orang ti ngemuan rundiang ti masa tu, nanda oleh maiswak ajar. Kesatu lebihnya sumbung, serta ngumai dirimpu nemu semua utai. Lalu kedua, lebih dosa ti malut penghidup orangnya, ti ngujung kia ngai nerima ajar, ti ngutuak ulah ya. Jadi kedua, nya orang ti ngemuan rundiang takap nemu bakat tanah ti mabuk, tata sepatu. Orang ti masa tu, ndak berunding tak penyagam dalam utai kita dengar ya. Hari itu yang ndak merti kejaku kita dengar ya. Gaya baka keangkun serta jampat nerima, tang nyampatnya megak sedak ngelengkak ke penemu ti baru, dia terima. Baka kengenak pakaian, sedak selalu kengenak tak nerima utai ti baru. Lalu tu selalu berubah. Menjadi pengarap kita mesti berdua-dua dengan kita ti udah nyagam dengan dalam utai ti dikarap ke kita. Kita ada suruh Allah Ta'ala mengena untak kita berunding serta nyagam dalam lagi nemu pasal Allah Ta'ala dengan pengarap kita. Jadi ketiga, ini orang ti kelalu mayuh macam utai dikerindu dalam penghidup ya. Ti ngujung kutai ti berat teka penting debuaya ketisi. Lalu tu dan gaya penghidup kita bedunya moden tu. Semua manusia kelalu kiruah serta sibuk ketegal mayuh macam pengawak tidak kerja. Bisinya pesangkut pawat dengan pengawak tidak kena kita yang hidup ke diri. Tatu menyadi mereka tidak tahu nyadi ketegal kita nadai hari kalah talah lagi. Sampai ke kita nadai hari bersembiang lebuah mayuh hari minggu. Nama kita nyok kelalu busy sampai ke kita datang nadai hari datang ke gereja semiang lebari minggu. Kita patut merasa gaya penghidup ngau pengawak kita. Jadi keempat, nyok orang ti bakat tanah ti amik ti mana. Bakat tanah ti mana nerima benih, orang tu meh ngemuan hati ngerundiang ti terbuka. Yos dia serata dekat ni ngau. Ia berunding dalam nyaga mutai kuda dedinga ya. Lalu hari itu ia merti ke ya. Ludahnya orang tu ngerja utai kuda suruh lah tala. Dia kerja rejaku kuda dedinga ya. Orang tiap masa tu ninga merti serta ngasih. Nyalai dia tu kumai kita berarti kepada orang tiap merita tak nusui jaku ala tala. Jesus ngenak sempama tu merangsang bala murid ya. Di dekat nabur kebenia jaku Allah Ta'ala.
Siti ada pembendar kepada ke Jesus itu, ketau nang dekat nyadi. Nak milih kaya benih, tanah, ngau penabur. Laban dari belakang semua, ianya Allah tak lampu. Kebenar menjadi, lebuh orang nabur ke benih, leka jaku Allah Ta'ala. Ia ndak boleh nyagam gaya pejalai jakunya. Berarti ngerunding mensia tindinga. Ia tinabur, ndak nemu gaya pemujur pengawak tidak kerja ia. Kita kebenar ndak nemu utai di kerja kita. Laban kebenar kita muti ngerja utai tidak asuh Allah Ta'ala. Tugas kita ianya bakal penabur benih. Kita nanam benih jakuk Allah Ta'ala buat hati ngerunia mensia tindinga. Pasal gaya pemujur tak kepenasal benihnya tu dipanggai ke kita ngagai Allah Ta'ala. Jadi kedua, lebuh orang nabur ke benih yang tak patut tak ngerunia benihnya mansang tumbuh serta besai kemayanya. Kita mesti bersabar nganti ia matua, tumbuh serta mansang besai. Penumbuh jakuklah talapan bakanya megak. Baka utai ditumbuh di dunia, tilamak mansang besai, baka ambil kebanding kayu terbelian atau kayu teras. Bakanya megak jakuklah talang, lebuah ia ditanam dalam hati mensia. Ia tahu labuah buat hati mensianya, maya ia gimit. Tang nyau besai tuai, nyau baru leka jakuk nyau matuak lalu nyadi. Menyadi, bok semua pengawak kita tinabur ke benih, kita ndang reja tu berkunsi ngolah talang. Kita nabur, Allah Ta'ala ngasuh benihnya tumbuh, tang ketau ndang geriti. Laban bok Allah Ta'ala, semua pengawak tidak kerja buat nama ia, putih tu ndang mesti nyadi magang. Laban ia nyadi orang ti gerinti, putih tu nyadi. Ketau ndang gerinti diterima, setelah nyadi, buat jari Allah Ta'ala. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu, dilengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh. Serta lalu sama ngaku bersamping, dia lah tala, dia petara ngapai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, ni minggu Trinity terkenam. Allah Ta'ala terpenuh oleh pengasih. Nuan dah nyenia kurang terindu ke Nuan, utai di badas, di ngelui peragam mensia. Beri ke kami hati terindu ke Nuan, lebih lagi hari semua utai bukai. Lalu boleh utai ke disemaya Nuan, di ngelui semua utai bukai, di tengok ke kami. Oleh Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami, di hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talah sekuaja, dia tu ludatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke pertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu, semerkat ke semua bala peninga. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu dia kau datai. Mupu aku.

0: KBCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: ke 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari tadi itu kalau bagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, peningah natai bawa nur aku ngenatai ke pesan berat baka ke lemai tu. Nyadi tu pesan ngetas sulit alu muai entah balu. Nyadi pesan tu datai arita rumah subi anak indi. Madah ke pengawak ngetas sulit enyang bini ya. Hanya enyang jenai anak gaso. Tau ke dikangau kurang indai sami. Nyadi mayang wan ulit ianya malam hari 6, 18 bulan 7, 2026. Nyadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngata sulit alumuai entebalu. Jadi minta bala kabang belayan datai ngagai rumah sida yampu ianya bak rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai bala kabang belayan abak miri niah suai mamut Sungai Selulit. Kabang belayan di Sibu api mega kabang belayan kebukai kanalah disebut bak dito. Jadi penerang ke sile agi bekawa ngau pengawak ngetas ulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke inai sami tu. Kita tau betelipun bertanya ngagai laki niang ianya subi anak indi bak nombor telefonnya 0138282165. Aku nanduk baru nombor telefon tu subi anak Indi 0138282165. Jadi isi pesan tu tadi peningah kalai madah ke pengawak ngetah sulit alumuai entah balu niang jenai anak gaso tau ke dikangau kurang indai sami. Jadi mayang wan ulit enyak malam hari 6 18 bulan 7 2026. Jadi tumu pagi hari Minggu 19 bulan 7 2026 ngetah sulit alumuai entah balu. Jadi kabang belayan ke ngelala kita tahu ngau pengawak tu bak rumah sida iampu ianya rumah tuai rumah subi anak indi Sungai Lawang Bakuang. Jadi penerang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai subi anak indi nombor ya 013-828-2165. Pelabak aku terang nombor telefon kau dah disebut akunya. Jadi agi berarti ke sekedar pesan berat ke bukai. Jadi ke siti tu peningah ianya pesan rabat dituju ngagai kabang belayan di lipat 3 buah rumah, tembuang 2 buah rumah, tabut 2 buah rumah, tebarung 3 buah rumah, kejemut memaloi batu 8, skim sekerang, pelasuk entalun, tanjung pais bunuk, mujan murat tebat belai tituk nibuang bunuk begiang. Pia mega kabang belayan di Entalau ngau semua kabang belayan di Sampun Asajaya Julau Sangan Tatau Batuniah ngau semua kabang belayan kebukai ke nak uliah dirintai ke Adito Magang. Jadi pesan tu peninga madah ke Bermas Anak Bakir. Bermas Anak Bakir tau ke Indai Kumu udah nadai 11 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu dekat di Sengai 13 bulan 7 2026 ianya hari 1. Lalu dekat di Kubur 14 hari bulan 7 2026 ngai pendam skim sekarang. Jadi semua kaban belayan ke ditesau dipinta datai ngagai rumah Lucy Kampung Baloi sekarang skim. Jadi aku nando baru isi pesan tu opening. Jadi pesan tu ianya pesan rabat ke dituju ke ngagai semua bala kaban belayan. Kalai madah ke kita ke ngelala bermas anak bakir, bermas anak bakir tau ke Indai Kumu udah nadai ke Mari 11/7 lalu dekat di Sengai Ari 1 13/7/2026 serta dekat di Kubur ke Ari 2 14/7/2026 bak pendam skim sekarang. Jadi kita ke ngelala tau kapan belayan kudah ditesau dipinta datai ngesah penusah rabatuk ngagai rumah Lucy Kampung Baloi Sekrang Skim. Ya tadi ya pesan kedua kebisik diterima kami agi maca pesan berat ke nangkan ketuk tu pesan datai Ari Manggi tau ke apai alan jadi madah ke pemati apai ya kasum anak luak kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salun jadi ya udah nadai tak udah mati 10/7/2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu hari Minggu 12/7/2026 serta dekat dikubur ke Ari 1 13/7/2026. Jadi ia pesan apa mati tu dituju ke ngagai kapan belayan bak sekayuk batang sepak, sekayuk batang sekerang, batang layar, batang padiah, suainiah, YB Gera Rentap Jabu, YB Dr. Rapu, Tony Malang serta ngau kapan belayan ke ngelala niang. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah mambo gerogok sepak betuang. Jadi tu tadi aku nampung baru pesan tu neh nanu baru pesan tu pesan rabat ke diterima kami hari manggi tau ke apelan madah ke pemati apai ya ianya kasum anak luak tau ke apai manggi tau ke apai salun kuda nadai 10/7/2026 lalu dekat di intu tau ke dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari Minggu tau ke sari tu neh 12/7/2026 serta dekat di kubur ke hari 1 13/7/2026 jadi kawan belayan ke ngelala kita dipinta datai ngagai rumah mambu gerugok sepak betuang. Ya, tadi tiga itik pesan ke bisi di perhati kaku. Hanya di udah tu lagi. Dekat berhati ke pesan berat kebukai. Olivia C. Dunia empu aku.

Enggak harap ke kita udah terperindang tadi dengan lagu kedai by Olivia Si Dunia Empu Aku. Jadi lagi nampu dengan sekedar pesan berat ke bisik diterima kami. Apakah kelemah itu tahu ke diterima kami pagi tadi. Nah. Jadi itu pesan datai Aritina anak budang ke terima kami dia ubat rumah cuat anak buge empayang atas kabung. Jadi pesan tu peninga madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas senta balu. Yang indaya siman anak usup. Siman anak usup. Jadi pengawal ngetah sulit ngangupas yang terbalu tu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 7 lemai ngenak jalai semayang baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan ke diau di semua rumah panjai ke semakai ngau rumah cuat anak buge di menua kabuang roban ngau seratua. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ngau pangan di diau di serata menua Sarawak ngau Brunei ke bisi ngau ngesah pengawak rabat niang siman anak usup tu tadi. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya bertelepon ngagai nombor telepon Tina 0132773166 tahu ke bertanya bertelepon ngagai nombor endat 0194978507. Aku nyebut baru isi pesan tu apa ninga. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit serta ngupas entah balu. Niang siman anak usup. Niang siman anak usup. Kena 18 bulan 7 2026 pukul 7 lemai ngena jalai semayang. Baru macuat anak buge empayang atas kabuang. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai nombor Tina 0132773166 ngau nombor endat 0194978507. Jadi pesan enangkan ketuk ianya pesan ngetah sulit serta muai engkebalu. Jadi pesan ngetah sulit tu diterima kami Ari Eliana Michela Lemba tak ke ucu Niang Thomas anak Joseph Balia. Jadi pengawak ngetah sulit tu dintu maya pagi hari 6 18 bulan 7 2026 baru malipin ianya ex tuai rumah Jampung nanga banyau meruan kapit. Nanga banyau menuan kapit. Jadi kabar belayan ke jauh atau ke atai malam hari 5 ngau nguan ulietnya. Jadi pesan ngetas uliet tu dituju ke ngagai semua bala kabar belayan ke ngelala niang enya Thomas anak Joseph Baliah enya laki Simo anak tukau kelebih agi ke disebut ditu ianya usun anak jala sida usun sebilia sida jenggut Injua anak jalin, Dina anak jalin, Belayau anak jalin, Sida Jambun anak magai, Jandun anak magai, Terumah Nyamu anak jab, Rambo anak jalak, di rumah Latau Lembang, Jantang di Cesehide, Bidah anak lipa di Sungai Kapit, Inai Miloh tau ke Bini Sigan di Tatai Kenyalang, Bala anak jegai di Tatai Kenyalang, Injam anak kanyan di Nanga Usun, Bini terumah sebuah Nanga Merama, Cigu Intiang anak Sawak, Empawi anak Sawak, terumah Manuk Manca di Sungai Yung, Sira Jayan pengulusano anak Magai di Tatau, Kaca Ucuk Gesi di rumah bakar di Batarajang, James Jarang bak jalai terusak, ex Cigu Jaman anak Baliang, terumah Naro, Bini Lebun di Sungai Amang, ngau semua kawan belayan ke Bukai di Menua Bukai ke ngelala niang tu ke nauliah di Selintiang atau ke dirintai ke Dituk Magang. Jadi semua kita ke ngelala di Pinta Datai Magang. Jadi inti kak nemu ngau silik agi berkawu ngau penusah Rabatu kita tahu bertelepon ngagai Jimmy Thomas Ili inya anak niang bak nomoria 0133324084 tau ke Jini Tugung, inyak menantu 0193294084 tau ke Ella Lemba 0105871
1608. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu, jadi tu tadi pesan ngetas ulit serta muai ke balu. Jadi pengawak ngetas ulit tu diintuh pagi hari 6 18 bulan 7 2026 ba rumah Lipen tau ke rumah X ke rumah Jampuang nang banyau menuan kapit. Jadi kawan belayan ke jauh kita dipinta datai malam hari 5 ngau nguan ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu mega dituju ke ngagai bala kaban belayan ke ngelala niang Thomas anak Joseph Baliah tau ke laki Simo anak tukau. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertelipun bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili pak nombor ya 013-332-4084 Jini Tugong 019-329-4084 Ngau Ella Lemba 010-587-1608. Ya tadi pesan ke bisi dia perhati kaku, jadi berarti ke sekedar pesan ke bisi dia terima kami ngena email YFM Iban. Jadi tu pesan ari sain anak ramba. Jadi madah ke muai entabalu biniah ianya mian anak jantiang. Jadi pengawak muai entabalu tu ianya ba rumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman maya 18 bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai bala kediau di Lubuk Antu Semunih Baru Serubah Ulu Lubuk Subuang nanga kesiat piamega kabang belayan di Batu Lintang Undup Sungai Labi Temiang Sengkuang Ilik ngau Kampung Ridan Melugu Skim serta dituju ke ngagai semua bala kawan belayan kebukai kenauliah dirintai ke ditu. Jadi berita keterang ngagi bekawa ngau pengawak ngintu 100 hari ngau muain tebalu tu muain tebalu niang mian anak jantiang tu kita tahu bertanya bertelipun ngagai sain anak ramba buat nomor ya 013-388-277 aku nanda baru 013-338-8277 nyak tadi nombor telefon sain anak ramba di dekat nemu ngau sila lagi pekawa ngau pengawa angin tu 100 hari ngau muai entah balu niang biniah ianya mian anak jantiang jadi pengawa angin tu 100 hari tu dekat diintu ianya 18 bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi barumah terumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim Seri Aman.

Okeynya tadi lagu kedepai data darah tampun puji pemantik niap atau ke ngituang pemadas atau kutai kedikingian ke bak siku-siku indok darah ne. Jadi pukul 7 lemai itu lagi mai kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. Tan sebenarnya atau lagu kena kita berperinang lagu hari Joni Aman. Bapadunya wangau Jospin Jalian pergi setahun aja.

0: Dalam nama Apai, Ngau Anak, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
2: Amin.
0: Tuhan Ngau kita.
1: Lalu Ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke-15 dalam musim selama. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita kena nyedia kediri ingin tu misteria kudus. Nguati kengasal sama kita nyebut. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala tipe madu berkuasa. Ngau ngagai kita menjadi aku. Laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digaga aku. Ngau dalam utai tu patut digaga. Tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku tibalat udu. Nya kebuah aku minta Maria titi berkat meruan bungas. Semua malaikat ngau rasante. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang aku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
3: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
3: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemadu tinggi. Lalu pemayak di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan. Kami ngemesai ke Nuan. Kami nyembah Nuan. Kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketegal mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. O Allah Ta'ala Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala Anak domba Allah Ta'ala Anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersedia kanan Apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus. Engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai.
1: Amin.
0: Kumpul semayang. Bersemayang kita. Allah Ta'ala timandang ke penampak pemenar Nuan ngagai sidak terlelang ninggal ke Nuan. Awak ke sidak tau pulai baru ngagai jalai ti betul. Lalu semua ti ketegal pengarap di aku sidak disengkau menjadi Kristin. Nimit ngambil ulih nulak sebarang ti nyakal nama Kristus. Serta nakal ulih ngerja semuanya ti bebasa ke nimit tu. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan. Hidup lalu merintah ngonwan dalam penyeraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama lama yang.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letji jaku Allah Ta'ala.
4: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Azaya bagi 55 ayat 10 ngagai 11. Ko Tuhan berjaku, leka jaku aku bakal seleju ngak hujan. Ti labuh ari langit lalu mereai ngagai dunia. Sidak ngasuh utai ti ditanam tumbuh lalu mansut ka benih ngambek ka bisik ditanam ngau pemakai ngambek ka bisik diempak. Bakanya meh jakok ti pansut ari mulut aku. Ia tetap dekat mujur ngerja utai ti udah diperambu aku ke ia. Ia dekat ngerja utai tidak asuh aku kerjaya. Jakuk Tuhan.
2: Terima kasih
1: kepada Allah.
4: Mazmur antara saud lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
3: Lalu sekedar benih labuh bataneh ti amik lalu tumbuh lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Nuan ngayan ke diri sino ati ke menua lebuh Nuan ngasuh ari hujan. Nuan ngasuh menua ame. Nuan ngisik sungai ngau ai. Nuan ngasuh utai tumbuh.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti ame. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Bakotuk ku jalai Nuan ngerjanya. Nuan ngasuh ai hujan manjah tanah ti udah dicangkul. Lalu ngasuh tanah serap diisi air. Nuan ngasuh tanah lembut ngena hujan ti mesik-mesik. Lalu ngasuh utai ti ditanam tumbuh.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Nakak meh pemayuh utai ti diasuh nuan ketau kami. Nuan merek kami mayuh utai di sebarang dua nuan berjalai. Padang rumput nyau penuh, laban jelu tupe.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat.
4: Serimbing bukit nyau penuh laban pengagal. Padang nyau penuh laban jelu bedus. Emperan nyau penuh laban gandum. Semua utai manjung magang. Lalu belagu gaga ati.
3: Lalu sekedar benih labuh batanah ti amik. Lalu tumbuh. Lalu berbuah 100 kali lipat. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngaga urang di rum. Bagi 8 ayat 18 ngagai 23. Aku ngira pemerinsa ti detat ke kitai diato. Na uliah dibanding ngau mulia ti dekat dipandang ngagai kitai. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala. Dan balat lelengau nganti Allah Ta'ala mandang kebala anak ia. Laban semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala. Dan ditagak nadai reti agi. Ukai uleh penekak si dampu. Dan uleh penekak Allah Ta'ala ke ngagak ia bakanya. Ngarap ke semua utai ti udah digaga Allah Ta'ala. Dilepas kari tubuh sidak ti nemu buruk. Lalu boleh penglepas ti bermulia. Tindangi bala anak Allah Ta'ala. Kita nemu semua utai ti digaga Allah Ta'ala berdemuh magang. Nan

0: berai Roh Kudus megak berdemuh dalam hati kita, ngante diri diru nyade anak, retinya tubuh kita ditebus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Baca adanya kudus nitih ke Matthew bagi 13 ayat 1 ngagai 9.
2: Mulia ke Nuhan, O Tuhan.
0: Yesus pansuat dari rumah lalu duduk bertebiang danau. Mayu hamat orang bergelumu ngelingik ya, nyalai yang depan sebuah perahu, lalu nuduk ke diri dia. Lalu bala orang mayu berdiri bertebiang. Ya, lalu madah ke mayu macam utai ngagai sidak ngena jakuk sempama aku ya. Orang siku nabur ke benih. Debuh yang nabur ke benih, sekedak leka benihnya labuh bak jalai raya. Burung datai lalu makai benihnya. Sekedak labuh bertanah ti bebatu ti nadai mayuh tanah. Lalu leka benihnya matuk terkalanya leban tanah dia mabuk tang lebuh. Mata panas niki sidak kena pancar. Mata panasnya lalu layu laban sidak nadai urat. Leka benih ti bukai labuh bak madang duri. Lalu durinya tumbuh lalu ngalah ke sidak. Benih ti bukai labuh bertanah ti amik lalu berbuah. Sekedak mansut ke 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Awak kurang kebisi pendiang ningal. Injil Tuhan.
3: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Semelemai bala menyadi dalam Yesus Kristus. Lemai tu kena 12 sebulan 7 kata ingin tu. Hari Minggu ke 15 dalam musim selama. Sekedar pesan ke berat atau ke berguna kuliah diterima kita atau ke diperhatikan kita berminggu tu, jakulah tala bakal hujan timai penghidup. Kedua, hati ti ningau ngau merti mansut ke buah. Ketiga, penusah ke nyadi dalam penghidup kita nak ulih dibanding ngau mulia ti dekat datai lah. Keempat, semua utai ke tempat begulai dalam pengandal ke semaya Allah Ta'ala. Jadi berjaga satu hari buat saya kita ningau berkena ku jakut Allah Ta'ala nyak bakau hujan. Lalu nyak tadi ngasuh mansut ke buah hari dunia kita tu. Baca kedua hari baca ngai orang di Rom utai ke tempat nganti ngau penuh pengandal ke mulia ke dekat datai. Lalu baca Injil Yesus nyebut pasal sedak ke nabur ke benih. Lalu kita bisik ninga berpengujung tadi sekedak benih masuk ke benih atau ke berbuah mayu hamat sekedak 100, sekedak 60, lalu sekedak 30. Jadi nama baca atau ke pesan kuliah diperhati ke kita dalam minggu tu. Kesatu, jaku Allah Ta'ala merik penghidup. Lalu kita nemu jaku Allah Ta'ala ianya buku kudus ke dipegai, ke diperhati, dibaca kita nya. Jadi gereja semampai merangsang kita ninti hari maca buku kudus kai semina kita datai maya hari minggu. Kedua, muka hati kita awak ke pengarap ulih mansang. Ketiga, sekedak penusah tu ke kadang-kadang penusah tu tadi tahu nyadi ke dinding tu ke nyadi ke penagang pemansang dalam pengarap kita tu. Lalu pengandal dalam semaya Allah Ta'ala ni sikit dekat datai. Laban Allah Ta'ala dah kalak ngemulak ke kita. Lalu kita nemu muka utai ke degaga Allah Ta'ala ni sikit penuh ngau pemanah. Kita ke ngasuh utanya jaitan. Allah Ta'ala ngagak semua tu ke nampak utainya manah. Maka jadi berminggu tu sama kita marati ke satu berkeni

0: aku uliah semampai ningau jakut Allah Ta'ala dalam penghidup aku bersari-sari. Kedua, berkini aku uliah muka hati aku lebih lagi ngagai Allah Ta'ala ni tiang hari. Kepenuh dia benar, berkini ke pengandal bersurga tu tadi tahu mantu aku dalam perjalai pengharap aku ni tiang hari. Sama kita yang aku pengharap, aku harap kalah talau.
1: Apa itu makhluk berkuasa, pengagak serga ngarunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tungaya Tuhan kita, tidik kandung hari Roh Kudus, diada kemeria darah bungas, merinsa ramo Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bari ketiga yang kataru hari pemarai, ia nike ke serga, lalu duduk pas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu madu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai, aku harap ke Roh Kudus, gereja keteliti kudus, saum rang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta. Kristus ngajar kita yang nak jakuk sempama. Kristusnya penabuh benih jakuk Allah Ta'ala. Harim kita ngamat ke ajar ya, bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke gereja di dunia tu, sari tu, dekat bakat tanah ti mana ngemansut ke buah ti lebat, ti berlipat-lipat. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kebala ketuai kemegai perintah menua kita, nangi kalah tala serta ngerja pengawak timri pemanah ngagai orang mayu. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke orang kagi kakang hati dalam pengarap, ngau ke orang kemerinsak ngenat ke pemedis, ngambil kesidak nerima jako ala tala lalu uliah berubah. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak kurang ke sakit raya, kenemu diri dekat ambis penghidup di dunia tu, dekat tertemu ke pengharap ti benar, tinggal suasidak likun serta lantang hati. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Allah telapai dari surga, nimit arinuan seruran ngemansut ke buah. Di mana nitiah ketujuh tidak turnuan. Kami nyerah ke peminta kami tu ngagin wan, ajar kami ngambil ke kami nemu, pemesai rega berkat, tu beri nuan ngagin kami dengan Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Liturgi Eukaristia, berberkat menuan Tuhan, Allah Ta'ala, ti pengagak semua utai, leban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima roti, tadi suak kami ngagin wan, buah hari tanah, ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat meh nuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengerajaan wan, kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia yang dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyedik ngambil kepiring aku ngau unggi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak kata Tuhan nerima piring bacari nuan, kepuji ngau mulia namaya, kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Pada telah piring di gereja nuan no Tuhan, seraya gereja bersemayang ngagi nuan, lalu beri awak ke piring tu diempau oleh sedar ti Arab, sedar tau mai lebih lagi pemesai pengudus dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Eukaristia, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
2: kami nyerah ke ya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan, Allah Ta'ala kita,
2: nyak sigi kena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut, sigi pengawak ngau penyelamat kami, selalu ngau di sebaran nur. Mari terima kasih genuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala keberkuasa meruan belama. Leban kami nemu tu diempu mulia nuan tibangan besai nyalai nuan datai nyelamat ke kami tengembuan tubuh ti nemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala. Lalu indah nuan nampak ke kami jalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kepun pengelabuh kami tau nyadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami dengan ya Sedang melekat nyembah nuan telah tala lalu gagal bergulai dengan nuan berlama-lama awak kesadar nyawa kami kami bersemayang senyawa engkau sidak dalam sitik panjang puji lebuh kami muji nuan berlama-lama.

0: rahmat kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai gagak kudus pemerintu kami bersemayang turun ke rohnuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipeneka yang pu ya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya ya nyengkar rutin lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu mpok ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih yang nyuaknya ngagai murid dan nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh ke nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyuak ngagai nuan Tuhan ruti pingrum ngecalis penyelamat meri terima kasih laban nuan dah ngumbai kami aruh betunga mua nguan lalu melawan nuan nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya. Walah ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu ditempau oleh ajai petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyair, Tuhan kami bersemayang ke mana, kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat ngau penatai pengelepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngamulia nangai Tuhan dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus anda jemput ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anda madak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerakub nitih ke penekan Nuan hidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemaya Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanda pemaya ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mahya tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut norma datai dan sebut ajak-ajakku semayang aku dekat suman.
0: Semayang udah kumainin bersemayang kita. Sepengudah ngempa pemberitahu kami bersemayang Tuhan awak ke oleh kami tengah berbagi dalam misteri atau hasil penyelamat pemberitahu bak kami tau majak mansang nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
1: Terima kasih kala tala.

Selamat lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Ryan bak berita lemai hari Minggu 12/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyadi palan keterubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Raban nembiak pantai damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Nya tadi batang berita dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah dalam industri semiconductor nyadi palan keterubah di dunia ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke teknologinya tingena kaca. Nyadi kerban keterubah dikena nganti silikon ke dikena jam ke diato. Sarawak megak benung memansang ke teknologi chip berpelasar ke panca penampak ngenegap kagi penduduk negeri nyadi hub teknologi tinggi. Ia maksud ke Jakuto bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching. Premier megak berkongsi ke pemujur ngasih ke robot tiulih mandang ke tanda ajat ti ditengkebang engineer menua tu bahawa Western Digital mandang ke penau negeri tu nyadi ketuai dalam teknologi semiconductor tikas dunia. Yang harap ke pemujur tu uleh meri inspiration ngagai rebak baru terus ngemansang ke ekonomi baru Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pemeri dana endowment sepenyampau RM5 juta disedia ke ngagai gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang. Belanjanya dikena ngenegap kagi pengawak raban alumni dalam berjalai ke program pemansang komuniti di Meruan. Premier maksud ke perkaranya lebih berjaku bahawa pengrami bergempuruk ngau makai lemai pengasih gerempung alumni Kolej Tanjung Lubang di Kuching demalam. Ya nyemata madah ke agihnya mesti diatur ngau profesional serta Meruan ngabik ke Asia hari pokok belanja oleh dikena ngatur program pelajar, forum ngak aktiviti pemansang modern mensia timrik penguntung ngagai semua raban. Berbangunnya, bala alumni dilalau ngambik ke terus merik bantu dengan cara berkongsi ke penemu, penelebak ngak pemujur sidak ngagai nembiak rebak baru. Raban nembiak Sarawak kelebih agik bak sita dun pantai damai dilalau belajar ke bidang penerbai bilun ngau engineering. Yang ngembuan tuju ngada ke mayuh agik pakar ari menua tu umpu dikena merangsang industri strategik negeri. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah dikena nyapainya sida patut nguasa sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM ngambil ke uliah ngerebut peluang kerja jemahila. Sarawak ukai semina menggunakan mayu agik driba bilun ngau engineer bilun tak mega saintis ngau raban profesional dalam sektor aero angkasa ngau teknologi tinggi. Ambil ke contoh Borneo meri peluang kerja dalam industri tu. Ia maksud ke Jakarta bahawa pengrami anugerah nembiak pelajar ti nyulut renggat dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Berbangunnya, bisi 186 ikut nembiak pelajar ari sitak dun Pantai Damai nerima anugerah pelajar ti nyulut 2026 ari Biro Pelajar Pantai Damai. Anugerahnya disuak ke ngagai 22 ikut penerima ujian penilaian Dual Language Program UPDLP 117 ikut penerima sijil pelajaran Malaysia ngau 4 ikut penerima sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM. Sapit Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah akunya nyadi perangsang ngagai nembiak pelajar
ngambil ke terus nempak penyulut serta nyadi modal mensia ke berkualiti. Perintah Negeri berjalan ke mayu macam inisiatif pelajar yang kaum UPDLP ngau skim pelajar tinggi percuma Sarawak kena nentu ke mayu agik rakyat Sarawak boleh akses pelajar ti berkualiti. Berinde ari perkaranya di apa indai raban pengajar ngau sekolah dilalau terus bergempung ngirang nembia ngena peluang pelajar ke bisi disediaka. Kita diatur benar mendiang ke berita ari YFM. Program Sarawak Ku Sayang SKS Renggat Bagi Menua Sibu 2026 menerima timbal ti cukup manah dipuji nyadi pelasar ke efektif dikena ngenyemak ke mensia mayuah ngaba macam polisi, inisiatif serta bantu ke bisik disedia ke perintah Sarawak. Dorothy Edward ti sama ngulu ngeranggai perami pengeraminya madah ke program tu meri awak ngagai mensia mayuh nguliah ke penerang terus ari agensi perintah serta berarti ke mayuh macam perkara ti tau pulai ke pemaya. Yang harap ke program SKS tu dekat terus dipejalai jemaah ilak ngambil ke mayuh agik komuniti kelebih agik raban nembiak boleh penerang berkawa ngau polisi perintah serta peluang pelajar ke bisik disediaka. Kelimpa harinya megak, Muhammad Khairuddin Rushdi Ayufan madah ke programnya yang dipelasar ke cukup manah dikena ngerapit ke kawa antara rakyat ngau bala pemesai menua. Kok ya, program ke dipasuk mayu bengka agensi, palan pelajar tinggi ngau pengaji, ngemuntang ke mensia mayu akses ngagai servis perintah, peluang pelajar ngau kerja ti disedia ke pemanjai program tu. Lebih 600 juta ringgit sudah diungkup ke ngagai komuniti Engkari dikenak berjalai ke mayu macam projek pemansang serta ngenegap ke ekonomi peranak dia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Batang Ai Datuk Dr. Malcolm Musin Lamuh Mada agi belanjanya nyengkau 400 ribu ringgit ungkup pengawak ngagak gereja Anglika serta bantu khas ungkup komuniti pemansang ngau pengelikun genturong tumpuk pendiau JKK ngau Biro Induk Rantau Kemayau Manis. Kelimparinya penyampau 100 ribu ringgit diungkup kari baru program Transformation Menua Pesisir RTP ngagai JKKK Nangas Paya ngau Nangas Tamang. Ya maksud ke jakut tu lebih berjadi ke program Randau Solidarity Community Renggat Bagi Menua Seriaman di Ulu Engkari. Kau ya, semua perambu pemansang renggat komuniti mesti disediaka dengan komuniti pemansang kanang menua sebedau dikenatai ke ngagai raban berkuasa di bekawa serta dikena nentu ke projek dipejalai nitiah ke atur perambu, berurun serta nangkup guna peminta rakyat menua. Pengawak ngelaban pengerekai penyakit nyamuk ukai semina tanggung pengawak perintah tau keraban perintah loka ajak tang belak berguna ke kerjasama ari semua raban. Kaman Kaunsel Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus madah ke pengawak tu berguna ke komitmen tip meruan ari semua renggat raban bangsa laban penyakit tu boleh ditagang anti rampak menua dijaga bersih serta nadai nur nyamuk Aedes tau betelur. Ya nyemetak madah, mensia mayu hendak patut berasai lantang hati ketika penyampau kes sakit nyamuk di Sarawak sudah kurang enti dibanding ke ngau negeri bukai tang semua patut seruran berjaga-jaga dikena nyeliah pengelekai igi penyakitnya. Yang lalau komuniti ngambil kecakah berjalai ke atur nagang dikena nyeliah pengelekai penyakit tu dengan cara meresah serta munas kepalan ndo nyamuk Aedes betelur bak genturong-genturong tumpuk pendiau. Ya maksud ke jakut tu lebih nutup program nagang penyakit nyamuk renggat upis kaunsel peliliah Serian di Serian.
Komuniti di Pelilia Lawas dipinta terus menegap ke semangat berserakup ngau kerjasama dikena nentu ke agenda pemansang di kandang menuanya oleh dipejalai ke ngau Amaruan. Kawan Parlimen Lawas Dato' Henry Som Agung madah ke Sukong Mensia Mayu ditegap nyadi kunci pemujur berjalai ke projek di Perambu Perintah Sarawak ungkup ke pemayak semua. Ku Dato' Henry, Perintah Negeri tetap komited berjalai ke Mayu bengkah projek strategik di Lawas. Tuk Nyengkaum pengawak ngagak palan penyangkai kapal Tasiak Dalam, Kuala Lawas, Padang Bilun Lawas ke Baru serta megak rentayan Jalai Alun ngau Jematan. Projek-projek tu dikarap ke oleh ngangkat ke atur penyambung, nyungka aktiviti ekonomi serta merangsang pemansang ke Pelilih Menua Utara Sarawak. Yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 pagi Menua Limbang di Lawas. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak nyadi palan ke terubah ngasih ke storage disk berpelasar ke kaca. Rabah Nebiak Pantai Damai dilalau belajar ke bidang pengawak penerbai bilun ngau engineering. Program SKS Sibu nyadi pelasar ti efektif ngenyemak ke Mensia Mayuh ngau polisi perintah Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita lemai, engkup ke lemai tu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Matthew Abu, hari bida berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tinyangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di menua tu. Sebedau tu dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai benar pengarap ke hotel tu dekat mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilik lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi kurang hari menua tumpu. Pengrami menjadi hotel tu diguluk bala pengsai negeri Sarawak serta pengari hari Mayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itik lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Okey, lagu Ari Anderson dengan Lai Ati Tua Sama Sebakah Nyana Berasai ni 54 minit dah lepas pukul 7 halamai. Ya, kita lagi mengkam gulai dengan aku Min Bak Sada Lemai. Berkongsi ke sekedar berita atau ke info hanggai bala kita ke alamai tu untuk hanggai pukul 9 malam tu lagi berdan kita ngau lagu-lagu. Hanggai bala peninggal kita ke benar ngenat ke diri ba ujung minggu. Angkanya pergi lah nyuda berengkah ada ke nurun kerja. Harapkah kita itu tadi lantang meh bakal ke Sarito api yang mega udah berasai puas hati laban pengawak udah mujur di kerja ke kita bakal ke Sarito. Yang uju bala peninggal kita ke BC appointment kini. Dulu aku ingat ke kita ngambil kita tahu meresa akad klinik kita yang kau appointment online kita kini bakal ke lemai tu atau ke malam tu ni. Ngambil pergi lah kita udah ngadang, udah sedia dekat nurun tumu atau ke lawan kini ni. Udah temu mayani kita bertemu dengan dutur. Mayani kita BC bertemu dengan orang bukai. Atau ke mayani kita BC pengawak ke patut ditembuk atau ke dikerja kita bakal hari satu pagi lah. Ya, jadi aku dekat terus menang kita ke lemai tu peninggal dengan lagu ku dah dipilih, dah ditusun aku. Baiknya kita ke diau di rumah benung bak rantu jalai jama ke dia tu. Lagu kita ke sekali tu peninggal lagu Ari Veronica Natasha Nuan ngelengkak aku melekak.

0: padang ke balo. Tajak me aku lutur. Mayuh tak nak temu aku. Kita manusia tu, unta kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai yang temu kita magang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Yeah. Bakal reti aku suku tinggi. Kira tinggi, punya tiga universiti belajar. Eh.
1: Nah,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya. Yeah.
0: Tang nama balo kita nanam lado. Lepas aku selalu dekat kanal. Nanam jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tajak aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Hanya kita itu ndak tahu ndak mulai ngurangkai. Anak medak ke Limpun yang pangkat tinggi, aku dah PhD, kunggai mendak bala kita, anak makannya.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.

Ke di bai Remy Ray Jeremian Amua. Ya, nama-nama pengawal kita ke malam tu opening ya. Ya, ngau-gaya hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu. Habis semoga hujan berberias nak lama ni. Baiknya malam tau ke lemai. Hujan ke bakanya uliah mai pemedias ngagai tubuh tau ke isi kita lebih lagi kita ke enangnya nak entutan enti ngelaban hujan. Yang ngagai hari kita ke kelaluangan jam ke dia tu ngarap ke bala kita itu tadi na mudah ke nunu utai sebarang. Tau ke betunu ke sampah hanya di apinya tadi nak dirarak atau ke nak diperhati ke kita. Laban pengawa nunu sampah tau ke barang utai uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke genturong pendiau yang kaum ngangus ke kampung megah. Jadi dapat maya hari ke angan bakat tu peninga seliah ke meha pengawa nunu ras nunu sampah boh maya hari ke kelalu angan. Pelimparinya mega kita anang jampat nempaluang tau ke muai butul air ke agi bisi air ngagai tanah laban air ke tau ke butul air ke agi bisi air ba dalamnya kebenar yang mega uliah ngangus ke damun tau ke ngangus ke kampung laban ari pancar matahari tau ke pancar mata panas jadi utanya tadi uliah ngidup ke api mega laban plastik engau air enti dipancar mata panas uliah ngidup tau ke uliah nyadi api laban udah kelaluangan lebih lagi ba butuh plastik enti bisi air ba dalamnya. Limparinya mega utai ke uliah ngangus ke rumah hananya lah baka kita itu tadi kelalu mayuh berkena ke plak atau ke soket ku kita ini yang kaum nyambung plak kediri berumah tau ke ngelak ku tai ke dikena kita lebih lagi ba perengka elektrik ke dikena kita tadi ngelui ari utai ke patut ambil ke contoh atau kami ke banding nanti kita itu tadi benuang bertesah atau ke berbasuk ke garik tang mesin gariknya tadi nyau dilak kita sari semalam atau ke dua hari kini nak ingat dipadam kita swissnya pun ngujung ke swissnya tadi ke lalu angat mega peninggal.

power bank ku kita ini kelalu lama megak uliah ngatai ke penusaha ngos ngagai soket tau ke ngujung ke ngos ba rumah kita. Harap ke kita berarti ke perkara ke aban satu nyengkanya di pedak kita nantu berat ku kita ini laban udah terlebak ku kita ini jadi kita ngelak kaja telefon kita itu tadi dicas hari malam nyentuk ke pagi pia mega karan ke dikena kitanya tadi nak dipadam pengudah kita ke ngenak. Jadi perkara kebukai ya patut diperhati ke kita mega bab pengerai kita impu peninga ngau gayari ke kelaluangat seliah ke diri kita itu tadi berjembi tau ke kelalu lama baru mata panas ambil ke banding kita itu tadi rindu ngerja pengawak bak sebelah tanah jadi pukul 4 tau ke pukul 5 mata panas mayanya agi benuang hangat jadi mayanya mega kita itu tadi patut nyeliah ke diri meh atau kekurang ke agi kerja pengawak bak sebelah tanah kelebih agi kita kenang rindu bak pengawak berjalai bak ndur palan ngelantang kati bak tebiang tasiak nyengkawum kita ke rindu bak pengawak jogging atau ke exercise nanti kita tu tadi mayuh kerja pengawak ke bakat tu ngarap ke kita mayuh agi ngirup air tau ke kira ke ngambil pemakai ke nang yang uliah nyelap ke tubuh kita. Jadi kita ya terus berperindang ke sekali itu peningan dengan lagu kudah dipilih aku merindang kita jam ke dia tu banyak kita di rumah atau ke benung kerja pengawak ke bukai benung kerja kini jam ke dia tu terus gulai sejalan dengan kami bersadalamai lagu hari Afdo segala berpadu nyawa ngau Marina Jara keran ke Nuan.

0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Joni Aman, laju Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Lautiun Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ni bai danstan piet anabang tapang ngena longga. Sige nan tu leh ne henti tapang ditebang kita ngena longga. Kita nemu ga longga nya mesai ni ga mata ya ne ha pun tapang nya mesai ni ga ne ha kita nemu pemesai tau ke pemerap ne. Nalah dia sukat kita pemesai pun tapang nya begini longga atau tetebang ke pun tapang. Ianya semina cerita dalam lagu agi berkena ke Jaku Silop. Agi berkena ke Jaku dalam dikena orang lama ngenatai atau ke mantai ke cerita dalam lagu. Jadi bak sekedar kandang handu tau ke bak sekedar menua habisi ngatur program nah bakal ke diperhati ke kita atau ke dipedak kita bak media ramah baru tu tadi program SKS tau ke program Sarawak ku sayang renggat bagi menua sibu terima sambut tau ke terima timbal ke cukup mana jadi program ke bakal tu megak kira ke nyadi platform tau ke pelasar ko kitai laban utai tu kira ke ang nyemak kagi mensia mayuh ngau mayuh macam program pia mega Siti Ari Polisi Siti Ari Inisiatif serta bantu ke bisik mega ulih diterima rakyat ke diberi perintah Sarawak ngagai rakyat atau ke penderang mega boleh diterima bala rakyat ke diau ngani ba menua sibu baka program kuda dia tu inya program Sarawak ku sayang ha jadi mayu pemanah kebenar ya program ke bangsa tu diatur di pelilih menua baiknya di sibu Dato' Ila dekat diatur dini kita sama ngantik ni baru-baru tadi mega bab bulan keudah diatur di menua kapit hari pengawak ke bangsa tu megak kita uliah megak ne uliah medak kebenarnya peninga ba siti-siti pilih menua tu tadi mayuh macam perkara tau ko tai ke narit ati anti di sibu ya nang ya tebilang ngau mi kampua anti di kapiet tebilang ngau ajat batarajang yang kaum ba pengawa asia penglandi jari jadi pia mega pemanah rampak menua tau ke aba pemakai nya tunggak ke menua ulu. Jadi di sibu tu nak kurang mega tau ke mayuh penglebih hai mega nanyalah bisi terbilang mega ke dibantai ke di media rama nanti kita meda manuak jadi tungku sengena surat khabar manuak nemu macam surat khabar ku kita ni tang bisi mega di menua bukai tang nanti di sibu cukup terbilang nang yang manuaknya dirintai ditungku sengena surat khabar serta dipandang ke bak tisi-tisi jalai kelebih agi ba market besai di Sibu. Ngarap ke pengawa atau ke program Sarawak ku sayang atau ke SKS tu terus dikerembai kagi ngagai pilih-pilih menua kebukai ngambi bala rakyat di menua kebukai ulih nerima akses atau ke nerima penerang semak agi nermu agi berkawa ngau dunia ke mayari dia tu laban program ke bangsa tu mega tentu ya diguluk mayu agensi-agensi perintah yang kaum agensi-agensi ke bukai ke ulih natai tau ke merik penerang ngagai mensia mayu ba pilih menuanya jadi hanya berkawa ngau program ke bisi diatur lebih lagi program Sarawak ku sayang ke bisi diatur di sibu ungkup ke tahun 2026. Jadi sekedar program ke Bukai, ke bisik diperhati kaku tu openinga di Kuching ne. Jadi di Kuching Majlis Bandar Raya Kuching Selatan atau ke Suhagi disebut kita MBKS ne. Majak ngerembai ke inisiatif atau ke pengawal
meresap pengerai komuniti dengan cara ngatur mayuh agi sesi meresap pengerai dikenak mantuk mesin mayuh berarti ketikas pengerai sidak. Jadi Datuk Bandar MBKS Datuk Wi Hong Seng madah ke ngemerat ke pengerai komunitinya di sebagi hari agenda pemansang menua halaban mesin mayuh ke pengerai nyadi pelasar ndur kita itu tadi kira ke nyadi orang ke mantuk nyungka ke ekonomi kita ini nanti semua rakyat egerai ekonomi pun berjalai ngau lancar atau ke berjalai ngau mana haraban hari kita ke rakyat sama mega ngereja pengawak ngau mana nanti kita yang ngemeran ke pengawak hidup ke pengerai ini. Jadi Datuk Bandar MBKS mega berarti ke pengerai ke mana jadi pelasa mensia mayuh ke produktif produktif artinya tadi mayuh lagi ngasih ke bantu ba ekonomi kita. Jadi ba menua kuliah ngeremai ke pemansang atau ke pemujur ba menua kita. Hanya perkara atau ke inisiatif ke bisi di gagak di Kuciang tu neh nya ri berita ke bisi di prati ke kota ke program ke bisi di atu nya tungak ke menua di Kuciang di tu neh kliparanya mega mayu program-program tak aktiviti-aktiviti fun run tak ke pelanda tu neh habis diatur ba ujung minggu tu tadi dikenak kita itu tadi merangsang raban tau ke sekedar raban-raban pengerja pengawal yang kaum rakyat kita yang kaum mensia mayu atau mega ngambil seruran ngembuan pemerhati-hati ngambil seruran merangsang drempu enggau nguluk pengawal ke amanah lebih maya ba ujung minggu. Okey, hanya sekedar program kebisik diperhati atau aktiviti kebisik diatur tunggak ke Bandaraya Kuciang. Lucy M sekali itu merindang kita ngau lagu pengrindu mi kampung. Ditujung agai semua rakyat di Sibu.

0: jaya mah gemuruhnya.
1: Sarinya ini habis saya beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri hari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu hari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Okey, lagu kedebaik Leila BJ Manis Gula Batur. Ya, kita ngenang mimit berkawan ngawak gula atau peningan ni harinya malam. Tentu kita megak udah ngenat ke diri. Bisinya tadi baru temu makai tang agi kak ngiga makai pemakai ke manis atau ke gula batu kini ni kue tusuk ko kita ini. Hanya Siti hari kebuah kita itu tadi empai nyentuh anti empai tempat ko tai ke manis sebedah pengudah kita ke makai. Bisa makanya kita ini apa ninga banyak kita tahu kaku kini. Ya, nama kebuah kita ika amat berkenyak ni. Habis kita itu tadi rindu makai buah pinang. Ngambil ke baduk meriu aku kita ini. Habis kita itu tadi udah temuk makai lemai atau makai malam. Agi gak ngulai ai kopi, ngulai ai milo atau ke pemakai ke manis ke bukai. Ya, bagula tu tentu kita mayuh meresah label ke disebut orang sugar atau ke ditulis orang badiak gula. Tentu kita teruna-runa jadi nanti nadai tulis sugar. Kita lalu madai, oh nadai gula tu, nadai gula atau ke nadai ngundan gula. Tang kita selalu buta mata kebenar ya. Ne, tau ke nak merati ngamanah, nak meresah ngamanah laban gula tu mayuh nama ne. Gula tu bisik nama ya sukrosa, glukosa, fruktosa. Yang kaum sirap atau ke ayurin, honey atau ke sweetie, nyak me. Nanya lah bakal sidak ke lelaki ngau kita ngau jakuk manis. Nyak pun jakuk sidaknya tadi pun bisik gula megak ne. Oleh ngasuh kita obesity ne. Lebih lagi sidak ke baru-baru jadinya. Pedak kita nanti orang dah jadi melaki bini gemuk nak. Ya tadi melaban hari jakuk ke manisnya tadi kalau maya gula ngujung ke bahagia korang tahu ke hidup ngelantang hanya gula ke mana hanya di gula ke bisik dalam pemakai kita nyak ke nak mana kebenaran eh kami kita itu tadi maya malam hari seliah ke lah seliah ke meh nanti uliah nang ngambil kelalu mayuh gula bak pemakai kita ini laban bak gula tu ukai nama ya tulis suga aja atau ke gula aja ya mayuh nama maya nama madu brown sugar nyak gula megak ne bisik sebut badia gula tebu ke gula tadi ke nyak tadi ne tanya tadi meh kena ya ngasuh kita itu tadi ngabur mata kita ya ngambil kita itu nak nemunya tadi bisik gula nemu kita kebenaran tanya kira kenama buka ya dan kita itu tadi oh kena ngenyamai kati kita ya nak ngawak makai mimit ke kita ini nyak meh berkau ngau gula tau ke nama gula ke buka ngambil kita tadi nemu tau ke berat ke gula ke bisik bak dalam pemakai kita ini jadi kira kena kat dulu aku gula ngau kita bak segmen sadar lemai berkenan mimit berkau ngau gula atau megak lagu gula-gula hari penyanyi kita Sweetie Kusayau.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 12/7 dalam tahun 1976, Kuching nampak pemujur ba industri dagang hotel tingangkat ke pemansang dagang temuai di Menua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday in Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di Menua tu.

0: Sebelum tu, dagang temuai dan lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan dak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur, kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya, besai benar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja bagi rakyat menua tu. Hotel Kedigaga guna ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC ti megai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya terpalagi kurang arimnua tumpu. Pengerami menjadi hotel tu diguluk Bala Pemesai Negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkia Company ti bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
0: Watrof, lagu Terabai, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Parung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antara. negara bangsa, industri ngau meranak ke pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, industri kreatif ngau seni pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: YFM di Sriaman 89.5.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami YFM segulai sejalai.

Pemerintah malam kita ke malam dunggau lagu kecerubah ya Pastor Steve Balanggau lagu ya ku bersugang nyembah Tuhan. Jam kita pukul 9:26 malam ya. Nyampung awak sedang mai hinggau DJ Min kita tadi ya 6:09 malam di Bandar Kuching nak ke dia tu manah gari kita garap ke nyangkung semua pengawak ke di kerja kita ungkup ya sehari tu ya bala kita ke agi kawak dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih wai dengan kami secara online mega ngena RTM klik ya ok bakal selama ninti yang hari minggu bat jam ke terubah kita si program aku boleh penampak dikeluarkan Monica Midi malam tu kita mending ke tanduk program ya ungkap ya sehari tu 12/7/2026 hari minggu ya 3 jam bekali engkau DJ MA tau ke tiu bak lubang ribun ok program terang didinga ke malam tu di selampur menua kita abal kita sigi ya nang ninga kami ninting hari ninting jam terima kasih ya manya-manya tu lagu ke disada Juyaya lagu rancak sekejap ya ngapung lalu aku kedua lagi nginjau lagu hari kaban kita menua sepiak dan dia nyaya and match kemaling ngau lagu ya jangan pernah mengalah teruslah kami Pemerintah Malam YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bertemu serta bubulai baru pak program Aku Boleh Penampak. Lalu sedau kita ningat ke program kesaksian pak program tu sarito. Dulu kita meri terima kasih laban apai disrega agi meri kita peluang bertemu bak program Aku Boleh Penampak serta ninga merti ke sekedar hari kuasa kerja aja Tuhan bak penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut program kesaksian ke pengarap Kristen nyadi saksi Tuhan endur berkongsi ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup diri empu tau ke penghidup orang bukai. Bala menyadik dalam Kristus semua, kuasa pemetang, kuasa sitan, tentu ya dekat Allah. Enti kita muru ngenak kuasa penerang Roh Kudus. Kuasa pemetang yang megak, enda uliah nganuk. Enti ati kita keriang, enti ati kita keriang dilindung kuasa Roh Kudus. Tang enti ati kita lemik. Pengarap kita lemik, nadai pengarap ti tegut. Tentu ya kuasa pemetang, nyamai dekat tamak, ngagai penghidup kita. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu, aku dekat nusi siti cerita kenyadi bak siku lelaki. Nyadi lelaki tu bangsa kita iban. Lalu lelaki tu megak endang megai pengarap Kristen. Nyadi hari siti lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai pulai berjalai hari tanah. Lelaki tu tak temu nak dapat berjalai sepengudah ia kepulai berjalai hari tanah. Nyadi kaki ia tu ndak uliah dibaik ia berjalai ketegal kelalu berat. Kelalu berat asai kebisik di tepan, asai kebisik di tinggal utai. Kaki yang majak berat, berat tertengut serta pedis. Ngujung ke ia lalu berjalai ke jingkik. Berjalai ke jingkik serta endak uliah nyingkang agi baka kita menyana ke bukai. Jadi lebuh yang merasa penyakit ngagi lutur, lutur meri ia ubat. Tang enda agak gerai. Ubatnya ukai nyuman ke kaki ya. Tang nyau ngasuh kaki ya majak balat pedis. Udahnya manyuh megak. Sidak sebala ngasuh ya berubat cara lama. Berubat iban. Nyau gak ya nurun ngigak beliau. Tang meh ngasuh kaki ya tok enda gerai. Nyau ngasuh balat agi kaki ya tok. Nyau majak kembai, nyau majak untut. Jadi kepuas ia tu tadi ngetat ke diri sakit. Baru sidak sebilik ninga sekedak hari afada nge program kebisik diatur di Kuching ke diatur gereja. Jadi sidak sebilik nak masal jam lalu nurun ke Kuching. Nurun sedak tu ke Kuching tadi lalu bertemu ngau sikut fada tau ke padri kediau di Kuching ditu kenang suah berberita bisik pemerik hari Tuhan Jesus kesuah nulung orang ketesat pulai ngagai jalai Tuhan kesuah nulung kesakit gerai hari penyakit. Jadi lebuh ia bertemu ngau fada tu. Fada tu lalu bersampai ke ia. Fada tu bersemiang ke ia lalu ngunsut kaki ya kesakit ya kekembainya tadi ngenak minyak urap. Fada tu lalu ngunsut kaki ya ngenak minyak urap. Fadanya megak minta lelaki tu sama besmiang arap ke Tuhan serta nyerah ke ati ngagai Tuhan. Entik nyemak ia amai dekat gerai serta lepas ari kuasa sitan kena tiang ia. Puji Tuhan, enggak kuasa Tuhan Yesus, lelaki tu gerai. Ia kedatai ngagai gereja ngau tungkat, pulai ari gereja, berjalai kaki.
nyak meh kuasa Tuhan. Tang bala menyadi semua. Endak tembok nakak tu ajak meh cerita lelaki tu. Lebuh kuasa Roh Kudus udah gawak bak penghidup manusia. Fada tu uleh medak utai ke ngano, utai ke nyadi bak lelaki tu. Jadi kok fada tu berjakuk ngau lelaki tu tadi. Ia madah ke lelaki tu sakit, sepengudah ia pulai ari tanah. Jadi lebuh ninganya, lelaki tu ngamat ke jakuk fada tu. Udahnya fada tu madah kia, lebuh ia ke berjalai bak tanah. Ia bisik ngindik utai ke ditanam urang. Laban tanah endur ia berjalainya, tanah ke diperbut ke sidak sebilik, sidak sekaban. Lalu orang tengenan ke tanahnya ngena ubat sitannya tadi megak. Sidak sekaban, sidak sebala. Kempang nanik kuasa jahit bak tanah betuai ke sitan. Ngambik ke lelaki tu ndak ngerebut tanahnya. Ngambik ke lelaki tu sakit lalu parai. Ngambik ke lelaki tu ndak ngempu tanahnya. Nyadi lebuh ninga utai ti dipadah ke fada tu. Lelaki tu endang ngamat ke jakuk fada tu. Laban endang amai, ia benuang belayak berbuat ke tanah ngau kaban ya, atau ke sidak sekaban, sidak sebilik. Tang ia ndak nyangka kaban atau ke sidak sebilik tu tadi kempang nanik ubat bak tanah ti diperbuat ke sidak kena munuh lelaki tu. Arinya fada tu lalu ngasuh lelaki tu anang jauh ari Tuhan. Enti disi Tuhan ngau kuasa Roh Kudus tentu yang ngelindung. Kuasa pemetang, kuasa Tuhan tu nadai oleh ngacau pihak deko fada tu tadi. Jadi fada tu megak mesan lelaki tu anang nyimpan dendam ngagai sidak sebilik ke dekat munuh yang enak cara nanik utainya tadi ke tegal belayak ke tanah. Kok fada biar Tuhan ajak malas semua utai kuda digagak kabarnya tu tadi. Nyak meh siti cerita kesaksian kenyadi bak siku lelaki asal ari tengah menua Sarawak. Ketau benar diperhati ke kitai, siku lelaki keudah boleh penampak ari kuasa kerja aja Tuhan ti nyelamat ke ia ari kuasa sitan. Ngarap ke cerita tu tadi nyadi kelalau ngau penampak ngagai kitai semua, ngalah kita kebisik cerita kerja aja. Kedekat dikongsi kabar program tu, inbox bagi page Facebook, aku boleh penampak. Jadi meh saksi.

0: Wirawati, Laban YFM, Seru Rabat DC.
1: Timang Kremata Awas, berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Ya, bila kita ke baru mulai ke diri hari palan-palan dah hendur kita makai tau ke ngelantang ke hati tau ke pulai hari palan hendur ngatur program Sarawak ku sayang di Sibu ya jiman pancala alun tepat lagi bila kita ke benung berbaik ke peringkat pengangkut ya anang ke lalu laju anang megak ke lalu lubah anang berculik-culik ke handphone ya ok fokus. Lepas kita ke berbaik ke kereta Samaliko Now, okay? Bakal sama pukul 10. Andur kami nabur ke berita malam hari YFM. Tang sedonya, dua lagu kena aku merindang. Bala kita lagu ke sekali tu. Lagu ke di Sada May Franklin. Ngal lagu ya kempang. Kedua lagi lagu rancak. Ari Tony Rumpang kau lagu ya Dara Baji ya okey apabila kita ke benua belalak megak bak rumah jam ke dia tu ya okey berandau kau diri sebili berandau kau balak kaban okey terima kasih ya laban ke agi milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 12/7/2026 terus segulai sejalan kau kami.

Jam kita yang tidak pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nak buka berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari Minggu, hari itu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Kuasa bidang sains, teknologi, kejuruteraan gau matematik STEM berguna benar kena nangkut peminta pengawak puang jemaah ilang. Sapi Menteri Baupis, Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi mada Sarawak Kesemina berguna kemanyuh pilot gau engineer bilun, bala saintis serta raban profesional ba bidang aerospace gau teknologi tinggi megak diguna. Anambia Sarawak gau masa bidang penerbai bilun gau kejuruteraan megak berguna kena nangkut peminta pengawak di landik ba industri strategik menua yang maksud ke jagutul buah berjadi ke pengurami anugerah pelajar cemerlang peringkat Dun Pantai Damai 2026 di Kuching. Projek New Township Semunjan di Nyerangkum ngaga pasar basah ngau palan dagang ari upis pemansang ngau nyaga tanah nyaukat tembuk serta diadang beroperasi antara bulan 9 tau ke bulan 10 tahun tu. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sabi'i mana pemansangnya dikenal negap ke peringkat guna rakyat serta nyungka aktiviti ekonomi di Semunjan. Projek ngaga Dewan Sukan tertutup Bizilon Mimit senentang ngempu tabak tang awam bendung cakah di Pejalai ngau orang bempu tanah serta agensi ke Bekaul ndur nguliah ke pemendar tabak yang maksud ke jakutup bak pengawal alin utup Carnival Community Zone 2 Semunjan di Stadium Mini Semunjan. Pelompadiku rakyat menua luar sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal di pelabak ngerja manyuh macam penyalah immigration. Siti Saman saksi megak dikeluarkan kena mantuk berjalan ke pansi atik siliak. JIM Sarawak bak sebengkah penerang madah sidanya ditan ke bak ops minyak. Ops selera ngau ops mahir tidak berjalan ke hari pukul 9 pagi nyentuh pukul 3 lemai hari 5 tu tadi bak 7 bengkah palan di Kuching ngau kota Semarahan. Operasinya tebal lagi di berjalan ke bak bengkel jentera berat semak kampung semebak ngau kampung sudat kelimpari kedai makai ngau premis tidak berlabak ke berjalan ke aktiviti judi online bak kandang ngelingi muara tuang. Sama diperasanya sekedar kedai besi buruk ngau kedai recycle di kota Semarahan. Semua ke ditangkap di pansi yang ditiak ke Seksyen 6 berikut 1 berikut C ngau Seksyen 15 berikut 1 berikut C Akta Immigration 1959-1963 Akta 155.

3,000 kurang hari menua tunggam na luar bisinggau edisi keterubah half marathon Jematan Batang Lupar 1 2026 pagi tadi. Pengawal flag off di penyadi ke Sapin Menteri Infrastructure ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Aidil Lariwo begulenggau Director Kerja Raya Sarawak Dato' Dr. Cassidy Morris. 596 ikut orang ngau ngambil bagi kategori 21 km ditangkan ke 776 ikut kategori 10 km ngau 1628 ikut kategori 5 km. Upis Kerja Raya Sarawak madaka pelanda tidak diaturnya ngayan ke infrastruktur strategik boleh diguna jadi pelansar dikenal negara kedagang temuai seraya bersukan. Kelimpar nyungkap pemansang ekonomi ngau ngelaku ke Sarawak jadi palan alih ngatur program tikas antarabangsa. Barang Merigata 2026 tidak diatur bak penentang nebing sungai Marudi kena ke 23 ngagai 26 hari bulan 7 atuk mungkur manyuh macam lumbak perahu. Beribu ikut penyerta ngau ngambil bagi serta temuai hari serata Sarawak di Sadang Datai Medak Pekitu Adun Marudi Datuk Penguang Manggil Madah. Begitu diatur kena ngetan ke main asal serta negap ke penyerakup ngau pengelantang rakyat hari manyuh pupu bangsa. Kelimpah hari lumbak perahu ngau bot berkuasa tinggi edisi ke sekali tumbuka bising ngatur pekit kategori perahu fiber. Peminta ngau masuk pekitu agi dibuka nyentuk ke 17 hari bulan 7 atau. Nganyu ujung ke berita malam kita ungkup ya malam tu 12 hari bulan 7 tahun 2026. Berita ditusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Sewil hari bilik berita RTM Kuching.

0: dagang temuai di benua Sarawak. Atur tip jadi hotel tikas 5 bintang ke diberi nama Holiday Inn Kuching tu dekat nyukung dagang temuai kalaya dekat nyungka penatai pemisi di benua tu. Sebedau tu, dagang temuai ndang lubah dekat nyulut ketegal bilik hotel ti nyamai oleh diau dan ndak mayuah. Nyalai, Haji Bujang Muhammad Nur kelalunya di Sekretari Perkara Wang Menua Sarawak mainnya besai bendar pengarap ke hotel tu dengan mantuk ngangkat ke dagang temuai lalu nyedia ke peluang kerja agar rakyat menua tu. Hotel kedigaga kena ungkus 14 juta ringgit tu bisik 165 IT bilia lalu dimpu bergulai antara Kuching Hotel Sendirian Berhad serta SEDC timegai saham ke pemandu besai ianya 51%. Lalu saham ke Bukai dimpu Inchcape Group lalu hotelnya dipejalai ke Holiday Inn Incorporation. Hotel tu ngaji 197 kurang ianya tepat lagi urang Arimnoa Tumpu. Pengrami berjadi hotel tu diguluk Bala Pemesai Negeri Sarawak serta pengari Arimayu Bengkak Company di bekawal ngau hotelnya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jenam Rino Jeraki hingga lagu ya dini kita kaban lama yang berjam kedua pemerintah malam kita yang bakal selama mega nanti hari minggu kita bisi program pelasar jurai 6.35 nangkan ke tu lagi ya tang sudahnya sama berarti ke gayari di menua kita di tu ya ok ungkup ya malam tu ngau tu mu pagi lagi ok bisi hujan bak sekedandur di bagi menua kapit nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Si Bumukah Bintul Miring Gau Limbang Gaya Tasik di menua kita bergelombang 2.5 nyentuk ke 3.5 meter peninggi angin berpupu dari barat daya Gau Pengelaju yang 40 nyentuk ke 50 kilometer sejam kesuh pengangat Gau Penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okay, hari lagu Jenarina Jeraki dini kita kaban lama mending ke lagu hari ya si kebuka semi finalis kita ungkep ya anugerah carta sapa juara kaban kita Rudy Vita ngau lagu ya berdegak berserak lalang udah mending ke pelasar jurai 6.35 jam ketiga kita berandau baru bak lubang ribut ungkep ya program lagu-lagu ribai kita country and western nangkan kenyal lagi ya di Bandar Kuching Kota Semarahan terus segulai sejalan kau kami 101.3 FM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tobega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
2: Kucing 0.3 FM.

0: nya ba runde yang aku lah hau. Kita hidup bedunya tu nya lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runde yang pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai to kebeguna kutai yanya nitih ke pematut. Nitih ke keperluan lah artinya tadi. Nanti keperluannya tadi bekenya gaya penjalai penghidup kita.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Shalom bala peninga, kita bertemu baru ungau kami di YFM ba program Pelasa Jurai 635 ditabur kari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu ulih di pendiang ke kita di intiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk program di dinga ke kita di intiang hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Jadi hamunya ke udah daripada aku 2 minggu tiga udah minggu tu kita ada kat Nampung Baru jurai kita ba topik gaya penghidup minimalis engau pengelantang mental ba tusun ti kedua. Jadi sebenarnya tu kita mega udah bergulai udah tinggal ke jurai kita bak topik tu bak tu suntik ke terubah subak kita udah ngenang nama penguntung tok ke pengelebih kita lebih kita ngemeran ke penghidup minimalis serta mega kita udah berjurai ke udah berhati ke perkara ke patut diperhati ke kita lebih kita dekat ngemun ke cara penghidup minimalis tu ngambil ke kita mulai ke baru pengingat kita bak tu suntik ke terubah subak penghidup minimalis tu ianya amalan penghidup ti sederhana atau ke moderate ko kita ti fokus ngagai perkara ti aman amat berguna aja serta kita tadi boleh ngurang ke semua utai ke enak patut hanya tadi erti minimalis ba erti topik kita lebih kita berjurai ke topik kita itu ke minggu tu aku ngangau ke baru Reverend Pastor Tony Meyer bergulai ngau kita Nampung Baru jurai kita ba tu suntik kedua. Shalom Pastor, aku lalu ke nuan datai sekali baru ngagai studio ke Sarito nambah berita Pastor.
1: Terima kasih berita aku mana lalu aku ngarap ke berita nuan mana mega Puan Penny lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega mana baka ke Sarito.
0: Ya puji Tuhan, kita percaya kita bersampi ke semua bala peninga nak ngira dini dua kitab bala peninga kita ke diau di menua kita di Sarawak di luar menua Sarawak di menua Tasik kini ke oleh ninga ke program hari bagi kami di YFM semua kita ngembuan berita ke mana lalu tucum-tucum belama, okey? Nyak nam pengharap hati kita ini, Pastor.
1: Ya, hati ti gaga nyak ubat ti pisa mai pengelantang agai penghidup kita. Lalu hati ti tucum mega nyak nunjuk ke hati kita penuh ngau sukacita ngau pengaga di dalam Tuhan Jesus.
0: Ya, nang amat. Nanti sehari tu kita ngasai ke kita nak nyamai isi kini, ngasai ke kita nak untuk berpengerai. Ha, kita percaya Tuhan dekat merik kita pengerai, Tuhan dekat merik kita pengelantang mega. Nah, munyi ku aku sarito tua dekat Nampung Baru topik perkawa ngau gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental 2 minggu ke udah tua udah berjurai ke dua itik perkara bak topik tu lalu mayuh mega utai udah dipejurai ke tua mayanya mega jadi sarito tua Nampung Baru jurai kita bak topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental ke sekali tu Pastor aku dekat mai kita berhati ke Siti berita atau di pasta ke penaya atau Siti berita ke dibaca aku nak ga empai lama tang berita hatunya bisi kalak viral di pasta inya berkawa ngau sepasang lelaki bini tu tadi ke sama gawaknya di lutul sedua itu tadi ke penaya pelabak aku bala peninga megak nyangka kalak maca berita sedua itu laban munyuk aku tadi berita sedua itu kalak viral ketegal sedua ya ti ngemeran ke gaya penghidup minimalis enya cara penghidup ti dipejurai ketua Sarito Pastor eh. Sepasang lelaki bini tu tadi enya Dr. Amirah Alia ke berumur 36 tahun dengan lelaki ya Dr. Aiman Salahuddin 38 tahun jadi seruaya tadi milih hidup lebih minimalis ke Dr. Amirah batang ke buah seduai melaki bini ngalih gagai penghidup minimalis ianya ketegal dekat nyaga pengerai mental engau emosi penghidup seduai ya dia tu koya lebih lantang serta nyamai agi inah ia ulih merubat pesakit ngau ati tik gaga nadai pressure koya jadi tu tadi penemu ke dipansut kiam tu tadi pasal tajap ya ia madah ke bisik megak penanggul lebuh seduai melaki bini ngalih ngagai gaya penghidup minimalis. Siti ari penanggul besai ke ditapik seduai ianya takut tinggal bak tren kemaya ari. Hanya penanggul ke ditapik deh Pastor.
1: Takut nampir mana biar
0: ya. Ya, tren deh. Jadi tanya aku Pastor, bakal ni kita nyelia lalu ente ulih meh muai asai ati ti takut tinggal ni tiah ke tren penghidup kemaya arito ambil kebanding tren udu nuka talipun nuka kereta, tok ke beli ke barang, tok ke pemakai viral. Ti ulih nguyang ke cara penghidup kita limpang ari aja bak pengharap kita. Kelebih lagi bak perkara nak masau belanja serta puas hati ngau utai ti di kemisik pasta.
1: Ya, mana Ahmad? Ti kita berarti ke utai ke di peda kita lalu utai ke di contoh kenuanya tadi bisa pasang laki bini kanya di lutut tu sedaya lebih milih penghidup ti cukup-cukup tau ke sedang-sedang aja. Oh. Jadi aku berarti ke utai ke disebut nuannya tadi, oh, aku percaya mega bala peninga pun dah ninga. Ba ajal, ba pengharap kita orang Kristian, kita anang ngemuan hati ti selalu bertapat, ke selalu disebut akunya tadi. Tau ke ngemuan hati ti selalu nangi ke diri pun nak ampir. Tau ke ngemuan hati ti selalu nuna orang. Mm-hmm. Jadi buai tu hari penghidup kita. Laban ia tau ngasuh kita teguran dalam belanja kita. Ia mega tau ngasuh kita teguran dalam runding ngau mental kita. Sekiranya nanti kita nyunak tulih kutenya, ia tau ngacau runding kita. Sekiranya nanti kita tulih kutenya mega, ia mega tau ngacau belanja kita. Laban utai ke dekat kutenya, ukai utai ti guna tanggiannya tadi kak nuna kak nitih lalu nangin keterimpu nak ampir. Jadi utai ke patut diperhati ke kita, kita mesti puas hati ngau utai ti di kemisik kita. Lalu hidup meh ngau cara sedang-sedang, lebuh kita hidup ngau cara ti sedang-sedang, dia kita meda nama utai ke patut, dia kita meda nama utai ti di asai ke kita, ukai utai ti di pedak kita, ukai utai ti cara kita ini tiah kurang. Lalu anang sekali-kali kita ngasai ke penghidup feel of missing out, artinya kita nangi ke derempu nyau nak ampit, sehingga kita berbeli ke utai nyau kelalu lebih. Jadi dalam penghidup kita itu tadi, kita patut ngukur baju kita empu, kita patut berhati ke gaya penghidup penatai pemisik kita. Laban ti kita nak ngukur baju derempu, ti kita nak medak gaya penatai pemisik kita, nyak ti ngujung ke kita nya tadi terpejuh, lalu kita nyak nyauka lebih-lebih bempu kutenya, sedangkan utenya bisi tang ba penghidup kita itu ianya kita mesti selalu berterima kasih ke dalam setiap penghidup kita nya tadi. Laban penghidup kebahagia, penghidup kelanteng tu nak ditentukah besai kini rumah kita, miat kini rumah kita, lalu utai ke berguna ianya lebuh kita puas hati. Dia ba utai ke misik kita, ngau utai ti dimpu kita, kita mesti puas hati. Lalu nama te ke berguna deh, utai ti berguna kita mesti bisi pengharap. Lebuh kita bisi pengharap, kita bisi Allah Taala ngiring kita dalam setiap penghidup kita. Lalu pihak mega, kita patut pepengerai dari segi fisikal ngau mental kita. Aku mayuh ninga orang yang selalu nyebut munyi tu Puan Penny, hati kita bersampai ke utai ke dempak kitanya, semua utainya ulih dempak kita magang. Amat tangti utai ke dempak kitanya nak pulai ke pengeriang ngau tubuh ngau semangat kita. Bekeni ke kita bersampai ke nya, nak menyak pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Kita gerai okay ke Tegal kitanya tadi, makai utainya. Kita gerai ke Tegal kitanya tadi, ngontrol tau ke makai utai ke patut ke pulai ke pengerai tubuh ngau semangat kita. Ambil ke mandiang, nanti orangnya tadi bisik kencing manis, nanti makai gula. Bekeni pun ia bersampai ke ngirup teh manisnya, tetap gula ia tinggi, laban ia makai gula mayuah. Ini ya, nanti orang bisik penyakit gawat. Dutu amadai, anda makai teh bergemuk, anda makai daging merah, kurangkan kau dutu. Tang kita nyup tapat inat kita makainya tadi. Bekeni penuan bersampai, bekeni penuan merekat pemakainya. Nak mih pulai ke pengerai, labannya tadi mayuah pulai ke pemedias ngagai ke tempo. Jadi pengerai bekeni cara hidup berpengerai, keni ke cara kita hidup panjai. Ke nombor satu, kita berpangai belah tala, kedua kita mesti ngemuan exercise ke cukup. Lalu pulai ngagai ajal kita tadi, pulai ngagai topik kita tadi, ianya kita mesti bisik pengadang, kita mesti bisik pengarap, lebuah kita hidup pada dunia tu ianya ukai berpangai ba utai terkemisi kita tangkeni kita ngurus ya ngau cara Tuhan ngau cara kita hidup ti sedang-sedang hidup dalam minimalis ianya tau ngasuh runding tua gerai penghidup tua gerai.
0: Ya mat pastor tadi nuan madah pengelantang kita itu tadi ukai berpangai ni pemesai rumah do kita diau ni pemayuh utai kebisik dalam rumah kita. Laban ti kita meda contoh sepasang lelaki bini tu tadi tua tadi nyebut Dr. Amirah Alia ngau halaki ya Dr. Aiman Salahuddin tu kebenarnya sedua itu tadi diau ba pemesai ukai rumah do sedua ya diau berbilik bilik ke besai 45 square feet atang sedua ya lantang mega dah jadi amat meto reti ya tadi ukai rumahnya ke tentu ke pengelantang bak ruang bilik tu ane pastor
1: betul betul nanti kita berarti nanti nitiah ke sedua ya tu belak jadi lutu oleh ya. Soai beli rumah besai ya, ya. Tang retinya ukai utainya segala galaya besai perumah nanti kita nyusalu carut pampe dia ngai menjadi rumahnya di kumai tu lantang bak ruang biliknya aram bala peninga baik Tuhan dalam ruang bilik kita laban pengelantangnya ukai ditentu ke pemesai atau kemit ruang bilik kita atau ke utai ke kemisik kita tang baik Jesus buat penghidup kita
0: ya rundian kita itu patut lantang baru kita boleh ngasai ke pengelantang kebenaran ya pastor
1: amin.
0: Ok bala peninga perhati ke sekedar perkara kebisik di lansak sekedar perkara kebisik di rimas kami dua pastor lebih berjurai ke topik gaya penghidup ini malis ngau pengelantang mentor kita mensia jadi tu agi pulai baru megak pastor ngagai contoh penghidup minimalis sepasang lelaki bini tu tadi pelabak ku tu pastor dah jadi tu pelabak ku ajak tu dia pastor nanti tua bujang tau ke tua empai bisik anak nyangka okey meh tua tu tadi dia buat bilik miat kebakanya 45 square feet miatnya pastor dah
1: oh.
0: Bisik sebuah kereta aja kini. Yang kau okey mentik tua aja. Melaki bini aja. Katiba penemuan de pastor.
1: Pola yang gay tanya nyonya. Baru dia yang aku lah hau. Kita hidup badunya tu nyak lah aku nyebut tadi kita mesti ngemuan runding pikir ti sederhana. Arti sederhana tu kita meliutai tak keberguna kutai ianya nitiah ke pematut nitiah ke keperluan dah artinya tadi nanti keperluannya tadi bekenya gaya pejalai penghidup kita nanti kita berarti ke bak dunia tu Jesus kalau nyebut te kemunyi tu nama penguntung mensia bempu semua dunia tu nanti semangat ia lenyau nya disebut dalam bab kudus artinya utai bak dunia tu utai ti sementara utai ti daripada kita nemu rusak, nemu lenyang. Tang utai ke nemu satu buat penghidup kita pengharap. Ianya penghidup ti meruan. Ianya penghidup ti ngelala Allah Ta'ala di dalam Jesus Kristus. Jadi bak ajar atau ke bak topik minimalis tu ianya kita nemu ngatur penghidup kita ngau betul. Ukai ngau pomo, ukai ngau stres, lalu ukai mega nitiah ke penekak hati kita. Dan kita nitiah ke utai ti diperlu, utai ti diperguna, utainya patut. Diadu ke kita, utainya patut. Digagak kita, lalu nanti kita punya tadi muni kenuan, bisa anak dua tiga. Ya. Tik tua bisa lebih. Belanja lebih duit nadai dia salah tuan beli rumah kebesai gi awak kebisik no bala anak no bala menantu no bala ucuk ke dudi hari lah tahu nadai kebuah kita nyebutnya nak tahu tang anang kita pumo anang kita nya tadi nyo nitiah kati kita sedangkan keperluannya nadai dia tang tip keperluannya bisik banyak kita bersamping agai Allah Ta'ala Allah Ta'ala mesti merkat mesti nyedia kota kepatut agai anak-anak Tuhan. Ya.
0: Yeah. Oh, jadi nanti kau penemuan tu tadi pastor ni teh ke keperluan kau kita ini. Bukannya ni pastor?
1: Oh ya yeah, betul ni teh ke keperluan. Oh. Bukan ni teh kati.
0: Ya, amat berganti kita berhati ke dia tu buat gaya penghidup kita buat sitik ruang bilik nanti kita medak deh ha, melaki bini sama belak gawak bisik anak dia nanti kita bisik sitik kereta perengkap pengangkut nato tadi kereta atau ke sitik motosikal kini anyangka atau saya megak tua atau tadi beranjung ni ke nganjung anak sekolah ni ke dirembu dekat nurun gawak bini lagi atau ke laki lagi. Jadi sitik tu tadi tu seh tu ada kat bergerak, tu seh tu ada kat minah ada pasal nanti apa konteks kita dia tu aku aku tu tak ada ni. Jadi bisik keperluan mu tanya dia ni.
1: Bisik keperluan tang ana sampai nyo 3, 4, 5 mu tu. Oh ya tau lah tiang tua bak servis ya kini tau ke bak kita nya tadi maintenance ya semua tu kau bekerja tadi ya tau nancang tau masuk tua berat dan tiu tanya keperluan. Aku percaya Tuhan sehingga dia aku tai ke pengguna ke kita ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pastor kesawut nuannya tadinya. Di bala peninga kita dekatnya tu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu. Kita bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6:35 terus boleh.

0: lagi berkulengok kami di YFM buat program Pelasa Jurai 635. Reverend Pastor Tony Mayer lagi berkulengok kita nampung jurai kita baru buat topik gaya penghidup minimalis dengan pengelantang mental buat tu suntik kedua bertemu baru tu Pastor nampung baru tu jurai kita itu. Jadi munyik aku buat tu sun ke terubah sobat indah buat tu sun kedua tu mayu perkara udah dilunjak atau ke mayu perkara tu udah di pejurai ketua Pastor. Jadi hatok kira tanya aku ke Perudi meh ke sekali tu abak topik kita lebu tua tu tadi de Pastor lebu tua ngemeran ke gaya penghidup minimalis tu katinya erti ya tua hidup tusah tok ke hidup cukup-cukup pihak ajak kini nak ibu bersimpan ke duit kontingensi kini
1: ukai bekenya tau nadanya aja koknya laban kita hidup badunya tu mesti bisa duit ke pendapat atau ke duit kontingensi. Laban kita nak nemu nama teh kenyadi di depan din. Ya laban lebih kita hidup minimalis tu artinya kita berjimat cermat. Ukai ya. Hantam kromo meli utai. Ukai hantam kromo lebih kita dekat kotanya. Tang kita berunding. Letang kita bersampai kotanya. Awak kotanya nyadi ke keperluan. Nyadi utai ke dipeguna aja. Lalu utai kepatut diperhati ke kita. Lebuah Jesus bisi nyebut menyitu ba Luke 9 gentran ke 58. Ku Jesus nyawut. Munsang bisi lubang, lalu buruang mega bisi sarang. Tang anak manusia nadai alai ngali kandua belak. Nama kebuah Jesus nyebut utai ke menyitu. Utai ke paling penting ianya utai ti ba depan din. Ukai berarti utai ke pak penghidup kita ke dia tu nak penting. Tang mayu mensia tadi berundiang ke baka kita ke makai utai empat luar, empat ambis. Pergilah. Lusa awak kerja menya ilak berundiang kia hanya kesalah ku aku. Jadi kita ke jadi orang Kristian, kita mesti berundiang ke utai di depan dia. Contoh yang nanti kita ini sudah belaki berbini, ini bisa anak, kini kita mesti sekolah saya dah tahu ini ya. Ini masuk universiti, ini ngambil master degree, ngambil PhD kini. Oh, jadinya, tidak tahu nak perhati ke kita. Ya, kebuah, kita mesti hidup berjaga-jaga, lebuah kita ngurus semua ruang bilik kita, awak ke pulai, ke pemanah, ngagai kita empu. Kita berarti dunia tu yang penuh dengan pengingin. Ya, kebuah Jesus, lebuah yang ada ke dunia tu, ya ada balangkau capi, nadai mensia ba dunia tu, ada balangkau capi, tang Jesus ada balangkau capi. Ya boleh milih ada ba istana mayanya subak tang nama kebuah ya ada balangkau capi. Ya nunjuk ke ngebuah nati ti baru lah. Lalu ya megak nunjuk ke mensia tu penuh ngau penyai, penuh ngau dosa, ti patut diampun. Utai ke jai, utai ke nak manahnya patut dibuai, lalu utai ti kamahnya patut dibuai, rundi yang kena betul patut dibuai. Ya kebuah Jesus datai awak ke kita bisik penemu, awak kita bisik rundi yang awak ke kita bisa pikir begini kita yang atur ruang bilik aram bala peninggal kita sama-sama belajar sama-sama berarti berunding ke penghidup awak ke penghidup kita hidup di dalam kita yang atur ruang bilik kita hidup ngau minimalis atau ke hidup ngau sedang-sedang ngau hidup ngau berpikir secara sehat dalam setiap kita yang atur ruang bilik kelebih lagi buat material kita kena meh ngau utai tidak berguna ke kita.
0: Ya, cukup mana. Terima kasih Pastor. Cukup terang habak penemu aku. Utai ka udah di kenang nuan, utai ka udah di pejurai ke nuan. Ya, jadi munyi ku aku nya tadi kita ulih berarti ke utai ka di pejurai ke kita. Ambil utai ke manahnya tadi. Ambil ke ulih nyadi ke lalau, ngambil ke ulih nyadi ke tengau kita. Nyadi bala peningah aku besar amat pengharap hati aku hari program Pelasa Jurai 635 mayuh perkara ke udah dipejurai ke kita hari keterubah ya program tu dikeluar ke aku ngarap ke mayuh baga utai ke udah diulih kita hari program tu. Jadi apa setelah halaban awak tu hanya serikat benar aku minta nuan nyimpul ke tiga itik perkara ke udah dipejurai ketua ba topik gaya penghidup minimalis ngau pengelantang mental tu. Pulai baru ngagai nuan Pastor.
1: Terima kasih ya Puan Penny. Lalu kena ko nyurai, kena ko nyimpul ke randau topik kita bakal ke sarito. Ianya penghidup kita berdunia tu ukai berjaku ke pasal perabot, ukai berjaku ke pasal pengayal ngau pengaraja aja. Dan kita berjaku ke pasal penghidup kita itu tadi ngau penghidup ti cun ti betul, ti bisi atur di dalam Tuhan Jesus. Lalu awak ke kita nak ngemuan penghidup ti pomo, penghidup ti selalu nangi ke derempu nak ampit dalam semua utai ke pedak kita, lalu semua utai ke didinga kita, lalu semua utai ke dekat di titih ke kita. Tang ingat bala peninga, ianya tau ngasuh mental kita teguran, tau magak ngasuh belanja kita teguran. Tang kita patut perhati ke penghidup kita, ianya nemu ngatur dirimpu, nemu mai pejalai dirimpu. Awak ke gaya penghidup ti minalis tu ianya mai pengelantang ngagai mental, lebuh mental kita lantang, lebuh mental kita cuan dia ruang bilik kita megat cuan dia ruang bilik kita terurus, lalu kita lantang lalu bahagia. Lalu ingat bala peninga, perhati ke betul-betul lebuh tuang meran ke penghidup minimalis tu ukai berti tua hidup tu sah, ukai berti tua hidup tuanya tadi suntua tang tua dekat ngatur ke utai ke betul, lalu ngadu ke penghidup kita ngau betul.
0: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan tuan ba topik tua ke sekali tu. Lalu sebelum kita nancang tali perahu ungkup ke minggu tu, aku minta tuan nutup kita ba sampai Pastor.
1: Oh, apa yang kami tadi surga, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Jesus, laban tuan udah mai kami ba topik ti cukup balat badas tu ianya gaya penghidup minimalis ngau ngelantang ke mental lalu ngelantang ke ruang bilik kami. Ya Tuhan Jesus, awak kenuan terus merkat ke program Pelasa Jurai 635 tu, lalu merkat ke bala peninggal, lalu kami ngasai kenuan Tuhan Jesus semampai ngau kami, lalu semampai ngibun kami, lalu nunjuk ke kami jalai, nunjuk ke kami ajal, awak ke kami Tuhan semampai ingat kenuan, lalu merniang ke genuan, lalu bisik pengadang banuan, lalu bisik penghidup ba nuan maka lu berkat ke kami semua tok sampi ti pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus kami udah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di bala peninga tok naka program Pelasa Jurai 635. Terima kasih, terima kasih Mayu ngagai bala kita ko dah begoleng ngau kami. Ari pun program tok tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching nyentuk ke penghujung program. Anang nak ingat tetap ke pengerinduk kita, tetap ke semaya kita begoleng ngau kami di YFM ninting hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk program tok ulih dipending ke kita ninting yang hari 4 pukul 5.25 minit lemah.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

country and western kita ke malam tu ya. Enggak lagu kecil bahaya Cliff Richard Gal Daniel O'Donnell. Enggak lagu Yesterday Once More. Okay. Kita akan rindu lagu-lagu lama kita. Lagu Rebuy. Terima kasih didengar kita. About jam ketiga malam hari Minggu. Pemerindang malam kita ya. Sebentar lagu buka kita ke hari dengan kami di selampur benda kita. Ya, berdatin doa naik. Okey, terima kasih Wai. Agar kita terus dengan kami di tuan pengujung program tengah malam tu lagi. Di Kuching, polis ngetan. Sika lelaki peranak benda tu berumur 32 tahun. Okey, sudah ia tu ditemu. Nguan dadah bangsa Syambu. Enggak pemberat yang 6.24 gram. Beroperasi berjalan ke unit pemansi penyalah narkotik IPD Kuching. Bak kampung Panglima Seman. Kemari ini tiada kebenaran di kepala polis Sepilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang ada operasi berjalan ke pukul 3.15 ini lemai. Sidai ngerampas sedadah tu ke berungkus seorang yang RM686 iaitu lebuh ke diperiksa air kemik positif dadah bangsa THC. Habis juga dua itu rekod penyalah lama kala iaitu di Tan Reman 4 hari dan tu ke ngagai 16 hari bulan 7 tu ngambil ke mantu ya mansiak kes berkaul ngau dadah. Nyingkang lagu kedua Freddy Fender Before the Next Teardrop Fall. Kau lagi kita nginjau Scotty McCurry ngau lagu ya I Love You This Big. Oh.

0: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluang-luang Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
2: Ya, bila kita ke bisik pengerindu bak pengawak berlagu megah. Okey, hingganya bisik bakar. Nada salah tak datang agai studio. YFM di bagi menua Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri atau ke kami di Kuching, Juan, Carta, Kenyalang Ninting hari 6 pukul 1 nyentuk ke pukul 3 ngali hari kat belagu bak studio di Kuching tahu inbox ngagai kami ya. Okey, atau ke inbox bak FB MA nyaman diri kita Matthew Anak Abu ya. Okey, menua kita begau dalam industri pemerintang minggu tu tadi ya. Okey, begau laban siku ke artis terbilang tu artis antarabangsa ya. Dikalang kau nama Bonnie Tyler ngau lagu ya ke juga terbilang Total Eclipse of the Heart. Okey, tau ke nama Daria Gaina Sullivan. Iaitu berumur 75 tahun. Ia nadai kena ke 8 dari bulan 7 tu tadi berumur 75 ya. Di menua Portugal tang ia ada dalam tahun 1951. Di menua Wales, United Kingdom tau ke UK. Keterubah ya, ia masuk ke lagu ya dalam tahun 1977. Engkau lagu atau ke album The World Start Tonight. Ditangkan ngau single, nangkat kenyanya lagu Lost in France, ngau lagu kedua More Than a Lover. Udahnya ia nyingkang atau ke nguji diri mai lagu keberentak rock. Begulai ngau siku muka penengkebang leka lagu ngau producer kebernama Jim Steinman ati ngagak lagu. Ia kedah cukup ngemegau ke industri musik mayanya. Enya lagu kengangkat ke nama yang kau Total Eclipse of the Heart. Nya lagu ya, enggak penyampau ke dijual mainnya 13 juta. Okey, lagu ke udah dijual di serata dunia kita. Tentu ya, bala kita agi ingat ke lagu tu, agi ingat ke penyanyi termegah Bonnie Tyler, siku artis induk kita ke ngembuan nyawa husky ke kita. Mari kita ngap lagu country western kau lagu hari ni yang tu, lagu ya Total Eclipse of the Heart. Ditangkan kau lagu kedua, lagu Ready, Set, Don't Go hari Billy Ray, ngau Miley Cyrus.

0: Anchor.
1: Nyang katu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Senarak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Okey, jam kita 11.35 minit malam. Terima kasih, Hawaii. Okey. Pengganti ngagai atlet menua kita kuartet 4x100 meter lelaki menua kita kuda boleh medal. Engkeraju bapa kita olahraga Asia baru umur 23 tahun kena buka di menua China sehari itu tadi kalai atlet menua kita kuartet 4x100 meter dihari ke Muhammad Azim Muhammad Fahmi Rifqua Manhong Pengiran Aidil Auf Hanjam ngau Muhammad Armin Zahril Abdul Latif. Okey, sedang tunggu rekod ketempuh masa 39.20 second di belakang token tu di tim tuan rumah ke boleh medal emas enggak menyampau tempoh masa ya 38.38 second. Okey, kebenarnya tim kita boleh medal Perak. Okey, Perak pula ngagai Hong Kong. Ah, nya ya. Enggak tempoh masa 38.88 second. Okey, temegati ngagai tim no kita ini. Dolly Parton, I Couldn't Wait Forever. Aku nak boleh nganti lama aku kaya. Elton John nangka kenya, Something About The Way You Look Tonight. Ditanggung oleh rancang Archie, Breaky Heart, Billy Ray Cyrus. Nangkan kenya lagi.

Ya, garuka lagu-lagu ke disedia ke country and western kita ke malam tu merindang hati kita ke semampai dengan kami di selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Di Miri dengan kami 95.7, 1087.6 di Bintulu Hai 97.5. Di Seri Aman 89.5 ia renung Dereba Bajai Jalai Pen Borneo kita ia Jumat Bajai Alun ia kali kena tak kepalan ke di tujuh ya tiga lagi lagu untuk ya country and western malam tu ya sudah ditampung kau timang kerbak tawa 12 sekebukul 6 pagi lah Elvis Presley kau lagu ya Hounds Dog kedua lagi Ray Peterson Tell Laura I Love Her dan yang lagu kedua dia Sugar Sugar lagu kedua sada di Orchis ya kena nutup program kita ke malam tu terima kasih kita ke udah berkali engkau DJ MA Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi ya bala kita ke visi hi bak fanpage kami terima kasih menyuh ngage bala admin kita mega terima kasih hi okay. Pagilah bertemu baru engkau kami dalam waktu kita penyurah pagi pukul 6 pagi lah ya. Okey, malam tu kita ke benua dekat belak nyewai. Belak engkau hati kecukupan lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, sama pesan DJ MA jangan lupa untuk bahagia.

0: Jadi hatuk mengat pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan no kita gawak tu tadi orang ke bergulai dengan tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa dengan tua bergulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu mengat jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ke kita jadi apa perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita ti dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah nyadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi deh pastor
1: au mana mat labau tai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya nah nang amat kita begulai ngau orang mayu kita begulai ngau orang banyak munyuk orang dini-dini nol kita bekerja nah ya mayu hagi orang mayu hagi megak perangai mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba na mau terkarap ke kita tang ba mayanya mah nya nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begolai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nuanya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagi berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya nandok atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita itu ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyalai agi ari orang tiba dunia tu. Nama kebuah nyalai agi laban kita itu ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi so nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita itu ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang utai ti aman
2: Plasa Jurai 6:35 Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tando ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

kadang agak bela indai. Anang nutup peluang ke anak kita kindu sekolah. Ti ia nak uliang agak form 6, ti nak uliang agak university. Train sidak, suah sidak belajar. Ngambil ke contoh, ti rindu bumai. Tanamlah sayur, tupi lah manuk, tupi lah jelu babi, sapi. Utanya nyadi deh kok tumbuh, ha? Nak ngira siapa orang rejanya. Tang kita hindu mesti bisi pengurusan alam bumai. Tahu kita nyedi kurang kebijaya dalam bumai. Lalu aku mayu medok sidak di Kuching. Industri kuih lapis. Sidak aku udah maju, tuliah ke income datai kumai kita yang agai meliwin duit. Berjuta. Jadi berkenyok ke kita bisi penau kemahiran kita tahu ngau orang ngadu ke pengawaknya kali ke kita tahu ngau orang bumai.

sekali tu kita tahu gaul orang ngago handicraft. Aku baru dah gaul dah Beats Conference. Manit amat muni ku jaku Datuk Rohani kemada there is potential in the beats industry. Nyalai Indu mesti berunding ke nama teko kerja. Anang mikir diri Indu pengurusan dalam industri kebuno. Nyalai anang semino belajar ke utai kemudah-mudah mayuh bala Indu kita nembiak kita di sekolah ngai ngambil matematik. Susah. Ngai ngambil sains sebanyak susah. Ianya macam cabaran. Patut

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Two. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intan Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang dah ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji kederempu jatuh ni.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertelat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenaan jemput tadi. Dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bah Sarawak di tu. Ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindut tu tadi.
1: Entah. Pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut. Alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuang mimit. Mereka pengawak tu tadi. Nak ya.
1: Aku selalu dengan aku tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, anu mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anu nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: TC.
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Ngangkat.
1: Ngangkat tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal.

0: ke musim lamu, sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau seni pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
0: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan reti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang
2: Lasar Jurai 6.35 Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Batisi.
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita rindu ningakan telah.
1: Bet mau baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagi ga entelah.
1: Ningak keseluruhan begulai ngau kami ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang mengga selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyeri telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ayo, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, kau mai iku off.
1: Kediri je ada pesi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngau tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau tahu ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebudau tu berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Ba Asia Barat. Tajak pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang baruka RM2.15 seliter. Perintah megak natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mensia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerara.

dan pangan, jalai banyak kenapa. Menguji ngerecah air, nyenak kereta atau ke motosikal, kejapan air di pedak tidak besar. Kejapan pengalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedak, kutai angin tidak disangkal. Dia megah, tanah tahu kusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, merecah air bah, teriba menatur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia,

ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancal enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita benda kapal ya, bab tasiak dia. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kekena kita nguik kianya tadi. Oh. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Labat jakuk kita itu bisi kuasa. Jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba ketempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk aja tau ka jakuk tangkan ba kahu ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jakuk dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakuk nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Di sini
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Tak banyak tentang pejalai penghidup artis. Berita ke pemandu baru hari artis kiri kagau.
2: Berita ngan. Berita jelas.
1: Tumai program kiri kumbai galeri artis. Ninti yang hari dua berengkah hari pukul 11 malam. Bugelengau aku mawat. Engau artis-artis kiri kagau berdalam program galeri artis. Tentu ia seminat bau YFM 101.3 FM segulai sejalan.
3: Galeri artis 101.3 FM.

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminang 8 undang-undang tang megak nguruga penglikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belak ikan kekuasa ngau penglikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia, ngau Australian Border Force.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nabekah stesen, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang, tengah hari.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak ba bilik de rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyalah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama ketika dia pesan kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Lagu dengan
0: kami. Kati.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mi suba na nan mu na utang na lusian na kaura de to pudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku memarnya kemar lu bisa ga kupua ke merah ni jad pakuyo tu apa apa na na ulah mayu mah nuna anta ino melayu kan kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku yako 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun mana daun pertas ya ga pertas tu penuh penuh penjaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tanya nak ya. Dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

0: saya mah gemuranya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Nak mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga hidup ya, hidup.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang pulang nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, semina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Jadi kita nang lupa ngan nama dah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kembali kita ba radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngan orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket tan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sereto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita, ante orang ngena telefon nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema, kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang laba kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: dengan tak kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak ketua ini kan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah delua udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburek ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Sabar ibu nang guai. Kedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jangan pakai engkau.
0: Nye, tadi aku mada sabar kata.
2: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubang layang jalai, pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYFM.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bak tengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngai pantinga ke bak nur ndak ngumpang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli pang

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu, nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina umedis ke fizikal aja. Tamu ka runia. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga idok ya idok.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak yang itu tahun baru. Tangtik kita beratika tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngu aku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nang amat nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebuh kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya. Leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita iti lama. Erti jakuknya utai ke dikena kita iti lama. Lalu dibuka kita. Lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita. Lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan. Ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh utetik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kena megak bab penghidup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya ti ke baru buai ke lama
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peninggal, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Kota program Budi Medani RON 95 atau ke Budi 95 diubahnya lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebuah auto berengkah 1 April 2026 ke Tegal Penyarut Bah Asia Barat. Raja pihak rega subsidi RON 95 mengkang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG mengkang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah mengkang harga RM2.15 seliter. Perintah mega natak guna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesin mayuah mau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Banyak korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya, antik noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak bala nebia eh ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Ba aku ngagai semua nebia, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomana ya. Asal udah ngagak ngomana ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang terjemah ya, nak mana kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisik peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak penglandia rundiang ke bisik bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau,

proyek Jembatan Batang Lasa panjang 2.43 km. Kalau Batang Lasa yang sungai di kedua panjang di Sarawak tinyambung pula Bruit Ari Daro ke muka Mansak Tanjung Manis terus ke Sibu Ngau Serikai. Penerang pasal projek Jembatan Batang Lasa Nopal Watu hari yang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tonopeng bertahun 2017. Fungkus RM600 juta projek ngakai jembatan Tumegah ingkau ngakai air paip ke baru ngakai Pulau Bruit. Besai benda pengarap bahwa pemujur projek Jembatan Lasa itu tak menyempat kaki pemansang ekonomi adap ke tengah menua Sarawak bakal muka Serikai Ngau Tanjung Manis ditebilang bak hasil agriculture ngau penawak berikan. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 1 kena 13 hari bulan 7 2026 aku pada kibinari meridasis ngulu ke sampai pagi pesmayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus. Amin. Dalam telapai dengan penau dengan nengah pemadas nuan sudah nganjo anak nuan jadi keseruan jadi kepenyelamat kami. Buka hati kami yang kemulia ngelalayang oleh biagi dalam penjalai pengharap kami itu. Oke dalam penjalai pengharap kami itu. Taja utai bisik ngacau nguruga dalam pengertian kami nemu. Jesus siku ajak meh ke penyelamat, ke penebus kami. Dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil. Hari ini Matthew bagi 10 ayat 34 ngagai bagi 11 ayat 1. Pasal ukai pemayak tang pedang. Ku Jesus anang ngumbai aku datai mai pemayak ngagai dunia. Aku ukai datai mai pemayak tang mai pedang. Aku datai laban aku dekat nyabung anak lelaki ngelaban apai anak induk ngelaban indai menantu induk ngelaban mentua induk. Munsuh kita ke pemandu jahitnya kita sepilih empu. Orang kerinduk kapai tu kaindai sidak lebih agi ari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk kanak lelaki tu ka anak induk sidak lebih hari sidak kerinduk kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan nergang diri empu lalu nitiah kaku na tau nyadi murid aku. Orang kengidup ke nyawa diri dekat ngelenyau ke ya lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat ngidup kaya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya kengirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban ya seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bumpu upah ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dianya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke manahnya bumpu upah ya. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngau benar kumadah ngagai kita, sidak dekat nerima upah sidak. Lebu Jesus sudah tembu ngajar murid ya ke 12 ikutnya. Ia angkat arindurnya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menuanya. Injil Tuhan. Jadi baca Injil kedengar kita sadeto Jesus ngangau pasal penyadi nyadi murid tau. Lalu nitiah ke Injil tadi Jesus sukai mai pemayak kata yang mai pedang. Aku datai laban dekat nyabuang anak lelaki ngelaban apai, anak induk ngelaban indai, menantu ngelaban menantu mentua ya. Jadi berkini kok kita merti kok tetuk. Nama arti pedang tu tadi. Toka utai kenyadi dalam ruang bilia. Dalam itu bagi 10 ayat 34 hingga 36. Keturubahaya kita medak Jesus tu amat nyadi. Urang kemai pemayak. Tang tajap ya nama arti jaku pedang tu tadi. Jadi pedang tu nanda ke penyarut ke. Engkau nyadi lebuah urang. Milih Jesus ngau penalua. Nerima pesan Jesus tahu nyabar kita itu ke nyakap kita dalam kawul kita ngau diri sama diri. Ajar ti mana tu ke penalua kita ngagai siapa. Lalu suah kangau Jesus tu nisigi ngelaban utai ngi dunia. Lalu retinya ni dipilih kita dunia tu ke Tuhan juga tentu tetu amat nyadi ke pedang. Kedua, kangau kita kenyadi murid tu kangau ke berat amat. Lalu bagi ayat ke 39 nekan ke kita madah kita pasal rega kenyadi murid Tuhan Jesus. Jadi ditu Jesus ngangau kita waktu kita ngasuh ya meh dulu dalam kawul kita ngau utai. Buka artinya kita bersemayang, kita nemu Jesus meh dulu hari semua utai. Ketiga, kita mansang kemua dalam mission kita tahu.
Lalu Jesus madah yang pu yang angkat arindornya lalu ngajar serta nusui berita manah dalam negeri di menonya di Kitai, di Kangau, taja amat mayor kita ukai ketekis, tukar tuai semayang, tukar pasta, tukar tang Kitai maka di Kangau, ngau gaya kita empu berkunci ke berita manah tukar nusui berita manah tu ngagai orang bukai. Jadi pesan tu untuk jaku inje serta tu mencabar kita wa kita uliah mansik darimpu nak dini tua taluak taluak ke dunia tu ke taluak ke Tuhan Jesus. Lalu tu merangsang kita kita nerima Jesus dalam hidup kita lepas kita nemu lebih kita kenerima Tuhan Jesus. Tajak penyarut kini tu ke bisu kita ke ngerugak dalam kaul kita yang diri sama diri kita nemu kaul kita yang Jesusnya ke nyadi. Nomor satu, kita milih Jesus meh nyadi ke nomor satu dalam pejalai pengharap kita tahu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Ngau maya kami parai lah. Amin. Wakala Ta'ala timadu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu, gak bulan dua aja ku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak langga.

0: Yamae kitae mamalam tumu kitae gawa ari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ya anak khas munu hana mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman tak garana urara parugan manyodan munuh lamadang buluh parugan barintai enam kawak lakitai daya taruba muai utan tu kenaka jaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lebas ga udah gadu lantang ga ikan
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, lagu hari Rem Jana ya. Bisik Maya Bapuro semua dikena ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah temu milih YFM nyari ke pemerintah kita ke pagi tau ya. Terima kasih milih YFM. Kalai begulai kita pagi hari 1 ke hari tau. 13 hari bulan 7 2026. Pagi tu bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi berkongsi ke tusun program kita ke pagi tu. Bakal selama 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi. Bergulai program 2 pagi Y. Kak nemu topik ke dibaik bak program 2 pagi Y. Kita tahu meda Facebook YFM. Okey, nya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi am. Jadi di Kuching gayari mana nada hujan ke pagi tu. Harap ke nyangkuang pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sarito lagi am. Okey, nyadi berdau berkongsi ke berita-berita bokai. Bak jam ke terubah. Ke pagi tu, agi merindang kita ngau lagu-lagu pemerintang. Lagu kedua hari Shane Evan, ngai berumban. Nah, banget berumban. Kita ke udah bak rantu jalai benong teripa jam ke dia tu.

0: Reba, kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak, nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyari arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkepuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, lagu hari Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Maka lagu ke dipilih kena merindang kita ke pagi tau ya. Kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Kawak tau kan kau bisi mindah ke pagi tau. Tapi maka kita kena ngudah barantu jalai. Lebih lagi kita ke beranjung kepala nebiak ke bersekolah pagi tau ya. Seraya kita ke berperindang berarti ke dulu mega berita-berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Berita ke bisi ayan tu berkawal dengan program Sarawak ku sayang ke tembok diatur di pagi menua sibu kemari ya. Ke mucur ngerikut ke penyampau temuai ke pemaduk mayuh nakak ke dia tu. Ianya lebih 100,000 kurang bak sepemancai 3 hari programnya ke diatur. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Operasi Datuk Hi Chang Ki madah ke gayari ke mana serta nur ke strategik nyadi palan kelima ti pemadu ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur sibu ianya antara utai ke nari tati bak programnya kelimpah hari mayuh macam servis perintah menua ngau perintah besar ke besi disediakan. Okey, lalu pihak mega lebuh ke nutup program Sarawak ku sayang tu kemari. Menteri Dagang Temuai Seni Ngamen Asal Datuk Sri Tiong King Sing madah ke program Sarawak ku sayang nyadi cara ti berguna benar kena negap ke kaul antara perintah ngau rakyat. Lalu mereka dikena meramu pemansang menua ti efektif pagi. Jadi yang madah ke tengah programnya, rakyat boleh penerang berkawal dengan polisi, inisiatif dengan mereka projek pemansang perintah. Okay, jadi program Sarawak Ku Sayang berengkah diatur kenyawa hari 5 atau tadi ya. Lalu tembok diatur kemarin. Nya muka berita ke bisi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Lalu ba berita buka itu siku induk ke bumur 49 tahun retung sepengudah kereta ke dibaik ya angus ba sebengkah penusah babadi jalai alun ba flyover Selangau jalai sibu Bintulu lemai kemari jadi induk ke babadi nyawa tu. Ianya simbut anak sigai palan operasi PGO Bomba Sarawak abak sebengkah penerang madah ke sidak nerima kangau ngenyit pekawal ngau penusahnya urung pukul 7.22 minit lemah ya. Lebuh ke datai sidak tertemu ke kereta bangsa sedan angus lalu siko indo mengkang abak penuduk deriba. Jadi induk tu mucur dipansut ke harapan bomba tang ditetap ke bebadi nyawa dari pemesai perubat ke datai pa penusahnya ke nyadi ya. Jadi api mucur dipadam ke pukul 8 malam. Nyak meka ba siti ari berita ke besi nyadi. Ke bisi ayan pa surat berita kita ke pagi tau ya. Kelimpah mayuh lagi berita bukai. Okey, jadi berita pagi di YPM boleh di dengar kita muka pukul 7.30 pagi tau lagi ya. Jadi lagi terus merindang kita ke pagi tau. Bedau muka berkongsi ke berita-berita bukai. Jam ke terubah. Penggerak pagi lalu berdawa ke macam ke pesan berat tahukah pesan ke berbatang 7 pagi tu lagi untuk hari Ricky Anderson kena merindang kita ke Benong Hero pagi. Selamat pagi, terima kasih milih YPM jadi ke pemerindang kita.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Undang Yati.
1: Sudah cukup lagunya.

0: Bianca.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai sejalan.
3: Ya, gila pun pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
4: ke sekali itu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
5: pesan ke 25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
7: Okey, macam dulu pesan ke diterima hari peningat kita. Kalau pesan ke terubah tu hari Dayang anak Kiai madah ke SI Albert Mian anak Siam. SI Albert Mian anak Siam udah nadai kemari. Lalu niang tu di Sengai Pulau Mayu. Bak rumah sedampu inya bak lot 6709 lurung 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi maya nganjuang niang tu empai ditetap ke agi . Jadi penerang ke silia bekaul ngau pesan tu kita tahu bak telepon ngagai Jaspin Sian bak umur 013-569-7371 tau kenuju Jackson Juntai 013-563-2902. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Misun Nanga Salu Sibuti rumah Lani Bangiang Mamut rumah Lingu ngau rumah Hampri Pakun rumah Apin rumah Timai ngau rumah Lani Bujang bak Sungai Kuap rumah Nyuai ngau rumah Belang bak Kelitang Sebuti rumah Tecui rumah Naomi rumah Jika rumah William ngau rumah Genatan bak Pidi kaban belayan bak Bakas Sebuti kaban belayan bak Miri Niah Bekenu Bintulu Sibu Kucing ngau ke sama kalau gawa nyadi polis kalai madah ke SI Albert Mian anak Siam udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pulau Mayuh bak rumah Yempu inya bak lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri maya nganjung niang tu empai ditetap ke hagi inya pesan ke diterima hari peningal kita. Lalu pesan kedua tu inya hari tingga anak manggat madah kengeta sulit niang apa ya inya niang manggat anak kandau kedekat diatur 16 hari bulan 7 2026 inya hari 4 tu ila ya pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nuju kaban belayan batang kesit batang lemana ulu ngau ili batang kari skim genturung pendiau pengentap pendiau baru batang air Sungai Keruh Seri Aman di Sabah di Lubuk Antu Miri ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tingga nak mangkat buat lumur kusung 112-508-3769 tahu kenuju celi yang anak mangkat kusung 13-540-585. Nya tadi pesan madah kengetah sulit ni yang mangkat anak kandau ke dekat diatur 16 hari bulan 7 2026 pukul 9 pagi bak rumah sidampu ya inya bak rumah menua nanga 3 atas salubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari raya anak juga madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya inya niang sat anak lambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 tu lah pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sedempu ianya ba kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang air lubai, batang air limbang, medamit, penderuan, pasai bun sibu, pasai siung, bawang asan, rumah jemaat durin, sungai poi kenawit, diskuau, binyo, tubau, bintulu, miri, di kucing, di temburung Brunei, ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngakai Paulus sanak ngelambai, bak lumur kusung 12-891-3532. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta sulit ni yang saat anak ngelambai ke dekat diatur 18 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 tu lah pukul 7 lemai apa rumah sidempu ianya apa kampung Palas Batu Danau Limbang. Lalu pesan ke Siti tu ianya pesan ngeta sulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ke dekat diatur 15 hari bulan 7 2026 hari 3 tu elok ya pukul 8 malam. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan di Selatan Nur kena ulih disebut di Tomagang madah ke ngetas ulit niang Agnes Bonsai anak lenggi ke dekat diatur 15 hari bulan 7 2026 pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba Batu Kode Balai Ringin. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Iliana Michelle Lemba madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur hari 6 tu ialah 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Jimmy Thomas ba lumur kosong 13-332-4084 atau kenuju Jini Tugung 019-329-4084. Jadi pesan tu nuju kaban belayan inya usun anak jala pihak meka sida jenggut ngau sida sebili injo anak jalin, dina anak jalin, belayau anak jalin, jambun anak magai, jandun anak magai, tu rumah nyamuk anak jam, rambul anak jalak ba rumah latau, jantang ba Chelsea Hyde, bidah anak lipa ba sungai kapit, inai miluh tau ke bini sigan ba tatai kenyalang, ngau meka kaban belayan ke bukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke ngetas ulit niang Thomas anak Joseph Bali ke dekat diatur inya hari 6 tu lah 18 hari bulan 7 2026 ba rumah sedempu inya ba rumah lipin nanga banyau meruan kapit ya. Okey, nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita. Udah terlalu aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu. Berindang terdulu ngau setiap lagu hari tu di

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi macam pesan ke buka ari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke sekali tu ari kidi yang anak deru. Madah ke deru anak sigan. Udah nada ya. Lalu niang deru anak sigan tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah sidempu. Inyok pak mpili semunjan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu bak telipun ngakai kidi yang anak deru mpu. Bak lumur kusuang 16816-1477. Tau kenuju layang anak deru. Kusung 13554-4900. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bayat ulu ngau bayat ili punggu rapak lacau limau dadak selepung seriaman tekuyung semawak jauang Sabal Keruin Sungai Pinang Mawang Kampung Baru Tekaluang, Gawang, Giam, Ruan, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke deru anak sigan. Deru anak sigan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pe rumah sidempu. Ianya pilih semunjan ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu Ari Wilson Brau anak meliang pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Brau Mida Misa anak Wilson Brau udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 14/07/2026 abah rumah sidempu inya abah rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan abah rumah Hali Lubu Rantau Kecala rumah Misi Sungai Tapang rumah Rosita Lubu Panggil rumah Bilun Bilak 2 rumah John Simpang Kabo Kaban Belayan, Pak Senulau, Uang Limat, Uang Besi, Bilak Dua, Praja, Rumah Haji, Jawang, Awi, Lubu,

Sedien, Sebubu, Rumah Spencer Mapar, Rumah Henteri Mapar, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Mida Misa Anak Wilson Brawah udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam pergilah ke rumah Sidampu, inya ke rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo Seratu. Lalu dekat di kubur ke hari tiga tau ila. Okey, pesan ke Siti tau peningah ianya hari Sain Anak Aramba madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu pesan 100 hari ya ngau muain terbalu ke niang bini ya inya niang mian anak janting ke dekat diatur ba rumah jimbai ridan melugu skim Seriaman. Okey, jadi pengawal tu dekat diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi. Pesan tu menuju Kaban Belayan di Lubuk Antu, Batu Lintang Undup, Kampung Ridan Melugu Skim, ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Sayan Anak Ramba Bak Lumur 013-338-8277. Kalau pesan tu tadi madah ke ngetas ngintu 100 hari ya ngemuain terbalu keniang mian anak janting kadeka diatur 18/7/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jimbai Kampung Ridan Melugu Skim ya. Okey, pesan ke buka itu ianya hari Tina Anak Budang madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang indaya inya niang siman anak usup ke dekat diatur hari 6 tu ila 18/7/2026 pukul 7 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Cuat empayang atas kabung. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Tina Pak Lumur 013-277-3166 atau kenuju Ndat ya 019-497-8507. Tadi pesan madah ke ngetah sulit ngau ngupas terbalu keniang siman dan usup kedekat diatur 18/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Cuat empayang atas kabung. Okey, pesannya nuju Kaban Belayan di Selatan Nur ke anda boleh disebut di Tomagang. Okey, tadi buka pesan ke bisa diterima hari peningah kita ke pagi tu. Lagi merenang kita ke pagi tu peningah tu lagu Ari Winnie Albert bisa ganti nuan.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi, Dato' kami nak buat ke berita hari YFM. Perbantu batang berita. Stok tenaga menua meruan cukup, perintah saruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTES tem atur strategi kenang ada ke modal mensia TBC pengelandia tinggi. Sarawakku sayang sibu lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ti pemanduk mayuah nakak ke Diatuk. Lalu tu isi berita. Stok minyak ungkup sektor tenaga menua mengkang cukup. Lalu perintah dekat saruran ngulih ke berita pemanduk baru pasal penyarut bak Selat Hormuz. Sampai Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof mengadang nakak ke Diatuk Malaysia nadai petapi ngau sebarang penanggul bakal bekal kuasa berindia ari proaktif. Berindia ari atur proaktif dipejalai ke Petronas bergulai ngau Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ari sekedar awam bak mayuh bengkah peringkat dikena nentu ke stok tenaga menua meruan cukup. Tajap pihak harga minyak ngau gas ke nak tentu bak makin dunia ketegal pemansian geopolitik dipelabak ke dekat majak merik pemar ngagai ekonomi menua. Terbegak dekat merik empas ngagai penuduk wang menua. Tajap perintah majak berjalan ke program subsidi ngau bantu ngagai rakyat. Yang maksud ke Jakoto lebuh di Deranau pengarah berita pengundah nutup regata sejijak 2026 di Kuching. Berbangunnya regata sejijak 2026 ke diaturnya ngayan ke pangkuk pengawal bala ketuai komuniti lebuh ngemujur ke program komuniti. Dato' Amar Fadilah ke Megak Kaban Parlimen Petra Jaya madah ke ketuai komuniti di Tegam. Berguna benar dikena nentu ke rakyat seruran sedia Napi Pemar Dudi Ari Ila. Sindak Megak, megai tanggung pengawal ngelala utai ti diguna rakyat. Kelimpah hari ti disikap ngau penemu serta pengelandia dalam mayuh macam bidang. Yang megak ngarau ke regata sejijak terus ditegak ke nyari produk dagang temuai. Dia boleh mansud ke penatai pemisi ngagai peranak menuanya. Programnya diatur berengkah hari 5 tu tadi. Lalu bisi 15 tim ke berpekit bak mayuh bengkah kategori. Berjalan ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES serta ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM antara atur strategik kena ngada ke mudah mensia TBC pengelandia tinggi serta boleh nangkup peminta industri jemah ila. Sampai Menteri Bak Upis Premier Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke mayuh macam inisiatif ditumbuh ke perintah menua. Tuju ya kena nentu ke mayuh agi rakyat Sarawak bisi peluang nampung pelajar ngagai palan pelajar tinggi. Lalu tu dekat merik pangkak ngagai pembangsaan ekonomi berpelasar ke teknologi ngau innovation. Apa indai pengajar ngau komuniti Megak dipindah terus berjalan ke tanggung pengawal negap ke ekosistem pelajar. Hari ini merik sokong serta merangsang bala anak ngulih ke penyulut bak pelajar. Yang maksud ke Jakutu bak pengerami anugerah pelajar nyulut peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai 2026.

Sebuah stun nak nyimpan baja udah ambis angus sebab penusa angus kenyadi belakang rumah panjai tuan rumah Dayong Sabut sama laju lemai kemari. Dua buah motosikal megak angus bak penusa tu. Bila operasi bumbang ngau penyelamat Sarawak madah ke sidak nerima kangau penusa tu urung pukul 4.2 minit lemai. Lapan ikut bumba, ari bumba ngau penyelamat sama laju ngesah palan penusah tu. Tajak pian ada orang bakal bak penusah tu. Operasi tembuk urung pukul 6.18 minit lemai. Pengudah bumba nentu ke api dipadam ke ambis. Lalu kandang duanya likun ngagai semua orang. Kita dia tu penuh meningka berita ari YFM. Program Sarawakku sayang bagi menua sibu mujur ngerikut ke penyampau temuai di pemaduk mayuh nakak ke diatu. Ianya lebih 100,000 ikut bak semanjai 3 hari programnya ke diatur. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Operasi, Datuk Hi Chang Ki, madah ke gaya hari di mana serta nur di strategik jadi kepalan kelima tu di pemaduk ricah. Pengawal pemandang bak palan pavilion ngau dapur sibun antara aktiviti tinarin arti bak programnya kelimpah arima yang macam servis perintah menua ngau perintah besai ti disediaka. Orang dagang ti bekawal megak terpantup arti serta ngarap ke program tu majak diatur kena mantu nambah ke penatai pemisi. Program Sarawakku sayang nyadi cara ti berguna kena negap ke kawal antara perintah ngau rakyat. Dikena merambu pemansang menua ti efektif agi. Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal Dato' Sri Tiong King Sing madah ke hari programnya rakyat boleh penerang pasal polisi inisiatif ngau projek pemansang perintah. Rakyat megak bisi peluang natai ke penemu. Langgur penemu ngau timbal terus ngagai agensi kebekawal. Cara tu berguna dikena nentu ke tiap polisi ngau projek ti dipejalai ke dan nangkup guna rakyat bak rengat raban bangsa. Ia maksud ke Jakutu Ramau nutup program Sarawakku Sayang Sibu. Programnya berengkah diatur hari 5 nyin tadi lalu tembuk kembali. Perbangunnya Dato' Sri Tiong nyemata madah ke pemansang Sarawak ukai seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek fizikal ajak dan berguna ke rakyat di berpenemu landia serta boleh nelebak ke diri ngau ubah teknologi serta ekonomi. Tegalnya rakyat nembiak patut ngerebut peluang pelajar latih pengelandia ngau pemansang modal mensia tidak sedia ke perintah dikena nambah kedaya bersemekia serta nangkup guna pengerja pengawak jemaah ilah. Pengawak ngada ke mudah mensiati berguna. Pengawak tingada ke mudah mensiati berkualiti berguna aman kena nentu ke rakyat oleh nyawa ngemansang ke menua. Roti kompia antara pemakai ke nak tahu nak diuji di Sibu serta antara utai ke narit arti bas pemanjai program Sarawakku Sayang ke diatur. Asal dari menua China, roti itu ngembuan sejarah di nyelai dulu keliak. Ia dikenak nyali ke perengka kena ngatai ke pesan dari sikut tuai perang. Dikenak nganjung penerang ngambil kena ditemu musuh. RTM ke diberi peluang pada cara ngagak roti kompia bak sebuah kilang di Kampung Nangka. Ianya antara orang yang tinggagak pemakainya di Sibu. Roti kompia diatur digagak pupu raban bangsa serta mayuh macam pengasai. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Stok tenaga menua meruan cukup. Perintah seruran ngulih ke berita pasal penyarut di Selat Hormuz. FTESTM atur strategik kena ngada ke mudah mensiati bisi pengelandia tinggi. Sarawakku Sayang Sibu, lebih 100,000 ikut orang datai. Ianya penyampau ke pemanduk mayuah nakak ke diatu. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Nur Akila Arbain. Ari bilik berita RTM Kuching.
Lalu di Salin, I Linda Suwil.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggung juga, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat gau bala ketuai menotu gau penua basa. Perkara tu ngayan ke sukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai gau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggung juga nyemeta amat jaku madah ke referendum bakal tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhan Jaya Kobol. Nambah kenyam megap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombuah ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negi ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk saritu ianya serangan. S-E-R-A-N-G-A-N, serangan. Reti serangan keterubah ianya alai nur nyimpan utai baka pingai mangkuk ngau kebukai. Contoh genteran leka jakuk, kini-kini pejalai ini sigi nak tau tinggal serangan pinang. Reti serangan kedua ianya palanti degagak jelu alai sidak beteluk beranak tau kebesarang. Contoh genteran leka jakuk, nyau berserangan sedak kesak bak pun jambu sematuangnya. Nyak naka seleka jakuk saritu ianya serangan.
2: Seleka jakuk saritu, tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
7: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
6: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
7: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
8: 24 itik lagu
7: dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteor Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
7: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Tool Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi ingat sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku aku di cek. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya.
2: Nama senyum-senyum, tucum-tucum. Ya. Kedirinya tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya tucum apa?
1: Nanggar ke periwa kan. Okay, nanggam perindu. Periwa, anak ada tanggar. Tajak penanggam pengerindau.
2: Tidengkai di tanggar. Periwak tanggar ada.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Cerita kita pagi itu pasal sup terjun. Tahu peningkat kita sikan juang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
2: Pemau teh. Panjang ni nama cak.
1: Biasa ya nanti teh ke nama ke papanya itu. Kakaknya nama cak. Di kala ninga menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara mulai tadi.
2: Mesti kapsi janik.
1: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah ke janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik dalam puat janik tian nak. Terbaik lah. Tetak janik.
2: Okey.
1: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
2: Pemantai dini gak bawang mesai lengan.
1: Bawang borak mesai lengan.
2: Okay.
1: Dini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ke.
2: Oh. Okey. Mereka kena. Kan janik yang terjun bakali ke dar tuang.
1: Oh ya mesti kena tanya ke tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke magang semua rengka bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak. Nanti kompulsori. Nanti bisa lubak masian bab tayes. Sirap kumimit kena nguliah ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja ya. Tambah ke garam, tambah ke aji.